0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segar ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
3: melaksanakan tugas pemerintahan.
1: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
4: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat, mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
5: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
4: Siap. Saya siap untuk menempatkan di mana saja.
1: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa pamong praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan project.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi.
7: Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Mengalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
8: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
9: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
8: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
10: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
8: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya Alfred Uter.
11: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
12: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
11: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat. Human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI, kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting Bapak tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
12: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol, sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
13: Yang sedang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPH tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI unprocedural. Jadi pulak sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Ini judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokumen.
12: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
14: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
15: Ya.
14: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
12: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak-hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
15: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
16: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, masih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
17: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak mudah percaya pada tawaran pekerjaan atau adopsi yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
18: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah nih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Ya, selamat pagi, Anda masih mendengarkan RRI Pro 1 Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Kita hadirkan opini publik di ruang dengar Anda. Saat ini kita mengangkat topik yaitu terkait dengan Pulau Insan, peluang baru pariwisata Banjarmasin. Yang bisa Anda komentari juga bersama kami di pagi hari ini di 0511-3251562, 0811-511410 ataupun juga di 0811-40976 untuk Anda ingin bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Kita akan membahas seputar pariwisata Kota Banjarmasin yang nantinya kita akan bahas juga di Banjar Realita yang akan dipandu juga bersama rekan saya Juma Muhammad di pagi hari ini, yang insya Allah nantinya akan kita hadirkan pemerhati wisata terkait dengan yang namanya itu wisata baru ya di Kota Banjarmasin yang menjanjikan yang namanya sunset terbaik katanya, dan juga memanfaatkan salah satu space yang ada di kawasan Japri Jam-Jam Kota Banjarmasin. Anda ingin bergabung bersama kami silakan di 0511-3251562, 0811-5111410. Selamat pagi.

0: Ya, halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, good morning.
0: Good morning, apa kabarnya Pak Cakrawala Bintang ini?
1: Alhamdulillah, smelling, having and coffee.
0: Iya.
1: In the morning.
0: Mantap, luar biasa.
1: Iya.
0: Baik, Bang Cakrawala Bintang ini komentarnya silakan terkait dengan salah satu destinasi wisata Pulau Insan, peluang baru pariwisata Kota Banjarmasin. Ada yang dikomentari dulu? Iya.
1: Pariwisata itu sejak dulu ya, di anu kan digalakan, cuma mungkin pembenahan aja Bang lagi yang perlu ditingkatkan ya loh. Nampaknya sudah benar-benar bagus Bang Banjarmasin ini dengan ada siring-siring.
0: Iya, iya.
1: Iya, ya, kalau kemudian kegiatan kelotok-kelotok pesiar membenahinya itu, kemudian yang rumah-rumah yang masuk ke sungai itu dibersihkan, nanti dibangun apa lagi gitu. Nah, kan yang di kapuran itu cuma masih berjalan nih. Jadi untuk para wisata, jadi para dan wisata lah banyak nih turis istilahnya kan, turis lokal. Kalau turis lokal ini bukan pengemis-pengemis di Parak Lampu Merah tuh Bang, kesana kemarin yang berjalan, pindah ke sini pindah ke sana. mendengar apa ngarannya, kalau ingat turis lokal dong, Pelem Benyamin Bahari itu. Nah, artinya yang jembel-jembel yang orang-orang kaya pakaiannya no model kayak pengemis, model anak mencari kehidupan. Nah, itu kalau turis yang ini kan, kita nih kalau anak menjadikan kota kita nih kota pariwisata ataupun turis, banyak aja di Indonesia ini contoh perbandingannya gitu. Nah, jadi yang kita benahi di sini mungkin tempat-tempat yang dikunjungi yang mana-mana. Kalau yang pantai laut yang dipelihari itu kan?
0: Oh, bukan ya? Ya, ya.
1: Hah?
0: Saya kira pantai Jodoh.
1: Banjarmasin itu harus jelas juga alurnya itu kan?
0: Iya, iya, iya.
1: Kemudian daerah-daerah Pulau Warik apa?
0: Pulau Kembang ya?
1: Pulau Kembang. Jadi nang di seberang sana itu nang di seberang Banjarmasin yang di banyak pelewat tuh apa? Di sebelah sana tuh?
0: Pulau Bakut atau pulau apa tuh? Saya lupa.
1: Iya, di seberang yang biasanya kalau yang ada pasar terapung di sebelahnya tuh. Nah, itu kan tempat penghubung tuh di sebelah yang sana tuh bagus dibenahin juga.
0: Iya, iya, iya.
1: Karena kan orang ini sambil banyak sambil menyeberang ke sebelah sana. Pengarnya di seberang itu, seberang pasar terapung yang di Queen sana. Nah, pembenahan-pembenahan tepi-tepi pantai itu, nah, itu perlu dibenahi. Kalau perlu kan dibuat hotel-hotel, penginapan-penginapan ataupun tempat-tempat duduk-duduk. Dan juga kita kan harus kerjasama dengan rakyat Banjarmasin ini, warga ataupun yang aktivis-aktivisnya. Artinya kalau kita ini paling kadang kan bahasa Inggris, tahu bahasa Jawa, bahasa, artinya ada pembenahan untuk bisa menerjemahkan. Nah, perlu juga tuh. Ini akademi perhotelan ada nih milik Pak Ano, yang Bupati
0: Pak Zairullah ya.
1: Bupati Fahri ini.
0: Ya, Pak Zairullah.
1: Pak
0: Zairullah Azhar.
1: Zairullah Azhar. Nah, itu
0: iya,
1: kan.
0: Iya, iya.
1: Itu kan berarti ada anunya nih, alumninya. Kemana alumninya itu kan, alumni itu kan ada persatuan dan membuat semacam pertemuan-pertemuan. Jangan sampai alumni itu anu habis masuk itu lu pengangguran kan, kasihan. Mereka harus tetap membuat sebuah komunitas, apa namanya, hubungan atau komunitas dengan para alumni dan mahasiswanya.
0: Ya, ya, ya.
1: Terhubung dan juga bekerja sama dengan dinas-dinas pariwisata. Kalau perlu sekarang di Banjarmasin ini, kalau perlu dibenahi bagus itu. Dan itu terus berlanjut. Nah, dengan apalagi kan sekarang ini kan Banjarmasin sudah dikatakan bukan kota, apa namanya, bukan ibu kota provinsi, jadi pembenahannya sudah jelas ini.
0: Ya, ya,
1: tinggal
0: ya
1: menggalakannya aja lagi.
0: Okay.
1: Kerjasama dengan kuliner-kuliner,
0: ya, ya,
1: batik-batik banyak ini bagus ini sebagai jar orang Bahari itu Banjarmasin ini kota dagang. Ya kalau.
0: Ya, ya, ya.
1: Jadi dibenahi ya, dagang-dagang yang bisa ditawarkan tuh dengan turis apa dengan pendatang-pendatang itu, kemudian menghidupkannya lewat media-media sosial dan sebagainya.
0: Baik.
1: Ya itu berkembang. Yang jelas seperti Yogyakarta itu nah sumber daya alamnya ada, tapi ada apanya. Yeah. Tapi kreativitas manusianya itu bisa membuat orang datang ke situ. Nah itu gimana itu kehebatannya? Nah itu perlu kita kaji. Jadi mudah-mudahan kita nih pengkajian tentang sumber daya manusia itu nah kreativitas tinggi. Apalagi gue lihat GOS ini gedung olah seni, kayaknya ada berfungsi itu, mestinya bekerja sama juga.
0: Okay,
1: misalnya right. Kalau ada tradisi-tradisi kesenian itu keluar, terjalanan beratnya. Terjalanan cuman kan semua bagian ataupun partnya ditontonkan sebagian-sebagian pentas-pentas seni itu terus keluar. Berpadu dengan masyarakat gitu, nah jangan aja berkumpul di daerah mereka sendiri, artinya jarnya seni untuk seni bukan itu, tapi seni untuk masyarakat budaya Banjarmasin atau Kalimantan Selatan.
0: Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Pak Cakrawala Bintang yang dapat komentar juga nih dari Pak Ramli Umailah Jar. Bahasanya Pak Cakrawala Bintang menyala jar beliau Pak Ramli tadi ya. Baik, terima kasih. Memang menarik apa yang disampaikan Pak Cakrawala Bintang, tapi bagaimana nanti eksekusinya dan lain sebagainya kita tampung dulu. Yang namanya opini, kita akan menampung opini dari Anda sebebas apa menurut Anda. Tapi ingat, mudah-mudahan tidak ada yang ibaratnya bersifat fitnah ataupun juga hal-hal lainnya. Kita coba sapa dulu penelpon kita yang di WhatsApp ya, sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Ada Bang Herman di Banjarbaru. Selamat pagi Bang Herman.
2: Selamat pagi,
0: good morning. Akhirnya, selamat pagi Bang Herman, kabar sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat Pak.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Herman, ada komentar terkait dengan Pulau Insan yang menjadi salah satu peluang pariwisata di kota Banjarmasin, ada yang ingin disampaikan terlebih dulu, silakan Bang Herman.
2: Tadi itu bagus saja yang tadi itu ya lo. Yang kata-kata pacar Bintang lagi saja kan.
0: Oke, baik.
2: Kita mengikuti alur ya kan. Mana yang baiknya kita ya alur.
0: Baik, siap.
2: Nah, ya mendukung aja lah kan.
0: Mendukung dengan penuh ya. Ya upaya dari.
2: Ya, penuh ya, yang penting kan untuk kita semua ya Pak.
0: Oke, siap.
2: Biar apa ke depan lah apa jalan tuh kan. Ya lebih tahu tuh ya lo. Ya bagus aja lah Pak Taitonya lo.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan
2: ya Pak Tanah.
0: Baik, mudah-mudahan tambah maju terus pariwisata di daerah manapun itu pastinya Bang Herman ya.
2: Iya, nyada lo untuk kebersihan naik ya lo.
0: Iya. Oke.
2: Siap. Ya, itu aja Pak.
0: Baik, terima kasih Bang Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Herman dari Banjarbaru sudah bergabung bersama kita. Silakan masih ada kesempatan lagi untuk Anda yang bergabung bersama kami di 0511-3251562, 0811-511-1410 ataupun juga di 0811-40976 untuk Anda ingin bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini terkait dengan Pulau Insan ya, yang menjadi salah satu peluang destinasi wisata di Kota Banjarmasin, di mana memang rencana menjadikan Pulau Insan sebagai kawasan wisata sunrise dan sunset ini merupakan sebuah peluang yang mestinya dimanfaatkan juga oleh Pemkot Banjarmasin. Namun, peluang itu hanya akan menjadi kenyataan jika dibangun dengan perencanaan yang matang pastinya dan pengelolaan yang konsisten ya. Nah, memang Banjarmasin ini apa ya, boleh dibilang banyak sekali ruang publik yang dibangun dengan semangat besar di awal. Tetapi bagaimana komitmen dari pemerintah Kota Banjarmasin, khususnya upaya dari dinas terkait yang menangani terkait dengan pariwisata, apakah juga komitmen dalam membenahi, menjaga, serta mengelola, serta bagaimana juga dengan keterlibatan masyarakat, pembagiannya dan lain sebagainya. Lalu bagaimana upaya-upaya untuk memajukan terus destinasi wisata yang ada di Kota Banjarmasin? Kalau kita berkaca, memang jadi tantangan besar ya bagi pemerintah Kota Banjarmasin untuk mengelola yang namanya pariwisata yang ada di Banjarmasin tersebut. Kita sebut saja mungkin kalau kita pernah mendengar yang namanya Pulau Biuku. Nah ini saat ini juga tidak tahu nih kabarnya seperti apa di daerah tersebut. Nah, ini juga menjadi perhatian juga pastinya oleh pemerintah Kota Banjarmasin, seperti apa membenahi kawasan tersebut, mengelolanya, mempertahankannya agar bisa lebih profesional lagi, agar bisa lebih bersih lagi dan lain sebagainya. Makanya itu upaya-upaya yang dilakukan saat ini kita patut dukung, kita patut bersamai pastinya. Keterlibatan masyarakat juga perlu dalam memajukan pariwisata di Kota Banjarmasin. Masih ada kesempatan untuk Anda yang bergabung bersama kami di 0511 325 1562, 0811 511 1141, ataupun juga di 0811 40 976. Oke, sudah ada Pak Mukni di Banjarmasin, katanya monitor aja Mas Fadli ya, sambil mengopi katanya ya. Oh bukan nih, sambil mengopi aja, sambil mengencangi baut roda longgaran. Salam sehat buat semua. Pak Mukni, salam sehat. Mudah-mudahan semangat dalam aktivitasnya di pagi hari ini, bekerja yang insya Allah menjadi berkah ya bagi kita semuanya. Insya Allah, mudah-mudahan, amin. Terima kasih Pak Mukni dari Banjarmasin telah bergabung. Silakan, masih ada kesempatan lagi di pagi hari ini untuk Anda yang ingin berkomentar terkait dengan topik kita, yaitu Pulau Insan yang menjadi peluang baru pariwisata Kota Banjarmasin.

0: Baik, ternyata sudah ada yang ingin bergabung di WhatsApp. Saya coba sapa dulu, ada Pak Ramli di Sungai Musang Alu-Alu. Selamat pagi, Pak Ramli.
1: Selamat pagi, Pak Li.
0: Alhamdulillah, sehat kabarnya Pak Ramli?
1: Alhamdulillah sehat, nah.
0: Alhamdulillah, cerah banar winanya Sungai Musang kira-kira lah.
1: Ini iya. Cerah, nah.
0: Alhamdulillah, mati lampu ada?
1: Anu, Pantai Banyumasin.
0: Ah, mulai berarti nih ya, mulai Banyumasin berarti nih.
1: Iya.
0: Nah ya Jepang lah Harol.
1: Iya, kami ini di sini banyu manukar harap benahan.
0: Jadi banyak nukar dengan yang petugas apa yang berkeliling-keliling itulah berarti lah.
1: Banyu maksudnya tuh Banyumasin kami manukar.
0: Oh, Banyumasin manukar. Ulun kira apa tadi jurulun nih.
1: Dasar bujur.
0: Enggak, ada apa-apa santai aja kita.
1: Orang tak salah apa
0: salah arti ya lah.
1: Di mati orang manukar lah Banyumasin. Bujurnya kami bila Banyumasin manukar Banyuhambar gitu.
0: Iya bujur. Amunnya manukar lawan Banyuhambar kada apa? Ni manukar Banyumasin kesen apa ya kalau? Tapi
1: ada no, apa ngarannya tadi apa pariwisata kayaknya?
0: Iya, pariwisata Kota Banjarmasin ada yang baru katanya nih. Bagaimana komentarnya Pak Ramli?
1: Bagus bener Pak Li, nyaman juga kayaknya. Aku santai di situ ambil makan jagung bakar.
0: Ah, mantap kalau ya kalau.
1: Roti-roti. Sambil apa jurang tuh menghilangkan stres kah?
0: Iya, menghilangkan penat lah pokoknya ya.
1: Aku nang 2 hari ini aja nah titir kada pang 2 hari behalat kalau halat 2 hari kah harus 3 hari kayo. Ada keluar dah kawa alhamdulillah bakan daerahan han.
0: Iya,
1: bah,
0: iya.
1: Ba kontrol. Ba di puskesmas. Umasa apa ngarannya tuh ya asal mendapat alam apa jurang tuh nang lawas nang mati kan artinya hidup pulang.
0: Masyaallah alhamdulillah ya.
1: Iya, alhamdulillah kawa dah padli ya, Pak.
0: Alhamdulillah. Iye. Jadi berasa tenang ya kayaknya ya.
1: Iya. Kan saurangan tuh aku membawa sepeda motor tak.
0: Enggih, enggih.
1: Iya.
0: Luar biasa.
1: Jalan Pak Lila.
0: Baik, mudah-mudahan itu nih.
1: Itu infonya di Hiko ya.
0: Siap, mudah-mudahan pariwisata di Alu-Alu juga maju juga ya kalau Pak Ramli lah.
1: Iya, itu banyak mudah-mudahan diharapkan
0: lah. Pak Ramli di Alu-Alu banyak sekali kan potensi-potensinya. Alam-alam yang bebas, pemandangan yang luas juga di sana ya.
1: Ya, kayaknya nang dibangun tuh Pak Lila kayak di anu juga, kayak di Batakan juga.
0: Iya, iya, iya.
1: Bagus
0: ya.
1: Memandangi ke laut tenah.
0: Enggih, pas benar di wadah pian tuh ya kalau.
1: Masyaallah, iya. Mudahan naik kainan lah.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan. Jadi, Kabupaten Banjar ada pantai jadinya ya kan?
1: Iya.
0: Siap, terima kasih Pak Ramli ya.
1: Sama-sama, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramli atas komentarnya di pagi hari ini yang mengomentari tentang bagus ya upayanya dari Pemkab Banjarmasin tapi tetap sediakan yang namanya kuliner tadi kata beliau karena wisata tanpa kuliner apalah rasanya ya. Seperti makan sayur tanpa bumbu jadi tidak nikmat rasanya. Nah, itu yang mungkin disampaikan oleh Pak Ramli tadi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan juga dari Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin. Pastinya untuk memperkuat sinergi dengan UMKM-nya, sinergi dengan yang namanya itu masyarakatnya, dan juga sinergi dengan keterlibatan komunitas-komunitas lain ya. Nah, di pagi hari ini nantinya kita akan membersamai Anda dalam dialog interaktif Banjar Realita yang nanti insya Allah akan dipandu bersama rekan saya Juma Muhammad yang akan membahas terkait dengan Pulau Insan nih yang akan menjadi peluang destinasi wisata Kota Banjarmasin. Yang harapannya juga tidak hanya sebagai destinasi baru saja tapi bagaimana ini menjadi destinasi unggulan yang mungkin suatu saat nanti akan dikenang oleh bukan dikenang ya terus dirasakan oleh masyarakat Kota Banjarmasin khususnya dan seluruh Indonesia yang akan datang atau bahkan internasional yang mungkin akan berkunjung ke Kota Banjarmasin Seribu Sungai ini. Nah, pastinya catatan-catatan penting seperti halnya pengelolaan parkir juga penting, kebersihan, kerapian, sistem UMKM-nya seperti apa, tempat duduknya mungkin ada atau enggak gitu ya. Terus pengunjung apa yang ingin dirasakan juga harus dimunculkan, experience pengunjung apa nanti yang akan dihasilkan dari mengunjungi Pulau Insan tersebut atau sekedar hanya mungkin datang berkunjung lalu pergi atau ada experience lain yang bisa dikenang dan bisa diceritakan ke anak cucu bahwasanya di Kota Banjarmasin ada pariwisata yang sangat enak sekali, sangat nyaman sekali didatangi dan mudah-mudahan tidak hanya tinggal kenangan saja, masih akan terus dirawat dan masih akan terus yang nantinya ada di anak cucu kita pastinya ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung di pagi hari ini. Kita akan jelang penyampaian Cek Fakta pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Nantinya kita hadirkan di pagi hari ini, dan juga nanti kita akan hadirkan juga dialog interaktif Banjaralita yang akan dipandu nanti cuma Muhammad. Nanti akan bersama dengan pemerhati wisata yang akan kita perbincangkan di pagi hari ini. Dan terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di hari baik lainnya. Mudah-mudahan selalu semangat untuk Anda di pagi ini, dan selalu bahagialah intinya untuk kita semuanya. Terima kasih, hati-hati di jalan buat Anda yang sedang dalam perjalanan. Semoga selamat sampai dengan tujuan.

0: up the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Fadliansyah. Beredar unggahan di media sosial TikTok yang berisi informasi lowongan kerja PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. Nah, akun tersebut juga mencantumkan tautan pada profil akunnya dan diklaim sebagai tautan pendaftaran lowongan kerja tersebut. Faktanya informasi tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Diketahui bahwa saat ini PT PNM memang sedang buka lowongan pekerjaan. Namun posisi yang tertera dalam laman karir itu berbeda dengan unggahan yang beredar. Tautan pendaftaran juga mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram yang terindikasi modus phishing. Demikian cek fakta pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Saya Fadli.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin pagi ini.

0: peristiwa hangat di Kalimantan Selatan. Kami bahas dalam dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
2: Membangun generasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
0: Dibahas secara berimbang dan aktual.
3: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin itu berharap bahwa kami sendiri
4: STKB singkatan apa nih? Sudah H, kada beranai
2: lah ini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
2: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
0: Dengar dan saksikan dialog interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
5: Banjarmasin pagi ini WhatsApp 0811-5111-410.
6: Pro 1,

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang kembali bisa menjumpai Anda dalam Dialog Banjar Realita edisi hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Dan pemerintah Kota Banjarmasin saat ini terus berbenah dalam hal menggenjot pariwisata di wilayah Kota Banjarmasin, baik itu membenahi pariwisata yang ada ataupun membuka peluang wisata yang baru. Dan salah satunya yang saat ini menjadi concern bagi pemerintah Kota Banjarmasin adalah kawasan Pulau Insan di Jalan Jafri Jamjam yang saat ini tengah direvitalisasi menjadi ataupun digadang-gadang menjadi lokasi wisata baru bagi warga Kota Banjarmasin. Nah, untuk lebih jelasnya dan juga seperti apa sih untuk lebih bagusnya pemerintah Kota Banjarmasin dalam penataan ini, kita tengah terhubung dengan pemerhati wisata yaitu Bang Husni Nafarin yang akan berbincang menemani kita dalam dialog pada pagi hari ini. Langsung saja saya sapa, ada Bang Husni Nafarin. Halo, assalamualaikum Bang Husni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Bang Husni Nafarin sudah meluangkan waktunya.
1: Iya, sama-sama Bang. Baik. Untuk memberikan tanggapan dan data serta pengalaman. Baik. Yang saya ketahui tentang pariwisata sungai.
0: Baik. Bang Husni Nafarin, untuk Kota Banjarmasin sendiri kan dikenal dengan kota wisata sungai dan juga ada beberapa wisata lainnya. Seperti apa sih untuk peluang Pemko Banjarmasin dalam mengembangkan dan juga membuka peluang wisata baru di wilayah ini?
1: Berdasarkan pengalaman, saya sudah berkecimpung di dunia pariwisata mungkin 5 tahun, bahkan 10 tahun Bang, sekitar 5-10 tahun. Kami telah melakukan berbagai macam kegiatan, baik di tingkat kelurahan atau desa, kecamatan, serta tingkat kota sendiri pun kami telah ikut terlibat dalam menggali beberapa penelitian sampai kepada Puslitbang di Pemko Banjarmasin, Bang, sampai kepada kajian Pemprov, Bang, atau penelitian mandiri. Bahkan kami terlibat juga dalam asosiasi pelaku pariwisata, di mana pengalaman itu bahwa Banjarmasin ini harus mengembangkan wisata yang berbasis hijau serta menampung aliran sungai, bahkan menampung kelebihan air sungai ketika musim pasang atau hujan tiba-tiba. Nah, kita harus mengintegrasikan itu agar Banjarmasin terhindar dari banjir besar meskipun tidak cuaca ekstrim. Kita akan mengalami banjir kalau tidak ditangani, serta RTH, ruang terbuka hijau di Kota Banjarmasin sangat minim, masih dari presentasi 20-30% dari kementerian atau berdasarkan undang-undang setiap kota atau kabupaten. Kita hanya memenuhi sekitar 5-6%, tapi sudah lumayan lah. Yeah. Cuman kita masih kekurangan, bahkan kita masih was-was Banjarmasin tenggelam atau tidak dalam waktu dekat. Nah, bahkan ada kajian 10-20 tahun Banjarmasin akan tenggelam total. Ini menjadi perhatian kita serius, Bang.
0: Nah, ya, ini terkait dengan pariwisata. Pemko Banjarmasin saat ini tengah mengincar peluang wisata baru nih Bang, yaitu di Pulau Insan di kawasan Jafri Jamjam. Sudah melihatkah kondisi seperti apa di sana dan berpotensikah menjadi wisata baru untuk Kota Banjarmasin sendiri?
1: Iya, sudah melihat beberapa kali lewat sana, bahkan melihat secara khusus ataupun ketika nonton di Stadion Sepak Bola 17 Mei, melihat kondisi di sana. Artinya kalau dari segi peralatan, pengerukan itu saya lihat Pemko sangat serius untuk menjadi tampungan air serta wisata hijau. Dimana ya tadi Bang, kita untuk melengkapi harus serius dan memang fasilitas sarana dan prasarana harus mendukung. Karena air, tampungan air kita waktu musim hujan atau bahkan hujan di saat musim kemarau pun kita bahaya kalau kawasan Jafri Jamjam itu salah satu wilayah yang pertama-tama naiknya air. Dan Pulau Insan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi banjir di wilayah Jafri Jamjam, wilayah Banjarmasin Barat ya. Ya, wilayah sana. Jadi harapannya multifungsi. Jadi dengan adanya wisata hijau itu harus serius serta menjadi penyangga penahan banjir dan menambah kawasan-kawasan hijau. Di samping memang sudah banyak kawasan hijau atau RTH. Ada beberapa lah, 50-an. wilayah bukan 50, sekitar 106 titik wilayah hijau dari luas 50 meter persegi sampai kepada 6 ribuan meter persegi yang sudah ada nih Bang, termasuk juga wilayah RTH Teluk Kelayan.
0: Kalau melihat
1: kondisi, jadi sangat mendukung Bang kalau kami dari pemerhati wisata. Kalau mau dibangun dan itu merupakan aset Pemko, ya harus serius dari sekarang. Alhamdulillah kalau cepat dan bisa direalisasi, tentunya sangat berguna bagi penambahan oksigen di kota untuk kehidupan serta lingkungan kita yang semakin hari harus semakin diperbaiki.
0: Kalau melihat kondisinya di sana, lebih cocok itu seperti apa sih Bang gambarnya? Dijadikan seperti apa gitu untuk masyarakat?
1: Ya, kita dalam dunia pariwisata ke depan ini Bang, kita tidak hanya berbicara masalah kuliner, tapi juga kita berbicara masalah lingkungan.
0: Iya.
1: Jadi wisata yang cocok menurut kami sebagai pemerhati wisata asosiasi, wisata yang cocok itu harus menyelamatkan lingkungan, menyelamatkan ekonomi. Jadi dengan menyelamatkan dua hal ini, tentunya ekosistem itu dapat berjalan secara berkesinambungan. Dan di situ kalau kami melihat, misalkan kita kuliner juga wajib ya yang khas-khas nanti kedepannya, tapi ruang terbuka hijau harus diutamakan serta aliran sungai itu menjadi lancar dan salah satu embung. Kalau istilah di dalam tata kota itu Bang, embung-embung kecil menampung air. Nah, jadi embung-embung kecil ini tidak hanya satu titik, tapi kita perlu puluhan bahkan ratusan titik kalau di kota Banjarmasin, yang luas kota Banjarmasin kita 98 km persegi kurang lebih Bang. Jadi banyak masih beban, cuman merupakan tonggak sejarah kalau ini dibangun. Ada kita sejarah atau legacy dari kekuasaan Bapak Muhammad Yamin. Beliau meninggalkan legacy yang bagus untuk pariwisata dan perkembangan ekonomi dan bisnis yang menyelamatkan bagi insan pariwisata, bagi kami insan pariwisata, bagi masyarakat yang tinggal di sekitaran Japri Jam-Jam, bagi kesinambungan atau pendapatan kota Banjarmasin itu sendiri pastinya Bang.
0: Artinya,
1: jadi artinya kita tour guide apa-apa semua di situ, iya, kalau sudah bagus itu semua dapat bekerja dan menjadi penghasilan, itulah intinya.
0: Artinya untuk di kawasan Pulau Insan ini, jika ingin dijadikan sebagai peluang baru wisata oleh pemerintah kota Banjarmasin, harus memperhatikan dua aspek tadi ya Bang, lingkungan dan juga ekonomi. Artinya melibatkan para UMKM yang ada di kota Banjarmasin ataupun wilayah sekitar sana, seperti itu kah Bang?
1: Pasti Bang, karena kita sudah pelajaran dari beberapa titik yang sudah dibangun Pemko atau kerjasama dengan pihak swasta. Kita sudah dapat pelajaran, ada yang bagus pembangunannya tapi tidak mempertimbangkan keberlangsungan ekosistem masyarakat serta ekonomi di kawasan sekitar. Tidak dibina masyarakatnya atau bahkan diacuhkan dan akhirnya terjadi kekacauan di beberapa tempat wisata yang menggelontorkan dana cukup wah bagi Pemko atau rekanan swasta. Jadi jangan sampai investasi yang dinilai besar itu terbuang-buang, bahkan harus efektif seefektif mungkin bagi Pemko dan harus bermanfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat sejalan dengan undang-undang lah. Artinya bermasyarakat bumi, air dan kekayaan alam itu dikuasai negara dan dibermanfaatkan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Nah, harapan kami dengan adanya Pulau Insan ini, selesaikan bahkan jangan sampai mangkrak atau terhenti di tengah jalan Bang. Jadi semakin cepat semakin baik, karena dengan adanya perputaran tadi otomatis pendapatan akan masuk dengan sendirinya. Dan penataan juga harus bagus, penataan dari aspek dan lingkungan dan ekonomi bisnisnya, serta tadi masyarakat harus dibina dan dilibatkan. Jadi artinya Bang, sosialisasi itu jangan sampai kurang, jangan sampai ada masyarakat di sekitar RT atau masyarakat di sekitaran komplek atau kawasan itu, apa ini, kita tidak mengetahui pembangunannya. Nah, jangan sampai itu terjadi. Artinya kalaupun itu terjadi, Pemko sudah berusaha untuk mensosialisasikannya. Ada bukti bahwa ini sudah disosialisasikan dengan baik, cuman ada beberapa pihak yang belum merespon misalnya. Artinya kan sebagai tanggung jawab Pemko atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab itu sudah melakukan sosialisasi yang maksimal kepada masyarakat, sehingga tidak ada masalah di kemudian hari mengenai sosialisasi dan apa itu pengetahuan tentang Pulau Insan.
0: Tadi disinggung terkait dengan jangan sampai habis-habisan anggaran dalam hal pembangunan, tapi nyatanya untuk wisata sendiri mati. Nah, kita tahu ada beberapa wisata di Banjarmasin juga saat ini kondisinya mati suri ya Bang.
1: Iya.
0: Itu ya, seperti apa sih untuk Pemko Banjarmasin, agar adakah mungkin saran atau mungkin juga pandangan untuk kembali menghidupkan wisata-wisata yang saat ini mungkin dikatakan mati suri ataupun stagnan?
1: Iya, memang di beberapa kawasan, ada juga salah satunya di beberapa kawasan Pokdarwis Bang, sekarang mati suri. Sebagai contoh yang dikembangkan juga di Queen Kacil, salah satunya di Kampung Biuku, di Kampung Ketupat. Itu salah satu contoh yang mati suri, walaupun dibantu atau didanai dari dana pemerintah kota. Tapi kita melihat kenyataannya sekarang mati suri, bahkan berhenti total. Tapi dengan begitu pun jangan berputus asa juga. Dengan adanya mati suri atau mati total tadi, diharapkan Pemko juga tetap menjaga dan memelihara atau bahkan minimal menyelamatkan lingkungan hijau di sekitarnya itu Bang. Karena kita sangat kekurangan tadi Bang, kembali lagi persentase RTH, ruang terbuka hijau. Apalagi kita kawasan dikenal A Thousand River City, kota seribu sungai. Dalam bahasa kerennya lagi, sungai tropis. Kalau kita sebut kawasan sungai tropis karena lumayan bermacam-macam tanaman atau spesies yang hidup di pinggiran kota Banjarmasin. Artinya bisa menjadi penyangga lingkungan atau mencegah banjir, erosi. Itu padahal sudah mempunyai kita, cuman kurang dapat perhatian atau kurang dapat keseriusan untuk memelihara itu. Jadi dengan diperhatikan yang mati-mati suri tadi atau mati total tadi, minimal penghijauan dulu dilakukan. Penghijauan, pemeliharaan jangan sampai diabaikan. Artinya kita membangun di Pulau Insan tapi yang lain diabaikan, itu juga menurut saya kurang
0: tepat ya.
1: Kurang tepat. Jadi harus menghitung efektivitas penyelamatan lingkungan serta menyelamatkan ekonomi dan bisnis dengan biaya seefektif mungkin. Dan kita tahu ya, beberapa penataan di pemerintahan periode ini Bapak Muhammad Yamin dan Ibu Haji Ananda, kalau dari segi desain kita tahu beliau pandai mendesain dan memasarkan. Bahkan beliau sendiri di Instagramnya banyak yang melike Bang, kalau sekali like itu puluhan sampai seratusan ribu yang melike. Artinya untuk perputaran pemasaran itu beliau sangat baik profilnya. Desain juga beliau ahlinya. Nah, diharapkan jangan sampai dari sisi yang sudah gagal itu malahan dibuang istilahnya. Tapi kita rawat, kita jaga lagi sambil juga membangun yang baru. Nah, artinya masih banyak hutang kita terhadap undang-undang. RTH kita masih kurang dari 9.800 hektar Banjarmasin, sekitar 2.000 hektar ya taman kota kita perlukan untuk presentasinya. Jangan sampai itu kurang. Dan dengan sendirinya nanti Bang, kalau mapping wisata tematik kita menyebutnya dalam dunia pariwisata, wisata tematik itu akan hidup dengan sendirinya kalau RTH-RTH tadi dipelihara, jangan sampai mati suri. Jadi titik itu akan jalan dan titik-titik itu akan berfungsi ketika ada event-event nasional atau event internasional nantinya. Kita akan ada rekomendasi untuk membawa destinasi wisata yang bisa mengangkat harga diri kita lah sebagai warga kota Banjarmasin yang dikenal dengan A Thousand River City. Dimana Bang, sejarahnya A Thousand River City ini kan meskipun dibangun Belanda dulunya, bukan pemerintah kita sih yang membangun, masih peninggalan-peninggalan Belanda Bang. Artinya kita betapa malunya kita kalau tidak bisa cuman melestarikan peninggalan Belanda aja, kita tidak bisa apalagi kita membangun. Nah, jadi kita belajar dari Belanda yang melawan banjir juga ratusan tahun. Bahkan dia membangun aliran-aliran sungai di kota Banjarmasin. Kita hanya melestarikan dan membangun sedikit presentasi di masa sekarang atau masa akan datang.
0: Baik, baik. Bang Sinaparin, sebelum kita mengakhiri, kita bacakan dulu ini ada beberapa opini publik yang masuk, dan silakan Bang Sinaparin untuk menanggapi juga dari beberapa opini ini. Pertama ini Bang, dari Cakrawala Bintang di Banjarmasin. Pariwisata kota Banjarmasin katanya sudah bagus, tinggal dibenahinya saja lagi, apalagi seperti Siring dan susur sungai bisa ditingkatkan terus. Banyakin referensi wisata yang bisa dicontoh agar tidak terbengkalai. Beberapa wisata di Banjarmasin banyak yang belum optimal, kerjasama dengan warga serta aktivis dan pemandu wisata perlu dioptimalkan katanya, agar turis bisa nyaman memahami wisata Banjarmasin. Terus akademisi dari bidang pariwisata juga perlu diajak kerjasama, salah satunya dengan Akparnas di Sutoyoso tersebut. Contoh Yogyakarta katanya SDM yang diperkuat sebagai meletakkan kreativitas tinggi. Seperti apa tanggapannya Bang?
1: Iya, seperti yang saya katakan tadi Bang, sesuai kajian kita dan pengalaman di berbagai kegiatan di kota Banjarmasin.

0: Kira-kira lebih dari itu bang, pengalaman kawan-kawan naik Tayo di kota Banjarmasin pun. Artinya integrasi transportasi kita masih dalam catatan.
1: Baik.
0: Karena kan negara maju biasanya integrasi transportasi itu yang utama, jadi pertimbangan utama.
1: Baik.
0: Dan kenyamanan itu.
1: Baik.
0: Yang dari segi pemeliharaan dan melibatkan masyarakat sekitar tadi sudah dia katakan, melibatkan akademisi.
1: Iya.
0: Melibatkan Akparnas yang berpengalaman. Ya, baik. Kami juga melakukan itu bang. Artinya kami sekarang ini ada melakukan penelitian juga tentang digital fluid twin perkotaan, banjir perkotaan berbasis fisik inform machine learning.
1: Ya.
0: Ada kami membuat penelitian bersama tim peneliti di kampus Winan Tersari Banjarmasin dan pusidata multisumber untuk penyelidikan dini hiperlokal di kota sungai tropis. Kami sedang melakukan penelitian bersama mandiri bersama tim. Artinya mengatasi banjir itu dalam berbagai aspek. Nah, jadi
1: baik.
0: Akademisi pun kami sudah melakukan bang kegiatan gotong royong masyarakat akar rumput sebagai pemerhati dan lintas komunitas sudah melakukan. Insya Allah kalau ada masukan itu kita sama-sama saling bergotong royong berbuat untuk Banjarmasin sambil membantu pemerintah kota menjaga. Kita sebagai warga Banjarmasin juga memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan dan aksi nyata bagi kota, tidak hanya mengkritik atau memberikan tanggapan. Utamanya kami bergerak juga untuk membangun kota dan bagaimana keselamatan terhadap serangan banjir serta lingkungan dan ekonomi bisnis yang menghidupkan seluruh aspek masyarakat.
1: Baik, ini juga ada dari Herman di Banjarbaru, saya bacakan. Mendukung penuh katanya dari pemerintah kota Banjarmasin agar kedepannya semakin bersinar lagi. Terus juga ada dari Ramli, ini dari Alu-Alu. Katanya mantap sekali, saya mendukung upaya tersebut ditambah dengan UMKM kuliner sambil santai dan menikmati suasana sore dan juga pagi hari katanya. Oke bang, sebelum kita akhiri, kami minta pandangan dan keinginan dari pihak pemerhati wisata sendiri dalam hal peluang wisata baru di Kota Banjarmasin. Apa sih yang diharapkan dan juga yang diinginkan agar pemerintah Kota Banjarmasin dalam hal membuka peluang wisata baru ini tepat sasaran? Silakan bang.
0: Baik bang, kami dari pemerhati wisata dari lintas komunitas, kami berharap kepada pemerintah kota atau pihak-pihak yang terlibat bagi stakeholder, kami berharap itu dengan adanya pembukaan wisata baru Pulau Insan semakin menambah geliat dan minat kedatangan di Kota Banjarmasin serta menambah kerapian, menambah suasana hijau dan dingin, suasana adem di Kota Banjarmasin. Meskipun kita suasana tropis, tapi dengan adanya penambahan lingkungan hijau itu semakin nyamanlah Kota Banjarmasin, mudah-mudahan. Sambil jangan meninggalkan aset-aset Pemko yang berkaitan dengan wisata hijau sambil dipelihara. Karena legasi Pak Wali itu tidak hanya pembangunan baru, tapi pemeliharaan Pak Wali nantinya ke depannya bagi kalangan akademisi bahkan masyarakat luas. Tidak hanya legasi pembangunan baru, tapi pemeliharaan yang telah lalu, bahkan inovasi untuk menghidupkan kembali. Jadi legasi Pemko tidak hanya membuat yang baru, tapi juga menghidupkan kembali yang mati-mati, mati suri. Dan utamanya dengan adanya wisata hijau tadi, insan pariwisata itu bisa bekerja secara maksimal dan bangga terhadap Kota Banjarmasin yang mempunyai gelar Kota Seribu Sungai, Thousand River City. Kalau jangan sampai kita bang ya, kalau wisatawan dari luar negeri atau wisatawan nasional itu melihat Kota Banjarmasin dari atas, misalkan Kota Seribu Sungai bagus, tapi ketika kita masuk, ketika kita merasakan Kota Banjarmasin, oh ternyata biasa-biasa aja. Nah, mudah-mudahan ada hal inovasi dan kebaruan lagi untuk merasakan batin wisatawan agar menjadi puas di Kota Banjarmasin.
1: Baik.
0: Tentunya kami juga ingin bekerja sama dan mendukung Pemko dan berbagai aspek.
1: Baik.
0: Itu bang harapannya bang, baik, secara keseluruhan dan secara umum, baik secara khusus juga.
1: Baik.
0: Mudah-mudahan terrealisasi lah.
1: Baik. Baik, terima kasih Bang Husin Maparin sudah meluangkan waktunya bergabung bersama kami.
0: Terima kasih juga bang.
1: Baik.
0: Atas perhatiannya.
1: Baik, selamat beraktivitas kembali. Baik pendengar dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan pemerhati wisata ada Bang Husin Maparin terkait dengan pandangannya terhadap upaya Pemkot Banjarmasin dalam membuka peluang wisata baru di Kota Banjarmasin. Dan kita ketahui saat ini pemerintah Kota Banjarmasin memang tengah gencar

melakukan revitalisasi dan juga pembenahan di kawasan Pulau Insan yang selama ini lama terbengkalai untuk dijadikan sebagai potensi wisata baru untuk warga Kota Banjarmasin pada khususnya. Kita doakan saja agar program ini berjalan lancar dan tentunya seperti yang dikatakan Bang Husina Bartri, bersumbang sih terhadap semua aspek, baik itu bisnis dan juga kuliner di para UMKM yang ada di dalamnya. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Jumaah pamit undur diri, sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya?
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Saya ingin membesarkan koperasi.
7: Koperasi Merah Putih hadir sebagai wujud nyata semangat gotong royong bangsa Indonesia. Koperasi bukan sekadar tempat simpan pinjam, tapi juga wadah untuk tumbuh bersama, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan prinsip kebersamaan, Koperasi Merah Putih mendorong kemandirian ekonomi, membuka peluang usaha, serta membantu pelaku UMKM berkembang lebih maju. Saatnya kita bangkit bersama, dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Mari bergabung dan dukung Koperasi Merah Putih di lingkungan Anda. Karena dengan koperasi, kita kuat, kita berdaya. Koperasi Merah Putih bersama membangun negeri.

0: Budi, akhir-akhir ini sibuk terus di depan laptop. Jangan lupa istirahat ya, Nak.
1: Sebentar, Bu. Aplikasi buatan Budi ini lagi dinilai oleh juri internasional, Bu. Bentar, Bu, ya. Kita tunggu nih, Bu. Budi masuk kategori, Bu.
0: Alhamdulillah, Ibu bangga sekali sama kamu, Nak.
2: Prestasi tidak lagi dibatasi oleh dinding ruang kelas. Di era digital, setiap minat positif bisa menjadi lompatan besar.
3: Sejalan dengan visi Astacita, negara hadir untuk membangun generasi muda yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing global. Apapun passionmu, teknologi, seni, ataupun olahraga, jadikan itu jalan prestasimu.
4: Mari wujudkan Indonesia Emas 2045 dengan karya nyata.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 410.

Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda di Banjarmasin pagi ini. Selepas ini Anda bersama Faiza di Banjarmasin siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan kita jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, nanti akan kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan naskah teks Pancasila. Selamat pagi dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pian pendengar kami nang setia dan sana kami sabarataan. Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang baik, sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Himbuan urun bisa mengawani pian. Hari ini kada kerasaan kita sudah ada di hari yang ke-30 di bulan Juli 2026. Terima kasih usai Mas Pat yang mengawani pian, Mas Padli ulun yang mengawani pian pulang sampai kaino pukul 15 waktu Indonesia Tengah, tapi kita sejam aja panggilan di sini di bawah pandiran orang Banua. Jadi banyak program-program yang bisa pian dengarkan kami, karena ada imbah ini ada palidangan Norhalis, imbah itu ada macam-macam, ada informasi-informasi yang sayang kalau pian lewatakan. Nah, apa nah hendak pian habarakan ulun dengarkan hari ini, kita dengarkan seberataan, mungkin ada nang sama permasalahannya ya kalau atau habarnya. Nah, kita bawa pandiran pulang di hari ini nggih. Silakan di nomor kami yang sudah pian simpan 081151110501132515162. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lawan siapa ulun?
1: Yang di jalan tembus, Mbak Ica.
0: Ngasnya suara pian nih Acil Yanti.
1: Oma Anggi pian gen pindah ubah suara.
0: Oma ubah kenapa ulun?
1: Anyar balik.
0: Balik apa nih? Balik baras kah? Balik banih kah? Atau balik yang mana? Di atau ada yang dibalik-balik?
1: Hanya maksudnya hanya naik bujang.
0: Oma ya Allah. Bingung lu naik bujang.
1: Pian semalam tuh ada membawa yang anu tuh acara yang sore jam 5 apa ya?
0: Yang mana tuh?
1: Yang sore jam 5 sore. Nang aduhai nang Banjar apa itu?
0: Banjar lintas Nusantara. Banjar Nusantara ya kah?
1: Inggi, oh, Nusantara ya. Pian urang sakali pinandu.
0: Yang pas
1: nya pian.
0: Nang mana tuh?
1: Pian Salismaan loh.
0: Oh iya.
1: Nah.
0: Inggi nang Salismaan.
1: Iya, anunya semalam tuh juga nang anu e.
0: Inggi anu jar kenapa jar?
1: Inggi. Kada Jun. On penandi tadi kan penandi Jun siapa dulu yang soalnya julan dikira Mbak Niar tadi.
0: Enggi. Sekalinya ulun lah nah iya.
1: Sekali penandi. Jurun dengar balik tadi jalan hanya naik bujang.
0: Bujang tua.
1: Ulun bila anu kayak ingatan mengakhiri CI waktu tahun 8 itu 87 lah pian tentu lah siaran.
0: Enggi.
1: Di Nusantara jam dan asa keingatan kan
0: 87 belum ulun 89 mulai siaran tuh di Radio Nusantara dulu ya lo. Inggih. Inggih 89. Oh. 87 belum ulun. 87 lu belum tuntung sekolah.
1: Ah inggih. Ai berarti lah sedulur tuh kan ulun anu pian lah anak Acil Ica dulu kan Mbak Ica, Mbak Ica.
0: Inggih.
1: Neng Ica.
0: Inggih neng Ica baharnya tahunnya pian masyaallah.
1: Ai ulun ingat.
0: Inggih.
1: Ulun kan tujuh dengarnya kan dulu aslinya dangdut.
0: Pakai neng bahari ulun lah inggih bujur benar.
1: Neng anu betul neng Ica, neng Sisil, neng Sri, neng Asih.
0: Neng Sisil sudah meninggal pian neng Inggi sudah lawas sudah meninggal.
1: Ano itu biniannya betul. Ano ada Neng Erni itu.
0: Inggi.
1: Apa Mama Rina? Mama Rina sepupu.
0: Iya kak. Bian Sidin Anu Jaka sehat aja kak?
1: Alhamdulillah Sidin sehat.
0: Alhamdulillah. Ya. Karena kirim salam ulun lah.
1: Ulun kan bertamu pang nih lagi.
0: Kalau ya, bilang Bian bertamu salam kangen tuh lawan Sidin.
1: Inggi. Ada ulun sama teman yang pone. Ano ya? Apa yang teja? Ano nih? Bian haur kecil. Inggi. Aii jar. Aku nih narap. Ano aja Sidin mano terapi gitu nah.
0: Inggi.
1: Ada anu jarang ba pengbetamuan tapi kalanya di grup ading ulun tuh ada aja pang nomor Sidin.
0: Oh,
1: nah betul kalanya lalakiannya lah Bung Iwan
0: nggih meninggal juga sudah Sidin
1: innalillahi wa inna ilaihi raji'un Bung Edi Hardi dahulu tuh
0: nggih Mang Hardi
1: tuh kalau itu dulu bong-bong bagian
0: nggih Bung Iwan Bung Hardi Bung
1: Adi ada juga anu Bung ya anu Edi.
0: Enggih Bung Edi lawan seekungnya ada meninggal juga tuh sudah Bung aduh siapa yulah ingat lagi nah. Enggih ada juga.
1: Enggih.
0: Iya.
1: Iun belana kayak ingatan julun babila nih anu julun nyambat pian kena ke perempat bedang dut.
0: Sudah ulun semalam di perempat ada. Pernah ulun sudah di perempat pian kena menangarakan kalau dulu perempat belum dangdut pian. Jadi dangdut tuh dulu di Pro 1. Nah, lalu dipindah ke perempat. Nah, kayak itu kisahnya.
1: Neng anu aja apa itu deh gimana tuh Mbak ada Mbak pendengarnya Mbak siapa lah aduh enggak denget ulun
0: yang mana tuh
1: di pindah Rinda
0: Enggih Mbak Rinda
1: Dulu Neng Rinda.
0: Neng Rinda.
1: Kalau ini, kalau suara Sidin tuh Nabilanya ketawa percis kayak di waktu dia nata di Nusantara.
0: Oh iyalah, nyata ayo ketawa orang itu juga kan berubah.
1: Pianti. Pasalnya kan Sidin canggung dulu.
0: Oh iyalah.
1: Anu Sidin.
0: Oh Pianti mah pengamat banar lah, masya Allah.
1: Belum ketujuh. Udah inget benar. Kalau emang penyiar di Pro 1 kan waktu berita-berita tuh tahu. Anu apa tuh yang meninggal ini siapa yang ngaran Sidin? Aduh hei. Yang meninggal.
0: Yang mana tuh?
1: Selain, aduh lu gak diinget nang ngaran Sidin tuh.
0: Ya.
1: Ingat di jalan membawa
0: berita. Mungkin banyak juga yang tapi ingat yang Fitri kah? Anu ya. Kapitri kah? Bisa juala?
1: Aduh, Bung Awan. Aduh, gak diinget tuh lu nah.
0: Siapa?
1: Ada yang Oma siapa ngaran Sidin tuh ya?
0: Yang mana tuh?
1: Gak diinget tuh lu.
0: Jangan kita ingatakan pulang.
1: Kayaknya mengingatakan kita ingatakan. Sidin membawa anu berita di Mekah dulu Sidin tuh.
0: Oh, nggih.
1: Kalau anu semalam mendengar juga nang tuh Amang Surya.
0: Oh, nggih, Amang Surya ada, nggih.
1: Membawa berkah apa jom bibinian kada deui ya?
0: Oh, bibinian jarang pang bibin, tapi pernah juga bibinian ada di yang orang Pro 3 gitu. Enggih ayu ja. Yang penting kabar pian baik. Nah,
1: enggih.
0: Terima kasih banyak Mas sudah bergabung lah.
1: Nah, Prahesti.
0: Oh, enggih ada Mas Sidin. Alhamdulillah. Sidin pernah jadi kepala RRI kami.
1: Jadi lu mendengar ketujuh dengar berita-berita Sidin. Mana tenisin mana no laporan di luar Sidin.
0: Enggih.
1: Ketujuh benar dulu mah anu apa? Mulai dari tahun 87 sudah
0: ketujuh. Masyaallah, terima kasih banyak Mas Pian ini pendengar fanatik berarti lah. Terima kasih banyak.
1: Alhamdulillah
0: selalu ya, pian
1: harapan. Ulun bahaya banar pang lah lawan kaya atau tembarinda. Alhamdulillah betamuan. Ulun jurun na mandangari pian jurun mulai di Nusantara jurun sampai di Pro 4 nih ada di Pro 1 jurun. Hanyar pian jurun betamuan ke sini jurun berapa kali Sidin ke sini?
0: Iyalah kan namun betamuan kita lah nggih.
1: Nggih. Amat berelaan dulu.
0: Nggih, makasih banyak Acil Yanti. Sehat-sehat pian lah. Terima kasih banyak.
1: Keluargaan.
0: Amin.
1: Nah, penyiar-penyiarnya sehatan juga.
0: Nggih, nggih. Makasih banyak.
1: Kalau lagi lebarnya 2 tahun ada.
0: Nggih, harus sampai kami.
1: Tapi pengen ada lah, aku mencunggu kan.
0: Ada aja, pokoknya pian tunggu aja. Nggih, makasih banyak Cila.
1: Nggih, sama-sama Luntarela.
0: Nggih, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acil Yanti dari Jalan Tembus Pramuka Jarsin. Ah, tembus-tembusan tuh, Bang. Nah, terputus silakan dicoba pulang pian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Uca.
0: Nggih, lawan siapa ulun?
2: Lawan Abang Paridi di Balangan.
0: Ma, ulun mendengar ngaran Uca tuh kayak ngatain bahari pulang. Ulun berubah-ubah ngaran ulun karena Uca.
2: Ngaran leh.
0: Di bari orang ngaran ini, ayo ulun terima aja.
2: Kenapa ya ngarannya? Ica, kenapa ngarannya?
0: Ica, ngaran ulun.
2: Ica lah.
0: Inggi. Abang Paridi, Amang Paridi apa kabar pian nih?
2: Kabarnya baik nih.
0: Ya, alhamdulillah. Lalu.
2: Ya, yang ini kurangnya penggemar Radio Pro 2
0: kok. Eh, Pian Bahari kah? Pian di mana nih? Di Balangan kah?
2: Radio Pro 2 ketawa aja sore-sore.
0: Oh, inggih. Pian di Balangan kan ya, Mang Paridi?
2: Di Balangan.
0: Balangan. Lah, kayak apa kabar Pian nih di Balangan?
2: Kabarnya baik, panas cuacanya.
0: Alhamdulillah, keingatan Pro 2, Pian Bahari pulang lah.
2: Ya, baik, Pro 2 itu pemilihan langgul hanya-hanya.
0: Wah, tahunya Pian, Masya Allah. Pian empat juga kah semalam?
2: Terus yang malam penyiar itu tahu.
0: Tahu benar lah.
2: Pro 2 banyak kan kapal Pro 2 siapa-siapa hal
0: ya. Nggih, Bahari lu di sana nggih.
2: Kalau wanita dari Raja Persatu itu Bang Israf, Bang Yanti, Mbak Yanti itu.
0: Nggih. Nah, Bang Israf sudah meninggal juga Sidin.
2: Lawan Mbak Yanti, Mbak Yanti kayak Yanti ya.
0: Siapa yulah?
2: Mbak Yanti.
0: Yati, nah kedinget ulun tuh yang mana?
2: Yati,
0: ada Mbak Pepi, Yati. Mbak Pepi, Mbak Rahma, ada Kak Kiki. Nah, Mbak penyiar-penyiar kita Yati, senior kita. Oh iya, oh iya bisa ya kalau lah nang ulun kada tapi ingat lagi nah. Bisa.
2: Penyiar itu kan Mbak Yati. Dan tentunya Mbak Yati lawan Bang Israf tuh ay Bang.
0: Oh, nggih. Ada Bang anu apa Mbak Jainap ya juga tuh.
2: Ya,
0: nggih banyak nggih sudah anu Sidin purna tugas semuaan nggih. Ada kabar apa pian nih? Saya anu aman aja kah di Balangan?
2: Di Balangan aman aja.
0: Nggih alhamdulillah nggih.
2: Sudah semalam cuacanya hujan.
0: Nggih. Masalah lampu-lampu kada apa-apa aman aja kah lampu? Lampu kada bematian kah di wadah pian sana?
2: Mau semalam mati lampu.
0: Nggih.
2: Mulai jam 10 sampai jam 3 5 jaman lah.
0: Ini anu semalam lah hari ini Pang belum ada jatah juga mati lampu.
2: Benyala aja
0: alhamdulillah. Karena mun kamu mati ginjar kada lawas banar lagi wah ini.
2: Cuman ada hari-hari mati lampu di belangan.
0: Ada hari-hari jersey di.
2: Iya, hari-hari ada aja hari. Hari ini mati, esok ada. Hari ini mati, esok ada
0: Alhamdulillah mudah nih jangan bermati-mati lagi kena lah. Inggih. Itu aja kabar Pian, Mang Paridi.
2: Iya.
0: Inggih, terima kasih banyak lah Pian sudah bergabung.
2: Terima kasih banyak merawa-rawa ya kalau.
0: Inggih.
2: Terima kasih lah.
0: Sama-sama ulun, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Amang Paridi dari Balangan. Ada Amang Ramli Juana dari Sungai Musang. Jadi Jarsidin nih mana nih Omailah pacak. Oh ini lain lagi kisahnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diinfokan di tempat ulun pulang listrik bisa sampai sore hanya menyala pulang. Mah mati pulang juga ada sidin. Kasian. Ulun terima dengan ini dulu Nala yang bergabung. Assalamualaikum. Oh, nah ini kenapa nih? Ayo jauh angkatlah teleponnya. Nah, assalamualaikum. Atau di sini kalah. Nggih, assalamualaikum. Halo.
3: Ya, halo.
0: Nah, di sini sekalinya Herman. Apa kabar Amang Herman?
3: Sehat aja cilica.
0: Alhamdulillah, yang penting sehat dulu Amang Herman.
3: Sehat Allah biar cilica.
0: Pun?
3: Sehat Allah biar.
0: Sehat, alhamdulillah. Lebih sehat dari hari-hari yang kemarin ya lo. Nah, hari-hari
3: semalam. Ada berubah suara pian ya lo.
0: Kenapa? Ampika sudah pina kurisaan suara.
3: Sudah suara pina tetap baik yang dulu.
0: Sudah sembuh lah.
3: Iya, ada berubah mulai dicobalah tenang.
0: Oh, mulai dari Pro 2, Masya Allah. Iya, jar anu jar Acil Yanti apa tadi? Rasa supan nundang. Ah,
3: neng itu apa sih? Ya.
0: Dulu pakai neng kau. kayak orang Betawi itu.
3: Di Nusantara tuh ada tahu lo.
0: Pian belum, kalau belum lahir bisa Pian.
3: Ya, ulun tahunya di Pro 2.
0: Nggih, nyata Pian masih belum lahir.
3: Yang lagi ada Amang anak serak batas.
0: Angge meninggal sudah sih, mudah-mudahan sidin lapang dalam kubur.
3: Yang acara yang apa tuh yang besar air apa?
0: Bisa jual kalau Angge di mana tuh di yang besar air tuh di Pro 1 jual lah.
3: Di Pro 4 kan saya apa tuh aja.
0: Oh, di Pro 4 lah. Nah, bisa jual kalau Angge.
3: Belum naruh dulu yang dulu tuh kan.
0: Angge.
3: Oh, aja siapa yang binian tuh yang harus ini bahan atau bahasa air tuh.
0: Nah, kada tapi ingat lagi dulu.
3: Nama bagar apa galuh printing apa tuh?
0: Bisa aja kalau lah. Nah, pian nang ingat dulu nang kada tapi peingatan nah ini nah.
3: Pokoknya menarik dulu tuh aja.
0: Nggih. Ayo ja.
3: Ada habar tuh jam sore saya ya lo.
0: Lu nucok sore kah?
3: Ya nyem 3 kali.
0: Oh, bahari lah. Nggih, sampai jam berapa tuh biasanya? Bahari itu 2 jam ya rasanya siaran lah.
3: Yang membaca yang lagu yang tahun berapa ya lo?
0: Nggih. Ada habar lain kah pian?
3: Panas aja, baru aja jahit hari.
0: Sama, di sini panas juga, nah.
3: Ada hujan, lebih lah, tiyo. Hujan.
0: Setumat lah, modalnya tuh baik belapa aja lah.
3: Sampai beberapa menit udah aja.
0: Tak kira apa-apa, yang penting ada hujannya ya, lo.
3: Lampu aman, ini bunyi baru.
0: Aman aja, alhamdulillah. Bukan ada pajahan, alhamdulillah, ya lo.
3: Banyak besurutan sudah kan.
0: Banyu pulang masih besurut kayak wadah anu, wadah putri Karang Intan, surut juga jasidin banyu. Inggih.
3: Kalau ini sumur aja, kan unik man kalau mandi ini.
0: Oh mandi di sumur jalan aja nyamannya, jadi kada ledeng kada dipakai kah?
3: Ada aja, kada beledeng aja.
0: Oh dasar kada beledeng, oh iya kah? Jadi pakai banyu sumur aja lah?
3: Pas sumur aja, cah.
0: Tapi kada berkekaringan lah sumurnya?
3: Kada kekaringan mah aja, cah.
0: Alhamdulillah lah.
3: Karena lebih nasurut kan tuh sumbernya tuh naik lagi itu nah.
0: Oh iya, alhamdulillah. Nah untungnya kada bayar lah anu, berarti lah kada bayar ledang, bayar listrik ya, aja ya kalau.
3: Bayar lampu tuh aja.
0: Alhamdulillah.
3: Kalau musim hujan tuh aja para hibak sumber tuh banyunya.
0: Iyalah, no berkahnya lah.
3: Kau baca buku yang atas.
0: Kada salang begerek mambil lah.
3: Yeah. Ini surut langsung sudah kan paling ke bawah, paling semeter lebih banyak loh.
0: Ayo aja. Itu aja kabarnya, Mang Herman.
3: Cicayana.
0: Iya kak, makasih banyak lah. Yang penting sehat, Mang Herman ya lo.
3: Sehat ya lo,
0: semuanya. Nggih, amin ya robbal alamin. Nggih, sama-sama berjalan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mang Eja di Istanbul, nyimak jersidin, nyimak aja sidin. Nggih, ayo jalan angkat yang berikutnya pula. Nah, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Nah, nyadi san, nyadi anu di Kiau. Muncul sudah sidin Latina. Apa kabar, Putri?
4: Kabar alhamdulillah baik,
0: kan sehat. Alhamdulillah. Kayak apa Banyu, masih surut kah di situ?
4: Ini surut Jepang, anu apa?
0: Nggih. Pun.
4: Sumur Jepang anu apa tanggal bener anu naikin
0: sumurnya. Oh, kada. Lain-lain lah lawan diwada. Ai Banjarbaru di Putri di Karang Intan lah Martapura lah.
4: Nggih, kalau nyek sumur nurun banyak yang anak karing Jepang
0: kada. Oh, iyalah, mudahan lah kada tapi lawas kemarau nya yo lo. Menanu pas sawat karing banar.
4: Nggih. Tapi urang iya anu sungai kan masih dalam. Ya lagi ini urang sungai pun urang mandian.
0: Sungai Buhayan itu beri takutan mun. Ada ah lu ke sungai mun ada buayanya tuh.
4: Ada ngaruh juga.
0: Aduh iya. Buaya darat lebih mengerikan ya Laput lah.
4: Hati-hati Putai. Mbak Anang tuh
0: yuk. Pun.
4: Ah ada teh.
0: Kenapa ada ketawa? Ah geli nanti anu Putri kenapa Put? Ada nih nang mulah geli Putri nih. Apa Put yang anak dikisahkan nih?
4: Ya napa tuh lampu belum anu sama lagi siang nih ada.
0: Oh, anu semalam mati kah? Kenakah gilirannya?
4: Tinggi semalam.
0: Oh,
4: jam 7 malam.
0: Mm-mm.
4: Sampai jam mana jam 10 malam kan?
0: Jam 7 sampai jam 10. Kalinya
4: aja pas anunya pengumumannya tuh. Kada sesuai lawan
0: habarnya. Nah, banyak banar nang bahabar kayak itu pian kada sesuai. Jadi bingung. Ada nang bepadah anu hari ini mati sih, ya kada mati syukur mun kayak itulah. Tapi nang ada ada nang kada bahabar timbul mati.
4: Nah, inggi.
0: Berapa lawasnya, berapa jam lawasnya anu matinya, pajahnya?
4: Ini 6 sore semalam tuh.
0: Jam 6 sampai?
4: Setengah 10.
0: Oh, berarti sudah terkurang pada nang sebahari lah. Yang semalam kan gitu. Final lawas benar 6 jam ya lo. Ya sudah anu pang, sudah anu jar model anu dikurangi jar anunya sepejan kelawasan. Nah, udah naik kan normal pulang lah Putlah.
4: Inggi, amin.
0: Inggi, ayo,
4: iya, ya. Informasinya aja anunya jar buahnya kan semalam tuh apa. Nah, jam 7 malam kenapa aja belum sampai jam 7 gitu dah.
0: Sudah mati lah. Nah, kada sesuai ini, perjanjian.
4: Ini ya, belum tuh sempat mandian lagi semalam tuh orang.
0: Maksudnya apa mandian?
4: Kan kami kan sini mandi pakai anu lah, yang mesin anu
0: tuh. Oh, ini sekalinya pas lagi bersabun mati banyunya.
4: Belum sempat mandi.
0: Padi.
4: Turun, waktu itu turun ke anu
0: sungai. Inggi. Aduh, hai Ayu aja mudah-mudahan anu aja sabar aja ya lo. Mudah-mudahan.
4: Ini kami pun semalam tepi imbe turunan di
0: batang. Emang itu serunya lah. Aduh, rami
4: jatuh. Sampai hari-hari julun turun gini ke sungai ini paling tinggian gini.
0: Olahraga lah.
4: Olahraga.
0: Ayu aja. Ada kabar lain kah Putri?
4: Iya, panas juga
0: nah. Oh, panas lah yang gini Ayu aja.
4: Kami pang di sini orang anu sudah kan.
0: Bapak tuh?
4: Orang yang apa? Orang yang menggalau iwak aja.
0: Oh, menggalau. Galau. Kalau dulu ada film galaunya anak muda ini menggalau iwak lah. Pulang saja.
4: Kami pun tuh banyak mana orang kalau semalam tuh papuyo kan iwak haruan juga.
0: Oh, jadi iwaknya tuh dua jenis tuh aja kah haruan papuyo lah. Iwak sungai lah. Ada apa lagi iwaknya?
4: Yang banyaknya yang papuyo iwak haruan.
0: Papuyo haruan nih. Hah, nyamannya kan bertukar lagi lah. Tinggal
4: kalau yang galau tukang
0: nyaman tinggal anu baras kada menukar lagi misalnya lo nah nyamannya
4: tapi namanya berurang berumaan tahun ini kalau banyak yang kada kawihan kan bani.
0: Oh, kenapa
4: karingan ya.
0: Oh iya Kak Ayuja, mudah-mudahan mudah-mudahan sabar aja lah lagi ada

0: Galuh Putri di Karang Intan. Nah, ini siapa pun anak Bahabaron Ulun dan yang lewat nomor ini. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lawan siapa Ulun?
1: Lawan Amang Hadi nah di Alaluh tadi
0: Pak. Amang Hadi di Alu-Aluh kah? Apa kabar pian Mang?
1: Alhamdulillah sehat. Cuma banyu di apa jong tadi di Alaluh ni masin lah di
0: sini. Berarti apa tuh termasuk banyu laut kah?
1: Banyu laut.
0: Oh iya kah?
1: Pajah
0: juga tinggi lawas kah dua ada pian pajahnya
1: untuk mulai jam 7
0: 7 sore kah 7 7 pagi 7 so, 7 malam lah sampai
1: maghrib
0: nggih maghrib sampai
1: jam 1 malam
0: malawasnya berapa tuh
1: sampai 2 biji dah habis lilin.
0: Oh, jadi lilin tuh awet jual lah anu mang lah.
1: Sampai anu lebih 2 jam
0: dah. Lebih 2 jam.
1: Lampu aki habis sama cecernya.
0: Anggi habis lah, campur lawan lilin, hati-hati pian lah bilang nyalai lilin, jangan sampai nang apa nang guring banar ya kalau lawan lilinnya tuh apa mun pian apa lilin tuh dihandak di mana di piring seng gitu kah? Dihandaki banyu gitu lah.
1: Banyui sedikit,
0: enggih kalau pina apa-apa kan kita kada tahu ya kalau mudah-mudahan kada ada apa-apa aja. Enggak,
1: Pak, jauh-jauh, kebakarannya.
0: Enggih.
1: Itu aja dah bakal apa-apa.
0: Enggih. Tapi alat-alat anu elektronik pian kada danang rusak lo lah.
1: Elektronik kada ada apa?
0: Aman aja, enggih, alhamdulillah. Enggih, makasih Amang Hadi, sudah bahabar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amang Hadi dari Alu-Aluh. Assalamualaikum. Adakah orangnya? Terputus pinanya nih. Nah, terputus kalinya. Yang sebelahnya pulang. Nah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, ada Galuh Dea. Apa kabar Galuh Dea nih?
2: Ini kabar gembira.
0: Nah, alhamdulillah imungnya ulun mendengar kabar gembira.
2: Kabar gembira.
0: Apa kabarnya tadi?
2: Menunggu hari aja lagi.
0: Apa tuh?
2: Ingin pulang.
0: Oh, nah alhamdulillah ke Jogja pulang pian lah.
2: Iya, ingin pulang.
0: Alhamdulillah.
2: Seperti lagu Ebet kan ingin pulang.
0: Ingin pulang. Pian ini pulang satu mata aja kah atau sudah dasar selesai di sana?
2: Iya, sudah diurus sama pemerintah.
0: Enggih. Oh, jadi pian sudah bebulik pulang ke Jogja. Jadi, alhamdulillah. Ya. Enggih bertamu lawan mama pulang ya lo, kawan keluarga. Enggih.
2: Bisa suami istri kan.
0: Enggih. Iya. Oh, enggih pian ada anu lah, ada suami lah.
2: Ada suami, ada anak.
0: Nah, tapi ya. Ulun dengar kabar tuh pian dari BKN itu wah ini yang begawi ini disesuaikan kayak zona tuh nah. Jadi supaya kan terpisah-pisah, nah bagus juga lo. Jadi nyaman gitu.
2: Lebih baik dia yang pindah ke Jogja daripada suami ngikuti istri kan.
0: Nyata ay. Nyaman di kampung halaman seorang jar lah.
2: 7 bulan aja kakak Ica, kalau berapa tahun sudah.
0: Ya. Aduh.
2: Ya. Tapi ya kan
0: menyesuaikan tuh lah kita lah
2: ada persetujuan dari pemerintah.
0: Iya alhamdulillah. Mudah lancar semuanya.
2: Mulai tanggal 1 Agustus
0: Ipian sudah anu lah. Sudah bulik lah. Ipian sudah anu kah? Sudah packing-packing kah nih?
2: Iya ini siap-siap nih.
0: Inggi, bawa oleh-oleh dari sana Papua anu, kalau enak bawa papeda kah apa ya lo. Bawa yang khas-khas di sana yang kulit buaya gitu ada lo di situ.
2: Nggih. Kakak itu pembantu dari sini kan bawa dari Jogja.
0: Oh, jadi pian bawa orang lah.
2: Bawa tante
0: ini. Nggih, membawa anu. Orang gasan apa membantu pian lah nggih.
2: Jadi sampean Kakak Ica sebabnya tahu kita kan orang kampung kita.
0: Bujur nggih di sana ngalih pulang kena pian ya lo.
2: Iya.
0: Nggih. Ayo mudah-mudahan lancar perjalanan pian ya lo sehat. Happy yang jelas ya lo bahagia.
2: Iya.
0: Imong.
2: Bertepatan pindahnya ini.
0: Nggih.
2: Juga bertepatan dengan ulang tahun dia.
0: Masya Allah, berarti barakallah fi umrik.

0: HBD 5 Agustus lah HBD yang keberapa Pian tuh?
1: Kelahiran
0: 97 Masya Allah, 29 tahun Pian sudah jadi sesuatu ya loh. Nah, jadi seseorang, Masya Allah.
1: Aduh, udah tua juga.
0: Aduh, Tuhan menolong yang 60
1: hampir 30 kan. 2002.
0: Tuhan tuh jadi angka aja jalah, tapi anunya kan tetap ya lo. Tetap ya. Tetap muda nggih. Ayo ya, mudah-mudahan Pian sehat, bahagia. Yang jelas itu kado-kado terindah lah gesan Pian lah. Ya kalau bisa berkumpul pulang lawan keluarga ya lo paling nyaman dah kayak itu nggih. Ada berpisah-pisah nggih.
1: Semoga kakak Ica bahagia juga.
0: Amin, amin, amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Nggih. Saling mendoakan kita nggih. Hati-hati Pian kenala.
1: Iya.
0: Nggih, makasih terbang. Banyak.
1: Terbang. Hari Minggu jam 2 lagi terbang.
0: Sudah ada sabar lagi nih anu galu Dea nih. Waduh, semua lagi beberapa hari lagi lah. Ini Kamis, iya. Jumat, Sabtu, Minggu 3 hari lagi.
1: Badannya aja ada di Papua lagi, hatinya, iya,
0: hatinya tetap di situ karena bergerak nggih. Iya. Nggih, makasih banyak nggih. Terima kasih banyak Pian sudah bergabung.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Galuh Dea dari Papua berbalik pulang ke Jogja. Lahan nyamannya Latisidin berasai di daerah orang. Nah, ini ada siapa pulang? Anak Bahabaran Ulun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum. Siapa? Oh, siapa Ulun nih? Mang? Amang kah, Acil kah? Acil, Amang? Nah, kan ada suaranya kayak apa nih? Nah, tutup putus Pian aja. Kita dengarkan ini dulu, gini lah, karena kita bawa pandiran pulang. Pian, jangan kemana-mana lah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kalian merasa kasur di kamar terasa lebih lembab atau agak bau? Nah, ini saatnya kita ingat satu kebiasaan sederhana, tapi penting. Kenapa kasur dan bantal harus dijemur? Karena sinar matahari dapat membunuh kuman dan tungau, serta debu yang bikin tidur kita tidak nyaman. Selain itu, panasnya matahari dapat membantu menghilangkan kelembapan, maka kasur tetap kering dan awet lebih lama. Jadi, sisihkan waktu beberapa jam, angkat kasur, biarkan sinar matahari bekerja agar siklus tidur lebih nyaman. Kasur lebih sehat, badan pun lebih segar, dan saat bangun terasa lebih bugar.
2: Halo RRI.
3: Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
4: Di Banua, Kalimantan Selatan, hidup rukun adalah sebuah warisan. Nilai Badamai mengajarkan kita menyelesaikan perbedaan dengan musyawarah dan hati yang tenang. Tidak ada dendam, yang ada adalah saling menghargai. Baik itu di pasar, di sungai, hingga di kampung-kampung yang ada di Banua. Badamai menjaga harmoni, mempererat persaudaraan. Mari kita rawat nilai Badamai dari Banua yang damai, sejuk dan bermartabat.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
8: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
9: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
8: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
9: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih?
8: Eh.

0: melawasnya kada makan lamang lah, apalagi lamang kandangan, bekuah apa aja, bekuah santan jelah. Nyakam anu lamang tu sudah santan lah, amang behaki lah. Sudah santan, bekuah santan pulang, double kolesterol ya lo. Hati-hati pian lah, jangan kebanyakan makan santan gih. Ayo jangan anak babar lo dulu di 0811511410 1511325152 lah. Waktu kita kada banyak lagi, tapi masih sempat aja menarpian anak babar. Assalamualaikum. Nah terputus, coba lagi pian pulang mun kada kawa bergabung lewat WhatsApp bisa juga kena ulun bacakan. Nah hendak enggih kawa aja, ayo hendak bergabung lan ulun silakan, yang sambil apa menikmati mungkin giliran mati lampu ya, kalau pajah lampu ya Allah, berkipas-kipas kada apa-apa, mudah-mudahan dulu anunya waktunya kada lawas lah, kada kayak semalam-semalam sudah ada anu pangimbah pina banyak yang demo lah. Pina banyak yang demo, lalu kayaknya lawas matinya tuh dikurangi. Nah, mun yang kada nujar, mun yang kisahnya tuh kada bematian, kita ini bisa nang kayak di Sumatera lawan Jawa tuh nang mati seberatan yo lo. Blackout jar lah. Nah, kayak itu kisahnya. Blackout tuh apalah bahasa Banjarnya lah. Mati seberatan gitu aja lah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, lawan siapa ulun?
1: Lawan siapa yo?
0: Lawan Pak Haji Anton pinanya nih.
1: Iya.
0: Nah, bener-bener. Apa kabar pian? Tanjung kayak apa nih?
1: Di Tanjung, turun di Tanah Bumbu, ya.
0: Pian di Tanah Bumbu kau ini?
1: Iya.
0: Apa?
1: Dua alam mah ini.
0: Oh, nyamannya pian bisi alam dua. sehat-sehat aja lah pian lah.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Kayak apa nang kisah yang anu semalam tuh, yang kisah apa BBM kada apa-apa, aman aja kah?
1: Kenapa?
0: Di sana BBM lancar aja kah?
1: Oh, itu di Tanjung.
0: Nggih.
1: Aman malam tuh.
0: Nggih, aman aja kalau lah.
1: Iya, aman aja kalau.
0: Nggih.
1: Kira berada tanah yang antre kalau lah pinanya lah.
0: Pinanya pilang seanuannya sealaman jar lah.
1: Iya.
0: Anggarannya
1: orang mencari nang temurah tuh,
0: jadi
1: ke Pertalite ya kalau.
0: Iya.
1: Aman pertama kurang pengantriannya tuh.
0: Tinggi. Nah itu yang nyamannya, dan masih ada juga anunya
1: iya,
0: barangnya ya kalau.
1: Langsung aja tuh.
0: Tinggi.
1: Jadi kada tapi berantre.
0: Iya.
1: Cuma terlarang sedikit
0: ya kalau. Kalau nang anu litarannya banyak berasa banar pang ya lo. Namun nang kada tapi banyak kada tapi banar juga tinggi.
1: Bilanya tempat waktunya ada, ada apa-apa emang antre, bilanya nang pindah mendesak, keperluan pindah banyak, apa saya ke isin selarang ya kalau lah,
0: saya nang kesu yang ku ada jalur sunyi ya lo,
1: nang ke jalur sunyi kita tangkap juga lah,
0: pindahnya tuh lah, ya itu pang,
1: mendengar lagu lamang pang tadi tuh,
0: nah, lamang kandangan di Tanjung ada juga kan lamang.
1: Di Tanjung tuh lamang ada.
0: Nggih.
1: Ada juga
0: bisa ya, semua orang bisa bulan lamang lah, tapi mungkin cuma beda-beda rasanya.
1: Cuma ada seberapa banyak yang kayak di hulu sungai.
0: Nggih.
1: Kalau di hulu sungai ulun akui pang banyak. Nya ulun orang aslinya hulu sungai juga.
0: Pian hulu sungai. Hulu sungai mana pian?
1: Hulu sungai selatan.
0: Hulu sungai selatan kandangan. Lah napa saya lamang ya, kandangan?
1: Kampung lamang ulun
0: kampung. Oh, kampung lamang. Enggi, ada kabar lain ke pian?
1: Jadi bermacam-macam lamang di situ.
0: Enggi,
1: macam-macam tolahannya kaitan.
0: Iya.
1: Sekong orang, lain sekong orang.
0: Oh, lain rasa lah, enggi, macam-macam.
1: Nah itu.
0: Lain cuma tangan, nyaman, lain rasa lah.
1: Lain tangan, lain rasa.
0: Enggi.
1: Cuma nyaman beratan ya
0: lah. Nyaman beratan, nah itu yang penting ya lah.
1: Cuma nang kecacar itu ada nang lebih istimewa atau macam
0: apa? Ah, bujur. Istimewa.
1: Lamang tuh nang nyaman tuh.
0: Nggih.
1: Apa di menulun nah kalau anu tuh intalo asin tuh.
0: Intalo asin ya lah, mereka masak habang lah.
1: Iya. Nah,
0: ada juga nang kayak itu.
1: Cuman kalau masak habangnya tuh jangan nang pinanya, ada juga masak
0: yang bercacap aja, yang bercacap modalnya tuh.
1: Nggih. Ada nang pina manis perasaan ulun nanti perasaan ulun aja kah atau nang lain kada kah
0: tahu. Oh, berarti pian kada tapi ketujuh nang pina manis-manis banar tuh lah yang gurih-gurih aja.
1: Roh nini ulun ya, ujar roh nini ulun lah. Anu bilanya orang menyambel-nyambel tuh nah.
0: Nggih.
1: Pina kebanyakan kena buat gula kana buat. Ujar sidin maulah wadai ga maulah sambal
0: kalau kolak jadinya.
1: Ya itu
0: Mas Habang rasa kolak ya.
1: Lo ingat benar tuh arwah-arwah nih.
0: Ini seikung-seikung manwi, makanya bagusnya tuh nang seikung aja memasak. Jadi tahu takarannya sudahlah. Ini kan diingat ya seikung membuat, seikung membuat.
1: Terus apa nang senior kita nang di mana tuh di sungai, di mana bunda-bunda siapa nang bisa mengolah tenang rajin masuk ke sini juga tuh siapa tak aja siapa yang di sungai lolot kah jadi menang bunda itu kah
0: nah siapa tuh yulah lun kedan lagi inggi
1: inggi si din tuh pakarnya tuh
0: oh inggi
1: ujar juga
0: bunda ratu kah
1: bisa ya kalau
0: oh inggi
1: jadi tertawa sih din mendengar tuh kira
0: inggi
1: berarwan ini tuh bilangnya kebanyakan
0: tangan nggih.
1: Mamih mulah wadai ge sidin. Nah. Wadai kan sambal ka diolah sidin.
0: Wadai kolak ya.
1: Iya, Om. Anu apa mayo cak ibaratnya tuh. Nggih. Wadai itu banyak manisnya lah.
0: Nggih.
1: Nah itu aja gitu.
0: Nggih, makasih banyak Pak Haji Anto.
1: Selamat jo pian kada temakan lamang kalau lah.
0: Nggih ya tuh Bang, handak merasain ukar lamang kena.
1: Agak ka di pal 7
0: tengah lijo pang di sini mencari lamang kada nang anu tuh nabian kada nang di mana-mana ada orang bejual tuh
1: nggih di Martapura
0: tempat, tempat tertentu aja nggih
1: aja
0: nggih makasih banyak Pak Jantan sehat-sehat pian lah
1: mudah-mudahan ada nang membawakan aja
0: amin amin ya,
1: bilangnya rezeki itu
0: orang nang bejual kan bapak dibawakan kira kita bayari ya COD aja COD lamang
1: nya ulun rancak kayak itu tuh nang model tegerite
0: sanya ada yang bawakan lah masyaallah
1: handak tuh nah kan yang ngaran rezeki bang lah jadi ada nang bahala tare rajin tuh
0: nggih nggih
1: kayak hari ini menggenang nah sok alhamdulillah
0: adalah
1: nah. Ada nang kayak apa
0: berarti pian tuh ada amalan tuh binanya tuh
1: ada dah juga, ada dah juga.
0: Enggih. Makasih banyak Pak Janton.
1: Iya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Janton adalah anu penelpon terakhir ulun. Ulun mohon maaf apabila ada anak bergabung karena waktu kita sudah kada sempat lagi lah. Ini ulun ada kabar. Pembangunan gedung baru Bangkalsel cabang Banjarbaru resmi dimulai dengan ditandai peletakan batu pertama atau ground breaking yang dilakukan Wali Kota Banjarbaru. Kehadiran kantor baru tersebut diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan dunia usaha. Pembangunan gedung baru Bangkalsel cabang Banjarbaru menjadi bagian dari upaya penguatan infrastruktur layanan perbankan di daerah. Dengan fasilitas yang lebih modern dan representatif, Bangkalsel diharapkan mampu memberikan pelayanan yang semakin cepat, aman dan berkualitas sekaligus mendukung percepatan pembangunan ekonomi di Banjarbaru.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

0: Saatnya kita ikuti Palidangan Norhalis.
1: Demokrasi itu dimanipulasi. Nah, sampai dengan cara-cara yang seperti sempat kadang publik. Partai apa namanya, partai kuat-kuat baru siap diujung untuk kepentingan. Sebagai bagian dari proses pendadaran. Sebagai bagian daripada promosinya.
2: Partisipasi demokrasi itu melindungi seluruh pihak.
0: Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal inspirasi.
3: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Banjarmasin siang ini. Banjarmasin di bulan September pada saat merayakan hari jadi ke-500 tahun juga menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi kebebasan beragama dan berkeyakinan KBB. Satu perhelatan besar membicarakan dinamika dan persoalan KBB di Indonesia. Kegiatannya dirangkai dengan Expo Religi ke-11 dan Festival Mooncake yang jatuh pada Jumat 25 September 2026. Kegiatan ini sangat istimewa, selain dihadiri tidak kurang 150 lembaga dan aktivis dari berbagai wilayah di Indonesia. Penyelenggarannya melibatkan lebih dari 50 anak muda antar iman yang bekerja bersama-sama menyiapkan kegiatan secara sukarela dan mandiri. Apa saja rangkaian kegiatan konferensi KBB, Expo Religi, dan Festival Mooncake? Apa tujuan dan hasil yang akan dicapai? Bagaimanakah panitia yang terdiri dari orang-orang muda mampu mempersiapkan kegiatan tersebut? Untuk itu sudah hadir Palidangan siang hari ini yang menghadirkan narasumber kami, yaitu Abdani Solihin, Direktur LK3 Banjarmasin. Ada Haura Nabila dari Panlak Expo Religi 11 dengan tema kita yaitu merayakan perbedaan melalui konferensi KBB, Expo Religi dan Festival Mooncake, dan dipandu langsung Norhalis Majid. Silakan.
4: Terima kasih Mbak Ica. Kembali bertemu di Palidangan Norhalis. Tema kali ini tadi sudah disampaikan, merayakan perbedaan melalui konferensi KBB, Expo Religi dan Festival Mooncake. Ada tiga kegiatan besar di bulan September tersebut, berlangsung dari tanggal 21 sampai 27 September 2026. Jadi ini satu perhelatan besar, dan yang menarik nih, diorganisir oleh anak-anak muda antar agama. Dan kita hendak berbincang berkesahan dengan ada Abdani Solihin dan Haura Aura Nabil, apa kabar?
5: Baik.
4: Sehatlah. Kesahkan Pang dulu kegiatannya seperti apa, tiga kegiatan ini dirangkai menjadi satu itu seperti apa, Dan?
6: Oke, baik, terima kasih Bang Majid atas kesempatannya. Jadi ini satu yang luar biasa juga dalam rangka 500 tahun Kota Banjarmasin. Kita juga LK3 dengan kawan-kawan konferensi kebebasan beragama berkeyakinan di seluruh Indonesia melaksanakan tiga event besar ya. Satu konferensi,
4: dan itu dihubungkan tetap dengan perayaan 500 tahun ya.
6: Bagian dari kita untuk merayakan 500 tahun Kota Banjarmasin. Jadi pertama adalah ada konferensi Bang Majid, kemudian ada Religi Expo, dan juga ada Mooncake Festival.
4: Nah, konferensi KBB lah.
6: Konferensi KBB. Jadi
4: kebebasan beragama dan berkeyakinan.
6: Betul sekali. Jadi kalau konferensi KBB itu akan dilaksanakan dari tanggal 21 sampai tanggal 24. Dan ini LK3 terlibat sebagai panitia bersama di Banjarmasin yang menyiapkan kegiatan ini bersama dengan Sekber KBB. Dan yang sudah akan memastikan tuh ada sekitar 50 orang aktivis antar iman ya, aktivis kebebasan beragama dan berkeyakinan yang akan hadir di kegiatan konferensi yang akan dilaksanakan 21 sampai 24 ini.
4: Yang sudah memastikan hadir ya.
6: Yang akan memastikan hadir. Jadi di dalam konferensi sendiri Bang Majid, ada juga nanti ada seminar ya. Seminar yang akan dilaksanakan
4: dialog publik
6: yang akan dilakukan pada tanggal 21 di, kita sudah minta dengan wali kota untuk bisa melaksanakannya di balai kota.
4: Balai kota.
6: Ya, okay. Kita ingin ini menjadi bagian dari ulang tahun Banjarmasin. Jadi Banjarmasin dalam menyambut ulang tahunnya juga melaksanakan event-event yang itu terkait juga dengan nasional dan juga lokal seperti itu. Nah, ini
4: siapa yang hadir dalam konferensi atau dialog tadi?
6: Ya, selain tentu saja para peserta KBB, kemudian juga ada kita
4: untuk narasumbernya dalam dialog
6: Yang konfirmasi ya, yang dalam konfirmasi dan konfirmasi itu ada Ihsan Ali Pauji dari Pusat Paramadida, kemudian ada Halili dari Star Institute, kemudian juga ada saya lupa namanya dari YLBHI, perwakilan YLBHI
4: Aspinawati
6: betul sekali, Aspinawati dari YLBHI Jakarta, kemudian juga ada perwakilan Kemenak, perwakilan Kementerian Agama Pusat RI. Dan Kementerian Dalam Negeri RI, juga ada narasumber lokal dari Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kalimantan Evangelis, dan mungkin dari UIN.
4: Okay.
6: Kita akan memastikan lagi karena ini memang masih proses untuk menentukan narasumbernya, tapi yang pasti yang dalam konfirmasi yang saya sebutkan di awal tadi.
4: Setelah dialog dan konferensi KBB akan ada ekspo religi.
6: Jadi ini rangkaian yang lumayan panjang ya. Satu minggu penuh.
4: Kayak apa tuh ekspo religi?
6: Ya, ekspo rencananya. Ya, ekspo religi ini sudah berlangsung sudah satu dekade ya. Ketika melaksanakan sudah 10 tahun, ini tahun ke-11, dan kembali kita melaksanakan ekspo religi ini sebenarnya bagian dari kita untuk mendorong perjumpaan. Perjumpaan antar iman, perjumpaan mereka yang berbeda melalui wadah ya, wadahnya ya ekspor religi itu melalui
4: berjumpa di ruang publik lah.
6: Berjumpa di ruang publik karena kita ingin agama juga hadir di ruang publik. Nah, selama ini PR kita kan perjumpaan-perjumpaan itu sangat minim, dan ketiga sejak tahun 2016 itu menginisiasi itu agar perjumpaan-perjumpaan itu semakin masif, agar orang terbuka, saling belajar dan sebagainya.
4: Kalau Mooncake itu sendiri kayak apa sehingga dirangkai dengan ekspor religi tadi?
6: Mooncake ini sebenarnya kondisional ya. Karena kita pernah melaksanakan juga di tahun 2012. 2022.
4: Jadi tergantung tepat kadanya lah
6: tepat tidaknya kegiatannya,
4: penetapan karena tanggalnya itu.
6: Karena Mooncake ini kan dalam tradisi kawan-kawan Tionghoa di Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin, ini dilaksanakan ketika bulan purnama lagi besar.
4: Iya, bukan hanya di Banjarmasin, itu di seluruh dunia. Ketika bulan purnama lagi besar.
6: Nah, menariknya Mooncake ini sudah ada adaptasi dengan budaya-budaya setempat, budaya lokal. Jadi nanti tradisi Mooncake-nya lah di panggung
4: apa aja itu.
6: Dalam tradisi di Banjarmasin ini mereka akan berkeliling pawai ya,
4: pawai.
6: Melewati tujuh jembatan.
4: Mudah-mudahan jembatannya masih ada.
6: Kedua, nanti ada upacara sebenarnya mandi ya, mandi atau betempungas berkumpul di bawah
4: bulan purnama.
6: Dengan mantra-mantra yang kalau kemarin saya lihat itu adalah mantra-mantra yang mantra-mantra Banjar,
4: bercampur-campur Banjar sudah
6: bercampur-campur Banjar.
4: Wadahnya pang dibagi lah.
6: Dan ada makan kue bulan nanti. Iya. Rencananya akan ada 1000 kue bulan, tapi nanti kita lihat ini ya. Kemudian kita lihat nanti pelaksanaan seperti apa. Kemudian kalau tahun dulu kita pernah menyalakan lampion, tahun ini ada nanti setelah kegiatan Mooncake itu melarung
4: lilin.
6: Lilin di sungai Matapura.
4: Langsung pajah tuh.
6: Enggak tahu ini, tapi akan diuji coba dulu, pasti akan kami uji coba dulu agar ini menjadi minat yang perhatian lain dari warga Kota Banjarmasin dan sekitarnya ya. Seperti itu.
4: Ara, ini kan Jar pelaksanaannya diorganisir oleh anak-anak muda.
5: Benar.
4: Lintas agama, kayak apa tuh sampai Kawa mengorganisir anak-anak muda, teknisnya seperti apa, mau aja kebubuhannya menjadi relawan, begawi bersama-sama itu kayak apa?
5: Ya baik, sebelumnya karena ekspor religi ini besar. Mm-hmm. Jadi kami perlu banyak tenaga.
4: Banyak orang.
5: Iya, banyak orang.
4: Kada pakai IO gitulah.
5: Iya, enggak. Karena kami sendiri langsung yang membuat acaranya, mm-hmm, menjalankan acaranya begitu. Pada awalnya kami itu terbentuk dari kegiatan-kegiatan di LK3, mm-hmm, seperti diskusi agama, dialog agama. Terus yang paling baru ini kemarin ada live-in antar iman.
4: Live-in antar iman, kemana live-innya?
5: Live-innya di Loksado Muara Ulang. Mm-hmm. Nah, terus alumni-alumni live-in inilah yang jadi panitianya.
4: Jadi panitianya.
5: Panitia, okay. Ya bergabung menjadi panitia di Religi Expo. Terus nanti kita sama-sama membuat acaranya, mm-hmm, lalu kita rapat mendiskusikan bagaimana jalannya acara begitu. Mm-hmm. Untuk keantusiasan mereka memang tinggi sih, karena dari live-in kemarin aja mereka tuh pas selesai langsung kayak, kapan nih kita ada acara lagi, kapan kita kumpul lagi begitu. Jadi pas dikasih tahu, oh nanti setelah ini kita akan ada Religi Expo, mereka langsung kayak semangat nih mau ikut. Oh ya siap, nanti kabarin aja begitu.
4: Itu dari mana aja anak-anak mudanya?
5: Anak-anak mudanya ini ada yang masih berkuliah. Terus ada yang dari berbagai agama, ada
4: dari
5: yang
4: berbagai
5: Hindu,
4: agama,
5: Buddha, terus Kristen, Katolik, Islam.
4: Organisasi-organisasi kepemudaan di agama itu.
5: Iya betul.
4: Oh ini keren nih, kalau mereka bisa menyelenggarakan kegiatan secara bersama-sama, berarti ada pengalaman tersendiri lah. Karena bukan hanya keragaman tapi pengalaman dalam melaksanakan event besar yang sangat luar biasa kayak itu. Rata-rata yang panitianya ini sudah berpengalaman atau kadang?
5: Ada yang baru masuk, ada yang baru ikutan, terus ada juga yang udah pernah ikut nih di dalam kepanitiaan Religi Expo.
4: Oh di MIK itulah, digabung lah.
5: Iya.
4: Tanggal berapa tadi? Tanggal 21 sampai 27 lah.
6: Iya, rencananya di siring 0 km. Dan konferensi juga akan dilaksanakan tidak jauh sana, berdekatan di Sinode GKI.
4: Kalau yang dari lokal kita, tadi kan 50 orang itu lembaga-lembaga dari luar. Nah, kalau yang kita lokal sini siapa aja yang diundang itu?
6: Iya, kalau dari lokalnya ada kawan-kawan yang pegiat lintas iman atau antar iman, mm-hmm, di Kota Banjarmasin, ada akademisi, ada kawan-kawan jurnalis juga, mm-hmm, dan beberapa kawan yang memang yang konsen ya terhadap isu-isu ini, Bang Maju. Mm-hmm. Baik mereka praktisi ataupun dan lainnya seperti itu.
4: Kalau dari kawan-kawan Tionghoa sendiri, kepanitiaannya seperti apa bergabung dengan LK3 ini?
6: Ya, untuk Mooncake dan Religi Expo kemarin kita sudah melaksanakan rapat, dan kita sama-sama ya, sama-sama merancang ini, dan kemarin itu kita sepakat bahwa dialog koordinasi antar ini ya, antar penanggung jawab ketua PIC misalnya, kalau di LK3 dengan ARA misalnya, dan di Mooncake-nya dengan yang mereka tunjuk dari ini. Dan tahun ini kita akan menyiapkan sekitar 40 stand ya.
5: 40 pameran.
6: 40 stand pameran.
4: Ini kan sudah yang ke-11. Nah, apa bedanya dengan yang sebelum-sebelumnya itu yang sudah 10 kali itu dengan yang ke-11 ini, apa bedanya?
6: Ya, kalau yang ke-11 ini pertama ini menjadi sebuah rangkaian ya dengan
4: rangkaian
6: KBB ya. Dengan KBB itu. Jadi kemungkinan kawan-kawan KBB itu nanti juga akan berhadir dalam kegiatan ini. Jadi ini akan melibatkan juga jaringan-jaringan antar iman secara nasional ya.
4: Biar mereka tahu lah
6: ya,
4: juga.
6: Dan kita juga mengundang kalau lembaga mereka mau juga berpartisipasi dalam
4: Bukastan
6: dalam kegiatan ekspor di sini. Kemudian itu tadi ada Mooncake ya. Mooncake-nya walaupun secara hampir sama, tapi ada itu tadi melarung itu tadi lilin. Melarung lilin tadi, dan kalau dulu adalah kawan-kawan Tionghoa hanya kepanitia hanya menyerahkan kepanitiaan dengan kawan-kawan di LK3, tapi mereka juga membentuk kepanitiaan, bahkan nanti ada mereka juga menyiapkan penampilan-penampilan.
4: Oh, penampilan-penampilan di dalam expo itu?
6: Iya, terutama dalam rangkaian mooncake-nya itu. Ya, jadi kita mintalah anak-anak mudanya, Koko dan cici-cicinya juga hadir di sana biar menambah warna ya.
4: Ada lomba-lomba seperti tahun lalu kada tuh, kayak lomba apa baju ciongsam dan lain-lainnya.
5: Seperti apa? Untuk tahun ini lombanya itu ada 3. Yang pertama itu ada kemungkinan ada lomba menghias lampion, menghias tank khas Banjar. Nah itu nanti lampionnya akan dibawa untuk pawai ya Pak ya. Terus yang kedua itu ada lomba mewarnai kategori anak. Yang sketsanya itu bertema keragaman. Jadi kita mau mengenalkan juga nih sama anak-anak tentang keragaman di Indonesia begitu. Terus yang ketiga ada lomba busana adat kategori anak juga.
6: Dan ada ini apa permainan tradisional.
5: Permainan tradisional.
6: Jadi setiap ini kita akan adakan permainan-permainan tradisional ya untuk mengenalkan kembali permainan-permainan rakyat lah misalnya agar kayak, mengerti.
4: Kalau lomba yang baju Tionghoanya sudah kada ada lagi.
6: Itu kita konversi dalam ini dalam apa istilahnya? Dress code dress panitia. Code. Jadi nanti ada beberapa dress code ya. Di hari pertama itu seperti apa kemarin itu?
5: Kalau di hari pertama itu karena kita hari Jumat itu mulainya pagi, jadi Jumat pagi sampai sore kita memakai untuk cowoknya pakai baju palui. Nah untuk perempuannya kita pakai baju kebaya tempo lama, tempo dulu. Jadi untuk di malam harinya karena bertepatan dengan festival mooncake, kami akan pakai baju congsam. Panitianya memakai baju congsam. Nanti di hari keduanya temanya berkain, kain batik atau sasirangan terserah itu. Terus yang di hari ketiganya itu baru kami memakai baju produksi yang diproduksi langsung dari panitia ekspor religi.
4: Baju kaos gitu ya.
5: Iya betul sekali.
4: Ditargetkan berapa jumlah pengunjung ekspor religi dan festival mooncake itu?
6: Ya kalau berdasarkan pengalaman tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya itu kita kalau tahun kemarin itu dalam hitungan kami ada sekitar 8.709 gitu. Nah di tahun ini mungkin karena ada apa melibatkan nasional sebagainya di atas 10.000 pengunjung lah. Hanya ini kawan-kawan PR besar juga untuk menyiapkan kegiatan-kegiatan yang bisa melibatkan massa, misalnya nanti apakah ada senam, ada apa yang bisa menarik untuk mereka bisa bergabung di kegiatan itu.
4: Dulu kan yang cukup menarik kan panggung budayanya itu. Nah itu apakah terbuka bagi kelompok-kelompok lain untuk juga mengisi di panggung budaya itu?
6: Silakan, Ra.
5: Tentu itu kita akan mengundang, terutama kita akan mengupload dulu promosi di Instagram. Nah, terus kita mengundang lagi penampil-penampil yang tahun lalu, terus relasi-relasi kita kayak di sanggar atau apa itu kita undang, kita kirimkan surat undangan untuk mereka menampilkan pentas atau penampilan apapun di panggung budaya begitu. Sangat terbuka untuk umum, siapapun boleh ikut tampil di panggung budaya Religi Expo.
4: Berapa target penampil ada?
6: Kalau berdasarkan yang 2 tahun ini kan rata-rata kita tuh di Expo Religi itu melibatkan 600 sampai 700 talent, Bang. Itu terdiri dari beberapa ini ya, beberapa grup misalnya 35 sampai 40 grup gitu.
4: Karena ada yang kolosal-kolosal lah.
6: Betul, tampilnya. Ada satu grup itu sampai 80 gitu. Nah, itu juga menarik gitu. Tahun ini kayaknya semakin banyak yang minta diundang ya. Terutama yang tahun kemarin yang mereka tidak sempat ya, sekolah-sekolah agama gitu sudah mengontak saya secara pribadi, misalnya mereka terlupa di tahun kemarin, mereka ingin terlibat lagi gitu.
4: Berarti agenda ini sudah menjadi bagian dari apa namanya tuh pariwisata itu ya, kalender wisata
6: ya. Ini sebenarnya sejak tahun 2000 19 ya, 2020 kalau tidak salah ini sudah ditetapkan sebagai kalender event Kota Banjarmasin.
4: Kalender event Kota Banjarmasin.
6: Ya. Sebenarnya ada dua, kan Banjarmasin atau provinsi, tapi Banjarmasin duluan ya kita ambil Banjarmasin.
4: Oke, bagi para pendengar yang ingin turut bergabung, berdiskusi, menyampaikan tanggapan bisa di 0811-511-1410 atau di 0511-325-1562. Jadi kita bersama Abdani Solihin, Direktur LK3, dan Haura Nabila, Panitia Pelaksana Expo Religi ke-11, merayakan perbedaan melalui konferensi kebebasan beragama dan berkeyakinan, Expo Religi, dan Festival Mooncake. Jadi tiga kegiatan besar yang dijadikan satu lah dalam rangka 500 tahun Kota Banjarmasin.
6: Kita ambil bagian, karena kan wali kota minta kalau bisa ada 500 kegiatan. Nah, kita menyiapkan 3. Sementara kita menyiapkan 3 kan. Yeah. Nah, ada 4 lah dengan dengan dialog publiknya kan sebenarnya. Nah, ini juga pikir kita ingin mengingatkan lagi bahwa dalam konferensi ataupun Religi Expo ini kita mengingatkan lagi bahwa Banjarmasin ini sebagai kota lama dia adalah kota yang penuh perjumpaan ya. Nah, perjumpaan-perjumpaan itu yang ingin kita tawarkan lagi melalui event Religi Expo ini. Nah, seperti itu.
4: Oke. Sambil menunggu yang bergabung.
5: Iya. Ya. Boleh nih burung sedikit.
4: Boleh. Mbak Majid.
5: Tadi disampaikan oleh Mbak Ara ya. Kebetulan kemarin kami ada dialognya nih Mbak Ara sama anak-anak yang antar iman ya. Teman-teman kita antar iman ada Soraya Abdul dari LK3 juga ya. Terus ada Lesma, ada Ketut ya. Yeah. Mereka menceritakan bagaimana suasana keakrapan saat di Desa Muara Ulang ya, di
4: Lip-in
5: itu antar iman ya, luar biasa. Jadi mereka membawa bekal, begini caranya kita bisa sama-sama dalam kemajemukan gitu.
4: Ramai sekali itu. Ramai sekali. Mandi di sungai, makan.
5: Tidak ada sinyal 4 hari 3 malam.
4: Makan beras yang 15 tahun. Beras usang ya, 15 tahun itu asik sekali itu. Dan ada beberapa kawan dari luar juga umpat kegiatan, dan ini akan, karena itu sangat menarik, akan diulang oleh kawan-kawan Jakarta jadi di bulan September ini, awal September.
6: Ya, 3 sampai 6 September nanti di
5: kembali ke Desa Muara Ulang begitu ya.
4: Kembali ke Desa Muara Ulang
6: karena memang agak jauh itu, karena mereka hari Minggunya langsung pesawat pulang, jadi saya agak khawatir nanti terlambat tiket dan sebagainya.
4: Jadi ada 20 anak-anak muda Jakarta ya?
6: 25.
4: 25.
5: Ditambah nanti dari
4: Banjar. Dari sini. Ya, ditambah dari sini.
6: Ya, sekitar 50 peserta.
5: 50 peserta.
6: Dan 70 lah dengan panitia.
4: Okay. Dan itu tinggal membaur di rumah-rumah warga. Satu rumah warga itu antar 5 sampai 7 ya.
6: 5 sampai 7.
5: Dan di sana ada balai juga katanya.
4: Ada balai, tempat tidur bersama.
6: Nah, panitianya tidur di balai.
5: Di balai.
6: Jadi ngoroknya tuh ngorok. Ini ngorok Islam, ini ngorok Hindu. Sama ternyata ngoroknya.
5: Jadi sana untuk jarak tempuhnya tuh agak susah katanya Bang Majid.
4: Iya.
5: Ara dan Mas ini ya.
4: Berapa kilo dari jalan utama itu masuk ke desa?
5: Harus pakai pick up katanya.
6: Iya. Tapi yang pasti dari Tanuhi itu sampai ke sana kan lebih kurang 50 menitan. Habis itu harus jalan lagi nanti jembatan gantung sekitar 10 sampai 15 menit lah ya.
4: Jadi ada jalan kakinya, ada naik pickupnya, naik bus, naik pickup, jalan kaki. Habis itu tidur di sana tanpa ada sinyal. Pokoknya matikan HP selama 4 hari kita hidup bersama masyarakat
6: dan
4: membaur.
6: Dan pulangnya naik bamboreting sama-sama merayakan itu tadi ya.
4: Lu ikut semalam?
5: Waduh. Jadi seru banget. Kita jeda dulu
4: ya, bagaimana? Ya, jeda dulu sambil menunggu kalau ada yang ingin bergabung.
5: Baik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wan, yuk ke rumah Pak Made, ada makan-makan loh.
2: Wah, enak banget tuh. Yuk gas yuk. Loh, Din, emang boleh ikut-ikutan makan di sini?
1: Udah, tenang aja Wan. Kita kan kesini niatnya cuma memenuhi undangan Pak Made. Makanannya juga halal semua kok. Dan kita sambil jalin silaturahmi, bukan buat ikut sembahyangnya.
2: Oh, jadi kalau cuma urusan hormat-menghormati dan makan bareng, gak masalah ya? Oke deh, ayo makan yuk.
3: Indahnya hidup berdampingan, tanpa harus menggadaikan keyakinan. Itulah hakikat moderasi beragama. Silaturahmi jalan terus, akidah tetap lurus. Mari kita jaga bersama.

0: persatuan dan harmoni dalam keberagaman bangsa.
1: Kembali bertemu di Palirangan Norhalis. Tema kita merayakan perbedaan melalui konferensi KBB, Expo Religi dan Festival Mooncake. Ada Abdani Solihin dan Haura Nabila yang menyelenggarakan kegiatan ini. Dani, sambil menunggu yang hendak bergabung lah, di KBB sendiri, di konferensi KBB sendiri, agenda-agenda apa yang kemungkinan akan dibahas di situ?
2: Ya, di KBB sendiri tuh kita akan mereview ya Bang ya. Mereview situasi KBB yang dari tahun lalu hingga sampai sekarang ini. Terutama kalau melihat dari agenda yang disampaikan itu adalah kita ingin evaluasi bahwa saat ini otoritarianisme itu semakin meningkat, habis itu kemudian represi itu semakin juga meningkat dan penggunaan hukum yang sangat tidak ini ya, tidak profesional dipaksakan dalam kegiatan terutama di isu-isu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Jadi kita akan bicarakan itu sekaligus juga membicarakan bentuk dan posisi KBB itu sendiri seperti apa untuk nanti di akhir kemungkinan kita akan memberikan pernyataan sikap lah,
1: deklarasi
2: gitu lah. Terhadap situasi ini. Tentu juga kita ada dalam KBB sendiri juga tidak hanya yang serius-serius yang dibicarakan, tapi ada juga nanti ada malam santai ya, nonton
1: malam budaya juga.
2: Malam budaya, kita ada nonton film, kita juga ingin melibatkan mengenalkan kawan-kawan senias masuk kepada isu ini. Maka nanti kita akan undang di malam kedua atau malam ketiga itu kita nonton film yang dihasilkan dari kawan-kawan senias ini. Mudah-mudahan nanti kawan-kawan
1: senias. Apakah termasuk film-film yang diproduksi L3?
2: Saya berharapnya seperti itu. Tapi nanti kita akan bicara lagi dengan kepanitiaan di nasionalnya ya. Tapi memang kita inginnya juga film-film yang kita produksi, seperti dialog kuliner, habis itu ada film soal
1: sama mama
2: itu juga kita ingin putarkan. Nah, tapi nanti makanya kita akan melihat durasi ya, waktunya. Karena kan rencananya malam tuh Bang Majid. Siang tuh sudah agak panas tuh. Kegiatannya malam nontonnya agak panjang serius. Makanya akan kita
1: jadi yang
2: seleksi santai, ya, kan? Yang santai, yang kira-kira ini.
1: Tapi santai bagus, harus bermutu juga karena yang hadir ini kan bukan level biasa-biasa ini level para pemikir.
2: Iya, ada beberapa profesor ada dokter yang mereka mewarnai isu-isu KBB di Indonesia misalnya. Ada Pak Isan Ali Poji, Ancu dari CRCS UGM, kemudian Aswina tadi dan beberapa ya. Dan ya memang mereka sehari-hari bergelut dalam
1: isu-isu itu. Kegiatannya di mana?
2: Kegiatannya di Sinode GKE. Jadi kita juga melibatkan kawan-kawan dari Sinode GKE dalam kepanitiaan bersama untuk KBB ini. Kemudian juga ada di Sekolah Tinggi Teologi GKE, bagian dari bagian dari kita melibatkan juga mereka ya. Nah, itu kemudian ada beberapa pendukung acara yang masih yang akan mungkin terlibat ya.
1: Karena jadi harus rakyat membagi-bagi kepanitiaan ini ya. Ada yang mengurusi KBB, ada yang mengurusi dialog tadi ya kan. Ada yang mengurusi Religi Expo. Kayak apa tuh cara membagi-baginya tuh? Loncat sana loncat sini lah.
3: Sebenarnya acara KBB ini kan lebih dulu di tanggal 21 sampai tanggal 24 ya Pak. Kemudian baru dilanjut di tanggal 25-nya sampai tanggal 27 itu Religi Expo. Nah, lalu ditanya nih sama panitia yang sudah bergabung, mereka mau ikut dulu ke KBB atau Religi Expo atau mereka mau ikut dua-duanya, karena itu kan tidak di hari yang sama begitu, KBB dan religi exponya begitu.
1: Tapi kalau pindah stamina benarnya kada kuat lah atau jadi, kurang persiapan di acara selanjutnya itu.
3: Iya, jadi kami tanya dulu ke orangnya langsung maunya bergabung di KBB atau di religi expo.
2: Iya, pengalaman itu ya expo sendiri itu Bang Majid, persiapannya itu agak lumayan berat ya. Terutama soal apa? Terkait dengan perizinan itu yang agak ini ya agak memakan
1: perizinan,
2: waktu
1: kada gampang lah menyelenggarakan itu
2: ya gak gampang. Kemudian lagi kita sendiri juga harus apa mempersiapkan betul-betul misalnya terkait dengan layout
3: teknis acara
2: dan sebagainya, karena ini kan terutama misalnya kayak penampil ya Raya,
3: penampil
2: itu kan kita sudah bikinkan jadwal nih, tampil kapan dan sebagainya. Nah,
1: soalnya berhalangan
2: atau minta pindah dan
3: minta
2: sebagainya.
1: Minta tukar jadwal tampilnya.
2: Masuk tadi yang Ara bilang soal lomba-lomba ya, lomba-lomba itu juga harus punya pendekatan tersendiri karena yang lomba ini kan anak-anak. Nah, yang harus ya kadang anak-anaknya aman.
3: Orang tuanya.
1: Berarti orang tuanya harus ada lomba juga. Nah, lomba menjaga anak kah?
2: Ya itu ininya dan apa?
1: Dinamikanya lah. Tapi karena sudah ke kali ke-11 nih kan, ini sudah pengalaman. Ya. Berarti kan sudah apa namanya menjalani berbagai hal sudah.
2: Ya di internal ketiganya pengalaman. Cuman kan ini ada panitia-panitia baru.
1: Panitia-panitia baru.
2: Yang itu perlu penyesuaian. Kita perlu persiapan lebih banyak berjumpa. Karena kawan-kawan panitia juga harus juga menyiapkan wajib, menyiapkan untuk dekorasi expo dan sebagainya kan. Nah itu yang juga yang harus disepakati, terutama soal tema ya, tema ataupun warna yang akan kita ini kita akan tampilkan dalam expo itu sendiri.
1: Ara kayak apa mengkoordinir kawan-kawan ini dinamikanya tuh?
3: Mengkoordinir karena ini masih baru dibentuk gitu. Jadi rencananya kami akan melakukan rapat pembentukan panitia dan rapat perdana untuk penyampaian konsep ini besok. Di hari Jumat. Nah, nanti di situ saya akan menyampaikan konsep acara, apa itu religi expo, terus menyampaikan job desk masing-masing divisi, karena di dalam kepanitiaan ini ada macam-macam divisi, ada divisi acara yang mengatur acaranya nanti, ada divisi publikasi dokumentasi desain, ada hubungan masyarakat dan lain hal. Nah, nanti di situ akan dibagi orang-orangnya mau masuk divisi mana, kemudian disampaikan apa tugasnya. Nah, nanti di saat sudah tergabung dalam divisi kepanitiaan itu, baru kami akan selalu ketemu nih untuk diskusi, merapatkan apa progresnya, bagaimana selanjutnya, apa yang akan dilakukan lagi begitu.
1: Keren itu tuh. Dan menjadi pengalaman berharga bagi kawan-kawan lah. Apalagi yang belum pernah misalnya. Kalau dari stand yang 40 tenda tadi tuh apakah semuanya sosial atau ada komersilnya?
2: Ya, komersilnya kebiasaan kita komersilnya di 30%.
1: 30%.
2: Tapi prioritas kita itu kan untuk karena ini re-explore religi, terutama untuk stand majelis-majelis agama, sekolah-sekolah agama ataupun lembaga yang berada di bawah naungan agama-agama itu sendiri.
1: Sudah disurati mereka untuk mau terlibat.
2: Sudah, jadi sebagian sudah kita, karena sudah kita sudah dapat kepastian soal izin, hanya suratnya saja yang belum. Jadi sebagian sudah kita sampaikan dan alhamdulillahnya ya antusiasnya cukup tinggi ya.
1: Izin kah sekarang atau pemberitahuan kegiatan?
2: Untuk menggunakan kiriman kita tetap harus izin Bang Majid dengan Pemprov. Jadi karena kemarin tuh kita takut juga nih.
1: Pemprovnya sudah memberi izin.
2: Sudah izin, tapi memang surat
3: balasannya
2: belum. Karena kan dari surat itu nanti kita akan mengurus
1: akan
2: izin ke pariwisata.
1: Kepastian ya, lah surat itu.
2: Mengurus ke pariwisata dan keamanan.
1: Wah, itu. Keren ini. Bagi para pendengar yang mau turut bergabung bisa di 0811-511-1410 atau di 0511-325-1562. Bisa juga di chat WA di 0811 tadi. Kita masih bersama kawan-kawan LK3 yang akan menyelenggarakan satu hajat besar, konferensi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ini satu kegiatan nasional, sebelumnya itu dilaksanakan di Sulawesi Utara ya.
2: Ya, sebelumnya di Sulawesi Utara, sebelumnya lagi di Bogor.
1: Sebelumnya lagi di Bogor dan kita berani menjadi tuan rumah.
2: Ya,
1: dan lalu kemudian mereka penasaran sehingga ingin juga tahu soal Expo Religi.
2: Ya, jadi kegiatan ini memang sengaja kita gandeng dengan Expo Religi. Karena kan di kawan-kawan kompresi juga sudah agak penasaran ya. Beberapa hanya
1: kenapa melihat kenapa jadi LK3 Kawa menyelenggarakan Expo Religi
2: ya? Seperti itu. Makanya mereka numpung kegiatannya di Banjarmasin, kalian kata mereka bisa enggak ini menjadi satu kesatuan. Kita menyambut baik ini. Bagi kita juga kawan-kawan dari pegiat KBB di seluruh Indonesia yang hadir itu sebuah kebanggaan ya. Ini luar biasa. Dan kota, dan saya bilang ini bagian dari hadiah untuk kota Banjarmasin.
1: Tapi ya, mereka harus rela
2: menambah,
1: satu minggu
2: ya, menambah
1: dari
2: waktu.
1: Tanggal 21 sampai 27 itu bagi orang-orang sibuk lawas banar itu.
2: makanya mudah-mudahan mereka spend waktu untuk Expo itu terbayarkan
1: dengan apa yang disuguhkan oleh kawan-kawan lah.
2: Iya, karena karena di KBB tuh tidak hanya di ruangan Bang Majid, ada juga kita nanti mengunjungi beberapa ini ya, beberapa komunitas yang kita,
1: apa namanya tuh
2: eksposur ya istilah kita atau di jadwal kunjungan ya, belajar ya, eksposi belajar bagaimana mengelola keberagaman di Kota Banjarmasin. Ada beberapa tempat yang akan dikunjungi
1: oleh peserta
2: kita bawa mereka belajar dari dari Banjarmasin itu apa yang menarik seperti itu.
1: Nah kalau yang masih penasaran nih soal Festival Mooncake-nya tadi tuh, dari kawan-kawan marga Tionghoa sendiri akan menyuguhkan apa selain pawai tadi, lalu kemudian ada stand yang mereka miliki itu apa lagi?
2: Ya ada tradisi tadi ya, maksud saya ada tampilan-tampilan lain nanti yang akan disepakati, kita mintanya semeriah mungkin ya.
1: Pasti barong saya atau ada yang
2: barong saya sudah pasti ya, karena akan mengawal pawai itu
1: mengawal
2: pawai itu, kemudian dia ada nanti tarian nyanyian yang menggambarkan yang dari kawan-kawan Tionghoa itu, makanya kita minta juga. Tapi yang menarik adalah Expo ini dari awal saya kira LK3 melaksanakan pengisi acara di panggung budaya itu selalu meningkat, Bang Majid. Ya, dan itu kita tidak memberikan bayaran ya, kita hanya mengasih makan, minum, tapi meningkat dari tahun ke tahun ya. Walau secara kelompok mungkin akan menurun, tapi secara jumlah
1: talentnya
2: selalu meningkat. Nah itu ya, bahkan tahun kemarin tuh ada satu atau dua peserta yang lombanya jangan untuk anak-anak dong katanya, untuk yang kami juga, karena dulu dia alumni lomba juga dan menang terus misalnya apa, minta dan, lagi gitu.
1: Dan lewat sudah umurnya.
2: Lewat umurnya, minta lagi. Nah itu nanti ya bisa juga nanti kita ini kan, tapi ya problemnya itu kan soal peserta ya, kita memastikan apakah antusiasnya sebanyak antusias anak-anak gitu. Tapi
1: mudah-mudahan September itu kada mulai turun hujan. Kalau
2: ya,
1: turun
2: hujan ya kita siapkan pawangnya lah.
1: Pawangnya. Tapi ada anu kedua, ada peserta-peserta misalnya dari sekolah-sekolah, dari kampus, agar mereka bisa turut belajar di acara ini.
2: Ya kita akan undang karena kita maunya Expo Religi ini semacam laboratorium keragaman ya, orang bisa belajar. Terutama yang sering terlihat tuh misalnya sekolah-sekolah yang meminta muridnya untuk bertanya ke stan-stan mereka, kayaknya ada ada laporan.
1: Oh iya, di stan-stan agama-agama
2: ya,
1: itu.
2: Datang ke stan-stan agama mungkin nanti sebagai laporan dari mata pelajaran ataupun, dan juga kawan-kawan mahasiswa Majid. Ya, dia belajar juga. Nah, untuk Expo ini saya ingin sampaikan Expo ini sudah diteliti ya dalam bentuk skripsi ini. Ada dua sudah. Ada satu dari UIN dan satu dari Unlam Sosiologi. Nah, ini
1: sudah. Dapat berapa skripsinya?
2: Yang terakhir A katanya, yang sebelumnya juga A.
1: Jadi nanti, apa yang ditelitinya di dalam ESPO itu?
2: Ya, satu bagaimana yang terakhir.
1: Apakah strateginya,
2: ya,
1: metodenya, ya, atau
2: semuanya sih dia melihat semuanya. ESPO ini sebagai ruang jumpa katanya. Perebutan ruang sebenarnya dia melihat kalau sosiologi itu, ruang. Ya, bagaimana bagaimana katanya penyelenggara itu mampu merebut ruang dan mendelegasikan ruang itu untuk nilai-nilai gitu. Itu yang pikir kemarin. Kalau kemarin yang UIN itu bagaimana dia melihat hubungan, ya, hubungan pemuda-pemuda itu. Ya. Nah, itu.
1: Yang menarik nih kan partisipasinya itu. Betul. Orang terlibat di dalam kegiatan tanpa dibayar.
2: Betul.
1: Itu kan yang berat benar. Jadi penampil di panggung budayanya kada dibayar, lalu kemudian anak-anak muda yang mengorganisasikan kegiatan itu kada dibayar juga. Ini partisipasi yang tinggi benar itu kan memperlihatkan bahwa ada rasa kepemilikan terhadap kegiatan itu.
2: Iya, bahkan ditunggu kan. Pasti tahun ini ada ekspo lagi, baik dari kawan-kawan panitia ataupun dari peserta yang mengikuti kegiatan ini.
1: Sakit hati kalau kada dibawai.
2: Iya. Paling tidak katanya ikut ada di sana lah. Walaupun tidak jadi panitia, katanya memaksakan diri untuk jadi panitia kadang gitu.
1: Atau datang sebagai pengunjung, penikmat, ya kan.
2: Seperti itu. Dan untuk tahun lalu lumayan untuk perputaran uang di sana,
1: perputaran uang dari transaksi-transaksi
2: itu. Ada beberapa itu yang menyampaikan ke kami, luar biasa ya. Makanya kami mikir akan kita untuk komersial kita tingkatkan lagi kan nih.
1: Karena ya, kalau stand-stand itu misalnya selama acara itu omsetnya bisa 10 juta, 20 juta kali berapa stand kan itu tergambar itu perputaran uang dalam kegiatan itu. Anak-anak mudanya nih komposisi perempuan, laki-laki itu apakah juga menjadi pertimbangan, Nara?
3: Sebenarnya kita kalau untuk laki-laki perempuan itu memang pasti kita lihat juga kan. Terutama kita kadang buat laporan seberapa banyak perempuan yang ikut.
1: Seberapa bahkan kebanyakan bibiniannya kah?
3: Iya, banyak sekali perempuannya. Memang hebat teman-teman perempuan juga yang semangat untuk ikut dan bekerja sampai acara selesai begitu.
2: Dan ini prinsipnya no one left behind, Bang. Jadi kita melibatkan siapa saja, bahkan penampil-penampil itu bahkan dari kawan-kawan ada juga masyarakat adat, kemudian juga disabilitas dan sebagainya. Bagaimana kita ingin ekspo ini dan KBB ini yang ini kita melibatkan siap, tidak satu pun yang tertinggal. Ketika dia mau terlibat dan sebagainya, kita mengakomodir itu.
1: Menarik mana nih. Adakah yang hendak disampaikan ke masyarakat luas, kalau ya himbauan kah, ajakan kah, undangan besaruan kah misalnya, agar kalaunya baik terlibat dalam acara-acara itu atau terlibat di dalam lomba-lomba ataupun hanya sekedar datang sebagai pengunjung. Adakah yang ada disampaikan?
3: Kalau dari saya mungkin saya pernah pengalaman saya pertama kali ikut sebagai panitia Religi Expo. Saya bertanya ke salah satu peserta pameran stand di Religi Expo. Beliau bukan dari komunitas agama, kayak orang umum aja, orang yang tidak mungkin tidak terlalu tahu tentang keberagaman begitu, tentang toleransi. Jadi saya tanya apa pandangan beliau, apa yang beliau
1: belajar.
3: Iya, apa maksudnya tuh kayak dapatkan, pas mendengar gitu kan, kata Religi Expo apa sih yang dibayangkan beliau begitu. Saya tanya ke beliau dan beliau tanya tuh mereka tuh kayak berpikir ini nih acara yang serius begitu, acara keagamaan begitu kan. Jadi sampai awalnya mereka itu mau ikut stand, jadi peserta stand tuh ragu. Kalau aja ini nih hal-hal yang sakral, hal-hal yang serius begitu. Jadi sebenarnya karena kata religi itu dikira orang, oh ini bisa, acara
1: pengalihan lah, religinya tuh
3: majelis kah yang kayak gitu. Terus tuh di dijelaskan lah sampai melihat juga bagaimana acaranya, baru mereka tuh paham, oh ini adalah wadah perjumpaan kita yang berbeda. Jadi kayak sebenarnya kita itu di sana bukan untuk bertemu aja, bukan untuk berkumpul, tapi kita tuh merayakan perbedaan kita,
1: berdialog,
3: kita bertemu, tegur sapa, betul. Jadi mungkin bagi kawan-kawan yang apa sih Religi Expo nih, mau datang takut, mau ikut takut gitu, nggak usah takut. Ini nih kayak kita kayak berkawanan aja, kayak tenang berkawanan tetamu,
1: wadah habis kita itu, bersama,
3: wadah kita bersama gitu, mau jadi peserta penampil boleh, mau jadi peserta pameran boleh,
1: mau untuk unjuk ke kemampuan kesenian, senang gitu kan.
3: Boleh sekali, sangat boleh. Bahkan kalau misal Kak, saya tuh bukan mahasiswa, saya bukan dari instansi keagamaan dan komunitas keagamaan yang lain, itu boleh nggak gabung? Boleh banget. Kita membuka gitu untuk sama-sama ada dan belajar tentang keberagaman itu tadi. Jadi gak usah kita hilangkan asumsi yang
1: yang
3: berat-berat yang tadi itu.
1: Tapi berarti harus dijelaskan itu oleh panitia dengan bahasa-bahasa yang lebih mudah atau publikasi yang lebih terbuka agar masyarakat juga tahu.
2: Ya, ini bagian kami menjelaskan. Terima kasih Bang Majid. Ini ada promo gratis, jadinya kami menjelaskan soal Expo Religi. Dan memang PR kami dari tahun ke tahun itu adalah promo ini.
1: Karena ini kan bagian dari edukasi kepada masyarakat betul. Agar kita hidup damai, nyaman dalam perbedaan, saling menghormati, dan perjumpaan di ruang publik tadi kan itu tujuannya.
2: Ya, berjumpa, belajar, dan bersenang-senang serta bersaudara lah kita di sana.
1: Bersaudara, ya kan.
2: Seperti itu.
1: Apa tantangannya nih? Kalau yang biasa-biasanya selama ini?
2: Ya, tantangannya satu soal cuaca ya.
1: Soal cuaca.
2: Kedua soal apa? Soal keamanan, terutama malam tuh. Makanya kami harus memastikan keamanan berlapis gitu, Marmajet juga. Dan kaitannya dengan kegiatan-kegiatan komunitas, kadang ada mepet dan sebagainya, tapi selama ini sih itu ya yang ini yang menjadi tantangan, selain apa tadi, selain cuaca, keamanan, habis itu.
1: Tapi keamanan kan Banjarmasin aman,
2: betul,
1: ya kan, bukan daerah yang sedikit-sedikit namanya ada kriminalitas segala macam kan, kada aman lah.
2: Maksud saya tantangannya itu kan kawan-kawan tuh memastikan meninggal barang itu seperti apa gitu ya.
1: Jadi menitip kita, barang-barangnya ya, bukan meninggal barang ya. meninggal barang tuh mati bimbai.
2: Menitipkan barang itu makanya menitipkan itu yang selalu menjadi apa pertanyaan ya. Nah, makanya kita pastikan itu semuanya seperti itu.
1: Teknis panitia.
2: Hal-hal yang teknis seperti itu.
1: Oke. Mudah-mudahan sukses acaranya.
2: Ya.
1: Dan lalu kemudian bergaung secara nasional karena ini bersamaan dengan konvensi KBB. Dan lalu kemudian yang UMPAD juga banyak lah.
3: Yang
1: UMPAD mudah-mudahan banyak. Dan lalu mudah-mudahan nih Pemprov juga mendukung, Pemko juga mendukung.
2: Ya, rencananya akan ketemu
1: sponsor-sponsornya juga banyak ya, kalau sehingga kekawanan yang sudah menjadi relawan kegiatan ini jangan juga sampai berurunan duit misalnya untuk menutupi kesan makan, kesan apa segala macam lah. Dan ini kan membantu Pemko juga, bagian dari 500 tahun Banjarmasin, membantu Pemprov dalam rangka menjaga keamanan ya kan, hubungan antar agama. Literasi.
2: Ya. Dan merayakan bahwa kita ini beragam dalam keberagaman gitu.
1: Dan hidup damai dalam keberagaman.
2: Betul.
1: Terima kasih banyak Dani dan
2: Ara
1: sudah berbagi informasinya, pengetahuannya. Sukses untuk acaranya.
3: Amin. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Telah kita ikuti bersama Palidangan Nurhalis di Pro 1 RRI Banjarmasin. Sampai jumpa minggu depan dengan tema aktual yang lain.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Gornik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Latih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama.
1: Tough game. It was always gonna be a different game than we.
0: Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Matty Stell pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi squad Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago. Beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembangkan tim nasional yang
0: merita. Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelum Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020, namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari ArenaNet, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: It's two matches that we play and two wins, a clean sheet that is important to see the players that are available for the next match.
2: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are
2: pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half we have chances, we go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half, we win many times good transition, but after the last pass not so good.
2: Sementara itu gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
3: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
2: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Piradon Chamrat Salmi di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin, dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef The Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke Pelatnas Sepak Takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Tanggung kami adalah agar adik-adik ini bisa siapkan diri kental, yang fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam pelatihan. Hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga masukkan pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai kembali ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Noval Kusaryanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah salat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting, emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811 511 410.

Esensi buku, habis gelap terbitlah terang, karya Raden Ajeng Kartini. Habis gelap terbitlah terang adalah kumpulan surat yang ditulis oleh R.A. Kartini kepada sahabat-sahabatnya di Belanda. Lewat surat-surat itu, Kartini menyuarakan keresahannya sebagai perempuan Jawa yang hidup dalam belenggu adat dan ketidakadilan kolonial. Ia menggambarkan bagaimana perempuan pribumi dipingit, tidak diberi kesempatan belajar, dan hanya disiapkan untuk menikah. Dalam kondisi seperti itu, Kartini memilih berpikir dan menulis sebagai bentuk perlawanan. Yang menarik, Kartini tidak sekedar mengeluh. Ia menunjukkan keberanian untuk mempertanyakan hal-hal yang dianggap wajar pada zamannya. Ia mengkritik sistem sosial dan budaya yang menindas perempuan, namun tetap dengan cara yang halus dan penuh pertimbangan. Ia bermimpi tentang kesetaraan, di mana perempuan punya hak untuk menuntut ilmu, memilih jalan hidup, dan dihargai sebagai manusia seutuhnya. Melalui surat-suratnya, Kartini memperlihatkan kecerdasannya yang tajam. Ia rajin membaca buku-buku Belanda dan menyerap berbagai ide tentang kebebasan, kemanusiaan, dan pendidikan. Dari sanalah muncul pemikirannya bahwa kemajuan bangsa tidak akan tercapai jika perempuan tetap dibatasi. Gagasan untuk mendirikan sekolah bagi perempuan pribumi menjadi bentuk nyata dari semangat perubahan yang ia perjuangkan. Judul Habis Gelap Terbitlah Terang sendiri melambangkan keyakinannya bahwa penderitaan dan keterbatasan suatu saat bisa berubah menjadi harapan dan kemajuan. Meskipun hidupnya singkat, pemikiran Kartini menjadi pelita yang menyalakan semangat emansipasi perempuan Indonesia. Ia mengajarkan bahwa perubahan tidak selalu datang lewat kekuatan, tapi bisa dimulai dari pikiran dan tulisan yang jujur. Kini, lebih dari seabad sejak surat-surat itu ditulis, isi dan semangatnya masih terasa relevan. Kartini tidak hanya bicara soal perempuan, tapi soal hak semua orang untuk belajar, berpikir, dan dihargai. Ia membuktikan bahwa dari ruang kecil sekalipun, seperti kamar pingitan, sebuah suara bisa menggema luas dan mengubah cara sebuah bangsa memandang peran perempuan. Dari gelap yang menyesakkan, ia membawa terang yang menginspirasi. Demikian esensi buku Habis Gelap Terbitlah Terang dari RRI untuk Indonesia.

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama hidup berdampingan dalam satu tanah air. Keberagaman ini bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang harus dijaga bersama. Saling menghormati berarti menerima bahwa setiap orang memiliki keyakinan yang harus dihargai. Kita tidak perlu memiliki keyakinan yang sama untuk dapat hidup rukun. Menghormati berarti memberi ruang bagi orang lain untuk menjalankan ibadahnya dengan tenang dan damai. Toleransi bukan berarti meninggalkan keyakinan sendiri. Toleransi adalah menghargai hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Untuk itu, ketika masyarakat saling menghormati, maka lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh persaudaraan.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Banjarmasin siang ini.

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda tetap bersama kami di Banjarmasin siang ini. Dan kita sudah sampai untuk satu jam ke depan dengan cerita-cerita pendek yang tentunya sangat menginspirasi, cerita-cerita nyata. Dan bagaimana dengan kisah inspiratif seorang difabel yang bernama Susanto yang tetap mencari nafkah di dapur MBG? Informasinya sesaat lagi, selengkapnya untuk Anda.

Cerita di siang hari kita awali dengan sebuah kisah yang sangat inspiratif dari seorang Susanto yang menarik untuk diulas. Dia adalah seorang pemuda berusia 37 tahun dengan kondisi kaki kanan yang tidak bisa ditekuk, tetapi tetap bekerja demi melanjutkan hidup. Kondisi kakinya menjadi tidak bisa ditekuk setelah kecelakaan pada tahun 2005, dan kini dia bekerja sebagai seorang koki di dapur makan bergizi gratis MBG di Mojogedang, Karanganyar. Sebelumnya pendengar, Susanto bekerja di sebuah kedai makan di Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, Susanto dipercaya sebagai streamer nasi atau koki yang bertanggung jawab untuk menanak nasi. Dia bersyukur pengelola SPPG Pojok tak membeda-bedakannya dengan pekerja di SPPG itu. Dan Susanto bercerita bahwa kakinya cedera saat dibonceng oleh teman yang memakai sepeda motor meski masih membekas. Peristiwa yang terjadi lebih pada 20 tahun lalu itu tidak menyurutkannya untuk terus berusaha. Lelaki yang belum berkeluarga ini tetap bersemangat menjalani hidup. Sebelum memulai bekerja sebagai koki, dia sempatkan memberi makan kambing dan ikan yang dia pelihara di pekarangan rumah. Nah, setelah selesai memberi makan hewan peliharaan, Susanto lantas bersiap untuk berangkat ke tempat kerja yang tak jauh dari rumah. Kesehariannya dia mengemudikan sepeda motor menuju dapur MBG dengan kaki kanan tetap selonjoran karena belum bisa ditekuk. Dia berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mencetuskan program MBG. Baginya, masih bisa diterima bekerja meski dalam keterbatasan sudah menjadi suatu keberkahan. Inilah sebuah kisah inspiratif Susanto difabel yang tetap mencari nafkah di dapur MBG.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah Anda sering sakit punggung? Bahkan bentuk punggung Anda tidak normal. Itu berarti tulang belakang Anda mengalami perubahan. Biasanya, hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada 3 jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung, dan bengkok ke depan. Kyphosis, biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis, salah satu kelainan yang dianggap serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Untuk mencegah terjadinya 3 kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara menyesuaikan ketinggian kursi. Pilih kursi yang mampu menopang punggung, memperhatikan tubuh bagian atas dan bawah, menapak kaki ke lantai, menyesuaikan posisi tubuh dengan komputer, dan yang terpenting, jangan duduk terlalu lama.

Kita masih di cerita di siang hari, pendengar. Kalau kita ke satu kisah ini, ada sebuah krisis ekonomi yang parah yang juga menghancurkan investasinya yang sebelumnya diharapkan bisa menyelamatkan keuangan pribadinya. Sandiaga terpaksa pulang ke Indonesia dan menjadi pengangguran sementara ia baru saja menikah. Ya, kita bicara mengenai sosok siapa nih ya? Seorang pejabat juga yang masih muda ya, yang punya karisma, seorang Sandiaga Uno. Dan kondisi sulit saat itu yang pernah dirasakan oleh Sandiaga, harus tinggal kembali di rumah orang tuanya, kali ini bersama istri dan anaknya. Namun dalam masa-masa sulit ini, ia menerima dukungan dari ibunya yang seringkali diam-diam memasukkan uang ke sakunya untuk membantunya. Nah, di titik terendahnya itulah Sandiaga Uno menemukan panggilan barunya sebagai seorang pengusaha. Melihat latar belakangnya yang berhubungan dengan dunia investasi, ia bersama seorang sahabat, Roslan Roslani, mendirikan sebuah PT ya, sebuah perusahaan konsultan keuangan. Dan awalnya bisnis mereka tidak mudah. Jadi mereka di sini menghadapi banyak penolakan dan kesulitan dalam memperoleh klien. Namun mereka tidak menyerah dan tetap gigih dalam menjalani perjuangan mereka. Nah, keberhasilan datang secara perlahan, dan dedikasi serta profesionalisme mereka mulai diakui. Mereka mendapatkan kepercayaan banyak perusahaan sebagai konsultan keuangan. Sandiaga Uno membuktikan bahwa ketekunan dan keberanian untuk berubah dapat mengubah nasib seseorang. Ya, pendengar, dari sebuah kisah seorang Sandiaga Salahuddin Uno, yang adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki kisah inspiratif. Dan pada tahun 1997 lalu, saat krisis moneter melanda dunia, Sandiaga kehilangan pekerjaannya sebagai eksekutif vice president di sebuah perusahaan besar. Dan sebelumnya yang memiliki penghasilan sekitar 8.000 US dollar per bulan. Hitung aja kalau dikurskan ke rupiah berapa, apalagi rupiah saat ini ya. Nah, itulah tadi akhir kisahnya. Tetap kita harus punya rasa semangat begitu untuk kembali pulih ya dari segala keterpurukan. Tetap di sini, pendengar, setelah ini saya akan hadirkan lagi sebuah kisah inspiratif lainnya dari seorang anak tukang becak yang akhirnya bisa menjadi seorang sarjana. Tetap di sini di cerita di siang hari.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
4: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
3: Iya mbak, maaf.
4: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
3: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan

0: mempertahankan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan kami punya informasi untuk Anda. Masyarakat Kota Banjarbaru kini tidak hanya dapat membayar pajak dan retribusi daerah dengan lebih mudah melalui KRIS, tetapi juga berkesempatan memperoleh beragam hadiah hingga paket umrah. Program tersebut dihadirkan pemerintah kota Pemko Banjarbaru melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD bersama Bank Indonesia, Perwakilan Kalimantan Selatan, dan Bank Kalsel melalui kompetisi QRIS Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru tahun 2026 yang diluncurkan Sabtu lalu di lapangan Taman Panderpilts. Kompetisi ini berlangsung mulai 1 Juli hingga 30 November 2026. Masyarakat yang melakukan pembayaran pajak maupun retribusi menggunakan QRIS berkesempatan memperoleh hadiah bulanan berupa emas 1 gram, grand prize untuk 4 kategori peserta, yakni wajib pajak PBB P2, juru parkir, merchant, dan aparatur sipil negara ASN Pemkot Banjarbaru, hingga hadiah utama berupa 1 paket umroh eksklusif yang akan diundi secara elektronik. Kompetisi ini menjadi salah satu upaya mempercepat digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Hal ini memperkuat kolaborasi antara pemerintah kota Pemkot Banjarbaru, BI Perwakilan Kalsel, Bank Kalsel, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan layanan pembayaran yang lebih mudah, cepat, aman, dan transparan. Ini juga menjadi bukti keberhasilan kota Banjarbaru meraih penghargaan transformasi digital terbaik pada high level meeting tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah TP2DD Kalsel tahun 2026. Dan kita kembali kepada cerita kita di siang hari, kisah tentang seorang Raini yang merupakan anak tukang beca dari Bapak Mugiono yang pendapatannya sangat pas-pasan. Nah, di sini ada sebuah foto, mohon maaf saya tidak bisa membagikannya ke Anda pendengar, yang diantar oleh sang ayah menggunakan beca menuju tempat wisudanya menjadi viral dan menghangatkan hati banyak orang. Nah, ini adalah contoh nyata keteguhan dan semangat dalam menghadapi keterbatasan ekonomi. Meskipun keluarganya hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit, Raini tidak pernah menyerah pada mimpinya. Dia dikenal cerdas dan tekun dalam belajar, keinginannya untuk mengubah nasib keluarganya menjadi dorongan untuk terus belajar. Dengan ketekunannya, Raini berhasil meraih beasiswa bidik misi yang memungkinkannya melanjutkan pendidikan tinggi. Dia kuliah di Universitas Negeri Semarang, lulusan jurusan pendidikan akuntansi dan lulus dengan IPK hampir sempurna, yaitu 3,96. Kesuksesannya tidak berhenti di situ. Raini juga mendapatkan beasiswa LPDP yang memungkinkannya melanjutkan studi S2 di Birmingham, Inggris. Setelah menyelesaikan pendidikan master, Raini kembali ke alma maternya sebagai tenaga pengajar, dan kisahnya membuktikan bahwa tekad dan ketekunan dapat membawa seseorang mencapai tujuan yang tinggi.
1: Pro 1

Manusia bisa belajar dari banyak hal. Tak hanya di sekolah, belajar juga bisa dari lingkungan, seperti halnya filosofi pohon bambu. Tahukah Anda bahwa pohon bambu tidak akan menunjukkan pertumbuhan berarti selama 5 tahun pertama? Dalam 5 tahun pertama, bambu mengalami pertumbuhan dahsyat pada akar, bukan pada batang. Bisa dikatakan, pohon bambu sedang mempersiapkan pondasi yang sangat kuat agar bisa menopang ketinggiannya yang berpuluh-puluh meter di kemudian hari. Dari filosofi bambu, kita dapat belajar. Bagian terberat dari sebuah kesuksesan adalah di saat awal seseorang memulai usaha dari sebuah perjuangan. Karena segala sesuatu terasa begitu berat dan penuh tekanan. Tidak ada kata menyerah untuk terus tumbuh. Tidak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan. Karena bagaimanapun, pertumbuhan demi pertumbuhan harus diawali dari kemampuan untuk mempertahankan diri dalam kondisi yang paling sulit sekalipun.

Masih ada cerita yang terakhir pendengar di hari ini, di 30 Juli 2026. Kisah Bu Darmo dan warung kecilnya yang bertahan 20 tahun. Jadi kata penulis ini ya, saya pertama kali bertemu Bu Darmo di sebuah desa kecil di lereng Gunung Merapi. Warungnya kecil, hanya cukup untuk menampung 5 meja kayu yang sudah buram karena usia. Tapi antrian pembelinya ada, terutama di pagi hari. Ibu tidak pernah kepikiran untuk pindah ke kota, jualan di sana pasti lebih ramai, tanya saya suatu pagi. Saya si penulis ini ya. Nah, Bu Darmo tersenyum, kalau saya pindah, siapa yang kasih makan anak-anak petani di sini pagi-pagi sebelum mereka ke sawah dan ngarit, Mas? Nah, satu kalimat itu menghentikan saya sejenak. Bu Darmo bukan orang kaya, hidupnya jauh dari kata mewah. Tapi selama 20 tahun, ia memilih untuk tinggal dan melayani masyarakat di kampungnya. Pilihan ini bukan karena terpaksa, tapi karena ia menemukan makna hidupnya yang sesungguhnya di sana. Nah, itulah cerita inspiratif kehidupan nyata, tidak selalu dramatis, tapi selalu bermakna. Terima kasih pendengar, semoga bermanfaat.

Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk

0: kesempatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sesaat lagi kita ikuti Lintas Banua Siang.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026. Inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya Faya Cahasan.

0: Gelombang keluhan masyarakat Banjarmasin akibat pemadaman listrik bergilir akhirnya memaksa pemerintah kota membawa persoalan tersebut hingga ke kantor pusat PT PLN. Atas instruksi Wali Kota Banjarmasin, Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda bersama Sekretaris Daerah Kota Ikhrom Mubtezar bertandang ke Jakarta. Berikut laporan Jumah Muhammad.
1: Jadi insya Allah per tanggal 4 Agustus 00 tidak akan lagi terjadi ada pemadaman untuk masyarakat Kota Banjarmasin dan sekitarnya.
2: Langkah tersebut diambil setelah pemadaman listrik bergilir kembali terjadi dengan durasi mencapai 5 hingga 6 jam. Kondisi itu memicu gelombang protes warga yang membanjiri media sosial hingga layanan pengaduan pemerintah Kota Banjarmasin. Kedatangan mereka ditemui oleh Vice President Eksekutif Operasi Distribusi Sumatera Kalimantan PLN, Saleh Siswanto. Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda menyampaikan seluruh aspirasi masyarakat secara langsung kepada jajaran pimpinan PLN agar persoalan tersebut segera mendapat solusi. Ananda mengatakan dampak pemadaman listrik tidak lagi sekedar mengganggu aktivitas harian warga, tetapi telah menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial yang luas. Mulai dari dampaknya terhadap pelaku UMKM dan sektor usaha lainnya hingga jaringan komunikasi karena sinyalnya mati.
1: Dan tengah. Jadi hasil dari penjelasan tadi bahwa memang terjadi kerusakan di 3 PLTU. Ada di PLTU Asam-Asam, kemudian ada di PLTU SKL di Kalimantan Tengah, ada di PLTU di Kabupaten Tabalong. Karena ketiga kerusakan PLTU itu menyebabkan akhirnya kekurangan pasokan daya sebanyak 250 MW. Insya Allah di tanggal 3 Agustus dan tanggal 4 Agustus semua kerusakan di 3 PLTU itu akan membaik. Jadi insya Allah per tanggal 4 Agustus 00 tidak akan lagi terjadi ada pemadaman. Untuk masyarakat Kota Banjarmasin dan sekitarnya seluruh keluhan yang disampaikan ke Pak Wali, ke saya, ke Pak Sekda sudah kami sampaikan mulai dari semua sektor terdampak, UMKM, rumah tangga juga.
2: Sementara itu Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikhrom Mubtezar menambahkan, PLN menjelaskan pemadaman bergilir terjadi akibat gangguan pada 3 pembangkit listrik di Kalimantan Selatan, sehingga pasokan listrik ke sejumlah daerah termasuk Banjarmasin ikut terdampak. Dalam pertemuan tersebut, PLN juga menyampaikan bahwa pelanggan terdampak berpeluang memperoleh kompensasi setelah kondisi kelistrikan kembali normal. Baik pasca bayar maupun prabayar atau token akan mendapatkan kompensasi apabila memenuhi ketentuan yang ditetapkan.
3: Dan PLN juga menyampaikan bahwa insya Allah untuk semua pelanggan, baik yang menggunakan pasca bayar maupun yang menggunakan token, itu akan mendapatkan kompensasi bila mana kondisi ini sudah kembali normal. Dan itu nanti yang mengetuk palunya berdasarkan laporan atau penyampaian informasi dari PLN, Kementerian ESDM akan menentukan apakah warga-warga yang terdampak terhadap pemadaman bergilir ini akan mendapatkan kompensasi.
2: Dari hasil pertemuan tersebut, PLN menyampaikan komitmen untuk mengurangi durasi pemadaman bergilir mulai 29 Juli 2026. Jika sebelumnya masyarakat harus menghadapi pemadaman selama 5 hingga 6 jam, durasinya dijanjikan turun menjadi sekitar 3 jam. PLN juga menargetkan sistem kelistrikan di Kalimantan Selatan kembali normal pada 4 Agustus mendatang. Jumah Muhammad melaporkan.
0: Kelompok perempuan turut menyampaikan keresahan mereka pada aksi unjuk rasa di depan kantor PLN UP3 Banjarmasin kemarin. Mereka mengeluhkan dampak pemadaman listrik terhadap aktivitas rumah tangga, terkhusus bagi para ibu menyusui. Informasi selengkapnya Lukmanul Hakim.
4: Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan berdampak besar terhadap aktivitas rumah tangga. Kaum ibu menjadi salah satu kelompok yang paling merasakan kesulitan atas kondisi tersebut. Salah seorang warga, Alin Markani, mengungkapkan keresahannya saat mengikuti aksi demonstrasi di depan kantor PLN UP3 Banjarmasin Rabu kemarin. Ia menyatakan banyak ibu rumah tangga mengalami kerugian, terutama para ibu menyusui.
5: Ya, untuk ibu-ibu yang terdampak yang dia pekerja ya, biasanya kan asinya ditaruh di dalam kulkas. Kalau misalnya udah mati lampu, asi itu udah nggak bisa diminumkan lagi ke anak. Itu sangat terdampak juga buat ibu-ibu dan itu sangat rugi juga. Karena gimana lagi kalau misalnya mereka kerja, anaknya kan minumnya asi itu aja.
4: Menanggapi hal tersebut, Asisten Manajer Transaksi Energi PLN UP3 Banjarmasin, Ahya Rifani, menyebut durasi pemadaman listrik saat ini sudah mengalami pengurangan. Jika sebelumnya pemadaman berlangsung hingga 6 jam, kini dipangkas menjadi 3 hingga 4 jam.
6: Oke, dalam 2 hari ini, yang sebelumnya kita ketika padam itu 5 sampai 6 jam ya per durasinya. Per hari ini, mungkin per nanti malam juga, itu bisa kita pangkas menjadi 3 sampai 4 jam. Jadi sudah ada perbaikan.
4: Sebelumnya, aksi demonstrasi serupa juga dilakukan oleh Aliansi Pemuda Kota Banjarmasin. Mereka turut menyuarakan keresahan masyarakat terkait dampak krisis kelistrikan yang terjadi hingga saat ini. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Peringatan pemirsa, Bid Propam Polda Kalimantan Selatan bersama POM TNI menggelar razia disiplin terhadap anggota Polri dengan hasil masih ditemukan pelanggaran kelengkapan berkendara serta kepatuhan terhadap aturan kedinasan. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
7: Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Kalimantan Selatan bersama Polisi Militer TNI menggelar razia penegakan ketertiban dan disiplin terhadap anggota Polri di depan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan disiplin personil khususnya dalam mematuhi aturan berlalu lintas serta ketentuan kedinasan. Razia tersebut menegaskan bahwa pengawasan terhadap anggota Polri tidak hanya dilakukan di lingkungan markas komando tetapi juga di luar markas komando. Langkah ini diharapkan mampu membangun budaya disiplin yang konsisten sehingga setiap personil dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kasubbit Propos Bid Propam Polda Kalimantan Selatan, AKBP Jainal Arifin, mengatakan kegiatan Gaktiblin bersama POM TNI merupakan agenda rutin untuk memastikan seluruh anggota mematuhi aturan yang berlaku. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan anggota yang telah memenuhi ketentuan, akan tetapi masih ada pula yang melakukan pelanggaran disiplin.
8: Kegiatan Gaktiblin dengan POM TNI, ya Alhamdulillah, berjalan lancar. Kegiatan ini rutin ya, dengan POM TNI. Dan sebagian ada yang tertib, dan sebagian ada yang melanggar. Yang melanggar kita amankan untuk kita proses untuk pelanggarannya. Terima kasih.
9: Pelanggarannya apa? Jadi kebanyakan?
10: Iya, diantaranya.
9: Diantaranya yang?
8: Kebanyakan tidak melengkapi syarat sebagai pengemudi di jalan raya. Kita tilang.
10: Sanksinya diantaranya apa, Dan?
8: Paling berat, disiplin, pelanggaran disiplin.
7: Jainal menjelaskan, mayoritas pelanggaran yang ditemukan berkaitan dengan tidak lengkapnya persyaratan berkendara, baik dokumen kendaraan maupun kelengkapan sebagai pengemudi di jalan raya. Anggota yang terbukti melanggar langsung diberikan tindakan sesuai tingkat pelanggaran, mulai dari penilangan hingga proses disiplin apabila pelanggaran dinilai lebih berat. Bid Propam Polda Kalimantan Selatan menegaskan kegiatan Gaktiblin bersama POM TNI akan terus dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk pengawasan internal terhadap personil. Melalui kegiatan tersebut, setiap anggota Polri diharapkan semakin disiplin, menghindari pelanggaran sekecil apapun, serta mampu menjaga citra institusi dengan menjadi contoh bagi masyarakat dalam mematuhi peraturan khususnya di bidang lalu lintas. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Dalam rangka memperkuat sektor perkebunan, Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan kawal 1.100 hektar pengembangan kelapa sawit. Maksudnya kelapa dalam, berikut laporan Fitriana.
11: Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bergerak cepat mengawal pelaksanaan program strategis nasional pengembangan kelapa dalam seluas 1.100 hektar yang dialokasikan pemerintah pusat pada tahun 2026. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat sektor perkebunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di daerah. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Haji Suripno Sumas mengatakan, alokasi lahan meliputi 600 hektar di Kabupaten Barito Kuala dan 500 hektar di Kabupaten Tanah Bumbu. Pemerintah pusat juga telah menyiapkan dukungan awal berupa 110 bibit unggul per hektar, bantuan pupuk dasar sebanyak 330 kg, serta pembiayaan tenaga kerja penanaman.
12: Keinginan pemerintah pusat 1.100 itu harus selesai. Dan itu pintu masuk dan itu merupakan barometer penilaian dari pusat untuk mengembangkan kelapa dalam selanjutnya. Karena Kalimantan Selatan itu sesuai dengan acuan akan disiapkan untuk 5.000 hektar tahun berikut-berikutnya.
11: Meski demikian, Komisi 2 DPRD Kalsel menemukan tantangan teknis pada lahan kelompok tani di Barito Kuala yang masih berupa lahan tidur. Kondisi itu membutuhkan proses bersihan lahan dan penataan saluran air mikro agar bibit kelapa dapat tumbuh optimal. Menyikapi kendala tersebut, Komisi 2 langsung menggandeng Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk menyusun solusi bersama. Suripno menjelaskan salah satu alternatif yang kini didorong adalah pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan dari sektor perkebunan maupun industri di sekitar lokasi.
12: Nah, dari solusinya ini, kita berharap ada CSR untuk menunjang lahan yang tidak memungkinkan. Kenapa ini yang harus kami lakukan? Karena di dalam pembicaraan hari Kamis tanggal 23 tadi, itu kementerian berharap lahan 1.100 hektar di Kalimantan Selatan itu clear dan selesai di akhir tahun 2026.
11: Suripno menambahkan koordinasi lintas instansi menjadi bentuk komitmen bersama untuk memastikan seluruh tahapan program berjalan sesuai dengan target. Inisiatif cepat Komisi 2 DPRD Kalsel diharapkan mampu menjaga kepercayaan pemerintah pusat terhadap daerah dalam menjalankan program strategis nasional. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari kembali melahirkan ratusan lulusan baru pada wisuda sarjana ke-51 dan pasca sarjana ke-24 semester ganjil tahun akademik 2025-2026. Sebanyak 494 wisudawan resmi dikukuhkan. Selengkapnya bersama Diki Munadi.
13: Ya, semoga ilmu pengetahuan dan kompetensi yang mereka dapatkan selama menempuh pendidikan di UNISKA.
14: Sebanyak 494 lulusan Universitas Islam Kalimantan atau UNISKA, Muhammad Arsyad Al-Banjari, mengikuti wisuda sarjana ke-51 dan pasca sarjana ke-24 semester ganjil tahun akademik 2025-2026 yang digelar di Auditorium Gedung Rektorat Handil Bakti Rabu 29 Juli. Berbeda dengan pelaksanaan wisuda sebelumnya, mayoritas lulusan yang wisuda kali ini merupakan kalangan profesional yang telah bekerja. Mereka didominasi mahasiswa dari program rekognisi, pembelajaran lampau atau RPL, transfer, dan alih jenjang. Rektor UNISKA MAB Profesor Haji Muhammad Zainul mengatakan lebih dari 90% wisudawan pada periode ini merupakan pekerja aktif yang melanjutkan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi. Menurutnya, keberhasilan menyelesaikan pendidikan tinggi bukan hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi instansi maupun lembaga tempat para lulusan mengabdikan diri. Ia berharap ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperoleh selama menempuh pendidikan di UNISKA dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja di lingkungan kerja masing-masing.
13: Nah, maka sudah barang tentu harapan kami, ya semoga ilmu pengetahuan dan kompetensi yang mereka dapatkan selama menempuh pendidikan di UNISKA nantinya akan mampu memberikan kontribusi terhadap institusi di mana saudara-saudari mereka bekerja, gitu ya. Karena biar bagaimanapun juga, institusi di mana mereka bekerja pasti mengharapkan bahwa selepas mereka menyelesaikan studinya di UNISKA.
14: Ketua Umum Badan Pengurus Yayasan UNISKA MAB, Dr. Andas Haji Budiman Mustafa Idam mengatakan, melalui wisuda ini UNISKA MAB kembali menegaskan komitmennya dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan dunia dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai akademik serta pengabdian kepada masyarakat.
15: UNISKA kan dapat rekomendasi dari ID, dapat rekomendasi dari L2 Dikti, dapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan, dari kemudian MOU dengan Rumah Sakit Ansari Saleh itu juga sudah dikunjungi oleh Ketua Asosiasi Rumah Sakit Seluruh Indonesia.
14: Pada wisuda ke-55 kali ini, UNISKA mengukuhkan 494 lulusan yang terdiri dari 312 lulusan program sarjana dan 182 lulusan program pasca sarjana dari 28 program studi.
16: Berita olahraga.
0: Dalam menyambut gelaran Piala Suratin usia 17 tahun 2026, Persatuan Sepak Bola Kota Banjarmasin akan menggelar seleksi terbuka. Seleksi ini difokuskan untuk mencari pemain U17 dari berbagai daerah dan akan berlangsung pada 31 Juli hingga 1 Agustus 2026 di lapangan Kayu Tangi Banjarmasin. Berikut laporan Robi Angga.
17: Pengadakan seleksi pemain yang dipilih 30 orang untuk mewakili persatuan Banjarmasin di kompetisi Suratin U17 tahun 2026.
18: Persatuan Sepak Bola Banjarmasin Peseban mulai mempersiapkan tim untuk menghadapi kompetisi Piala Suratin U17 tahun 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai langkah awal, manajemen membuka seleksi terbuka bagi pemain muda yang akan digelar pada 31 Juli hingga 1 Agustus di lapangan Kayu Tangi Banjarmasin. Seleksi ini diperuntukkan bagi pemain kelahiran 1 Januari 2009 hingga 30 Desember 2010 dan terbuka tanpa dipungut biaya. Selain pemain dari Banjarmasin, kesempatan juga diberikan kepada pesepak bola muda dari seluruh Kalimantan Selatan hingga luar daerah. Manajer Peseban Banjarmasin Muhammad Sadik mengatakan bahwa seleksi dilakukan untuk menjaring sekitar 30 pemain terbaik yang akan memperkuat Peseban pada Piala Suratin U17 tahun ini.
17: Kami dari Peseban Banjarmasin dalam waktu dekat akan mempersiapkan tim untuk menghadapi kejuaraan tersebut. Kemudian dalam waktu dekat ini, dalam 1-2 hari, kami dari manajemen akan mengadakan seleksi pemain dan dipilih 30 orang untuk mewakili pasukan Banjarmasin di kompetisi Suratin U17 tahun 2026.
18: Sementara itu, Ketua Paseban Banjarmasin Haji Hermansyah mengatakan waktu persiapan menuju kompetisi ini cukup singkat, sehingga proses seleksi akan langsung dipimpin oleh tim kepelatihan guna menentukan pemain terbaik dari setiap posisi.
17: Oleh sebab itu, tadi sudah disampaikan oleh manajer bahwa seleksi ini kan tanggal 31 Juli dan sampai dengan 1 Agustus. Nah, seleksinya itu adalah nanti di lapangan Kaitangi. Jadi kalau yang berminat untuk jadi pemain Paseban U17, silakan datang langsung ke lapangan Kaitangi. Kami sudah membentuk pelatih, asisten pelatih, dan pelatih gawang, 3 orang itu yang menyeleksi.
18: Di sisi lain, pelatih Paseban Bambang Hermawan menegaskan pihaknya membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pemain muda berbakat. Bahkan panitia juga menyiapkan fasilitas mes bagi para peserta dari luar daerah agar dapat mengikuti seleksi selama 2 hari.
16: Dari kami, tim pelatih, mengharapkan bakat-bakat terbaik dari Kota Banjarmasin dan sekitarnya, apakah itu dari Marabahan, Pelihari, Banjarbaru, Metapura, ataupun dari provinsi lain, kalau mau istilahnya. Dan kami menyediakan tempat di mes Paseban kalau bagi yang jauh, karena ini seleksinya harinya berurutan di 31 dan 1. Jangan khawatir tentang mengenai menginap, ada tempat menginapnya di sini. Jadi mereka tidak memikirkan lagi untuk tempat menginapnya.
18: Melalui seleksi terbuka ini, Paseban berharap mampu membentuk tim yang kompetitif sekaligus melahirkan bibit-bibit pesepak bola muda yang siap bersaing pada Piala Suratin U17 tahun 2026. Kompetisi tingkat provinsi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 10 hingga 19 Agustus tahun 2026 mendatang. Robi Angga melaporkan.
0: Demikian Litas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi Kamis 30 Juli 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Payaja Hasan, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat siang semuanya, apa kabar nih pendengar semua ya, semoga baik-baik aja. Dan juga teman-teman yang ada di TikTok, saya udah live ya saat ini. Semoga semuanya pada bahagia, pada senang menikmati hari ini, hari Kamis 30 Juli 2026. Besok udah hari terakhir ya di bulan Juli, dan nanti kita akan ketemu bulan yang penuh patriotik, yaitu bulan Agustus. Oke, ada lagu sudah tahu dari Wijaya 80 yang bercerita tentang cinta yang tak berbalas, korban pemberi harapan palsu, PHP ya, dan ajakan untuk tidak membuang waktu. Oke, lagunya keren banget sih, dari anak-anak muda tapi vintage gitu ya. Mereka lebih suka pada masa lalu daripada masa kini, dengan musik-musik mereka yang emang keren ini ya. Oke, silakan yang mau gabung di 0811-5111-410 dan 0511-3251-562. Lagu-lagu yang boleh di request adalah seperti Nopal Cinta dari Siha Zikir, ada I Do dari 10 to 5, Sempurna dari Gita Gutawa, Sahabat dari Peter Pan, Aku Bertahan dari Numata, ada Ang sih dari Naf ya, ada Merona dari Monita Tahalea, April dari Pirsa Besari, ada Sedikit Manis dari Saneru featuring Nauchi, ada Pesawatku dari Memes, kemudian Andai Dia Milikku dari Andes dan Ayurika Putri. Oke, silakan mau gabung di 0811-5111-410 dan 0511-3251-562. Siapa penelpon pertama saya siang hari ini? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga untuk Mbak Maimunah.
1: Apa
0: kabar? Baik, Mbak. Mbak, gimana nih kabarnya?
1: Baik dan sehat, lagi kepanasan.
0: Lagi kepanasan, mati lampu gak?
1: Kemarau harinya.
0: Oh, kemarau, tapi gak mati lampu kan?
1: Hari ini kadang.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan gak lagi ya. Katanya nanti mulai 5 Agustus sudah gak ada lagi pemadaman. Oke.
1: Malam, jam 10-an, menyala jam 1 siang, 3 jam lah.
0: Oke, udah pengurangan ya waktunya. Oke, sempurna. Baiklah, saya siapin untuk Mbak Maimunah.
1: Semuanya aja.
0: Siap-siap.
1: Buat Beca.
0: Oke.
1: Kesehatan selalu.
0: Amin. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maimunah dari Kota Baru, penelpon pertama saya. Berikutnya, halo, selamat siang. Halo. Gak ada ya. Baik, coba lagi deh, silakan di 08115-111-410 dan 0511-3251-562. Silakan yang mau gabung. Adakah yang mau gabung? Silakan. Kalau enggak ada lewat telepon, yang lewat WhatsApp juga. Oke, ini sepertinya telepon dari mana mau kemana nih. Oke, saya angkat dulu nih ya. Ya, halo, selamat. Oh, ini kenapa sih ada oke saya mengerti? Oh, ya harusnya dari situ yang ngambilnya ya. Oke, sebentar ya. Sebentar dulu ya. Oke. Oh, sebentar. Mana nih ya? Oke, saya mau angkat dari sini dulu. Saya mau jalan dulu sebentar. Oke. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak Halevi. Halo, udah belum? Udah deh kayaknya keangkat ya. Pak Halevi, halo. Nggak bisa ya? Kok gak ada suaranya ya? Oke, halo Papa Lepi, saya udah angkat teleponnya nih. Oh, yang V-Mix ya? Yang ini. Oke, halo Papa Lepi.
2: Halo.
0: Oh ya, di sini baru bisa ternyata. Oke, Papa Lepi di saya Anda ya kan?
2: Ain Handel Bakti.
0: Handel Bakti tuh kan salah saya jadinya. Oke, lupa jadinya Papa Lepi ya.

0: mati lampu, aduh seperti mati lampu. Bukan seperti lagi emang mati lampu ya kan. Udah berapa lama nih, berapa jam Pak Pahlepi?
1: Dari jam mau zuhur tadi sudah.
0: Mau zuhur sekarang kayaknya mungkin pukul 3 atau pukul 4 kayaknya ya. Hah?
1: Ya.
0: Oke, yang sabar ya Pak Pahlepi.
1: Mau gak mau sabar.
0: Jangan, masa saya harus yang marah ya Pak? Gak mungkin lah ya. Oke deh, baiklah.
1: Kita marah-marah terus di Facebook sama PLN.
0: Siapa tuh? Pak Pahlepi ya? Oh, Icanya yang marah-marah. Oh, Pak Pahlepinya yang marah-marah. Terus ada hasilnya gak Pak?
1: Gak ada hasilnya juga.
0: Nggak ada, tapi udah kok, udah ada yang juga yang demo gitu, unjuk rasa gitu kan, dan memang ada hasilnya juga ya, dengan pengurangan waktu padamnya ya kan. Terus nanti juga ada tadi ada informasi dari ibu wakil wali kota, Ibu Hajah Ananda, bahwa nanti per 5 Agustus katanya udah nggak ada pemadaman lagi ya. Benar-benar seperti itu ya.
1: Bilang okay. Mulai tanggal 1 Agustus.
0: Tanggal 5 sih tadi barusan ya dikasih informasinya ya. Ya kalau nggak 5 Agustus, 5 September. Pokoknya sabar aja ya. Oke, Pak Pahlepi mau request lagu apa nih? Mau lagu dari 10 to 5, Peter Pan, Numata, Nap, Pirsa Besari, Memes, atau Andes, atau Siha Zikir, mau yang mana?
1: Nap aja dah.
0: Yang mana nih?
1: Nap.
0: Oh, Nap. Baiklah, Ang. Ya, oke. Okay. Saya siapin lagunya ya. Terima kasih, baik. Pak.
1: Ya.
0: Oke, okay, ada Pak Pahlepi. Sekarang kita dengerin dulu Sempurna dari Gita Guta untuk Mbak Maimunah. Setelah itu untuk Pak Pahlepi yang ada di Handil Bakti. Ada Ang dari Nap ya di Belaria Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

90.7 kemana FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi di belahan Indonesia. Untuk telepon saya sepertinya udah gak bisa angkat ya, karena sudah ada 3 lagu yang menanti. Mungkin nanti pesawatku dari Memes akan diputer di sesi kedua ya, untuk Mama Alpi yang ada di kilometer 6. Ada I Do dari 10 to 5 yang sudah di request juga oleh pusat mobil diesel. I Do tadi atau Andai Dia Milikku ya? Kayaknya Andai Dia Milikku ya. Kalau I Do, Aidu dari siapa sih, saya jadi lupa. Oke deh, pokoknya yang sudah gabung, saya udah puterin lagunya ya. Saya langsung pamit aja ya. Setelah ini ada Aditya yang akan menemani pendengar semuanya sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dan akan ngelanjutin Belaria Indonesia untuk sesi yang kedua ya. Oke, bye-bye semuanya yang ada di frekuensi, tapi saya masih temenin teman-teman yang ada di TikTok. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Pro 1.

0: Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin. Kami ambil dari komdigi.go.id, pendengar. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisikan narasi mengklaim bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ini menyatakan bahwa tidak boleh ada toko kelontong dalam radius 2 km dari Koperasi Desa Merah Putih. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Tidak ada bukti Zulkifli mengeluarkan pernyataan atau statement semacam tersebut. Foto yang dicantumkan dalam narasi Facebook tersebut ditemukan dalam unggahan di halaman resmi bahwa Kemenko di kemenkopangan.go.id. Foto yang dicantumkan menunjukkan Zulkifli memberikan sambutan dalam seminar nasional Kopdes Merah Putih. Dalam kesempatan itu, ia tidak menyatakan bahwa masyarakat dilarang mendirikan toko kelontong dalam radius 2 km dari Kopdes Merah Putih. Demikian Cek Fakta dari Persatu Banjarmasin.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Banjarmasin sore ini.
1: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
2: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
1: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
3: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
1: Eits, gak cuma muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa TikTok yang sudah bergabung, yang masih bergabung tetap setia bersama Aditya di Blare Indonesia sesi kedua. Setelah tadi di awal-awal ada Mbak Fejah yang menemani Anda ya. Oke, tadi sudah lagu Pesawatku dari Memes yang udah di request tadi ya. Di jamnya Mbak Ica udah kita puterin ya, yang lainnya tunggu playlist aja. Oke, dan 325-1562 ataupun di 0811-511-1410 dan di 0811-40.976 kami terima. Pesan singkat WhatsApp juga monggo kami persilahkan juga, kami terima juga ya. Oke, lagu-lagu yang bisa dipilih untuk sesi kedua ini ada apa aja. Aduh, mana ini? Oh ini ya dia WhatsAppnya. Ah ini dia, udah ketemu. Zip. Kita terima dulu. Dia mana ya yang nyala itu? Sebelah mana tuh? Oh, enggak tembus ya? Enggak tahu nih. Di-close deh, di-close dong yang itu. Ah, oke, silakan ya kita coba terima lagi yang pengen bergabung bersama kita. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia baru benar. Halo, Blare Indonesia.
2: Halo, Blare Indonesia.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Herman.
2: Nggih, Pak Adit.
1: Siap, sehat Pak Herman?
2: Sehat anu baena.
1: Alhamdulillah. Anu Pak Herman, pian Banjarbarunya wilayah mana Pak Herman?
2: Balitan.
1: Balitan lah. Oh iya, bujur. Soalnya kita dapat informasi ada kawan kita yang di Banjarbaru juga, hanya nyerba kabar. Jarnya sumurnya sudah kelihatan batunya jar di bawah.
2: Oh bisa gak? Bisa kan emang ngayak tuh menggaliakan tuh?
1: Hah? Ini karena menyuruh pangnya berkisah benar ya, amon kawan. Jarnya, aduh jar, banyu, anu jar sumurku jar di rumah sudah kelihatan batunya jar. Nah berarti tuh kan udah sampai semeter dah anu dalamnya dah kelihatan batu
2: mas,
1: tuh.
2: Berarti masih dalaman belakang kita mangai.
1: Oh iyalah.
2: Kita masih bisa tuh kan masih bersumber tuh nah surat jawabang.
1: Ini masih jawab bersumber cuman kan kada-kada banyak banyaknya jarinya lo jadi batu-batu yang di dasar tuh kelihatan.
2: Di sudut tuh atau kereng seperti itu.
1: Kenapa?
2: Bila di sudut kereng campurnya tuh.
1: Oh iya disedot kering, cuman jernya sempat aja dapat amunnya tajau tuh nah, yang tajau biasa tuh sawat hibak, cuman madang pulang misi gitu nah.
2: Kita ada apa masih itu nggak masih bertambah tuh nah, sumbernya.
1: Oh alhamdulillah, robbil alamin.
2: Yes. Surut juga tapi sumber itu naik lagi karena sampai surut kering bener tuh nah.
1: Aduh.
2: Masih kawa mandi.
1: Nih kita mudah-mudahan jangan tapi lawas-lawas kita kemaraunya agak ngeri-ngeri juga sih. Ini aja sampai bisa lah menukar pulang tandon jar sebuting. Jadi duanya 2 kali 1200 itu berapa? 2400-nya bisi.
2: 24.
1: Nyasanya sudah ada bisi 1200. Nukar pulang bahasa jarnya. Jaga-jaga. Soalnya di rumahnya banyak loh ada anak laki.
2: Ibu jur.
1: Gugup juga ya.
2: Masih bisa tuh nah. Masih dalam menunya. Tuh banyunya.
1: Iya, udah saya bujur diulah cadangan lu sumur nih kan namunnya soalnya kan ada PDAM juga sebenarnya, cuman jaga-jaga sumur nih main diisinya heh.
2: Berapa meter kalau apa sih itu sumurnya lah ada dalamnya lah?
1: Wallahu alam bang lah berapa meter tuh cuman kalau nya ujar kisah inya bang lah ujar kisahnya itu dalam aja bang, cuman namunnya disenteri kan melihat ke dalam sumur tuh anu sudah kelihatan anunya dasarnya kan bening loh banyu sumur tuh.
2: Iya, sebujur ini kelihatannya terang kok kelihatan ya bang ini.
1: Terang kita
2: nih.
1: Iya. Aduh.
2: Paling itu sekitar 6 meter berarti ya ampun sidin tuh dalam itu.
1: Bisa jadi sekitaran itu.
2: Kalau kita sekitar tujuan loh.
1: Oh, hehe. Oke, lagunya apa Bang Herman?
2: Yang nomor 3 apa? Padit.
1: Ulun belum menyambut karena lagunya apa? Jadi lagunya lah ada Si Hazikir seperti novel cinta Numata. Aku bertahan, Monita Talea, Merona, Firsa Besari April, ada Saneru, ada Sedikit Manisnya, Arsy Widianto, Diam-Diam, Bunglon, Rasa Cinta, Raja Angin, Jusi Lucy, Lantas, Natalie Holsoker, Satu Hati, ST12, Rasa Yang Tertinggal, Raisa, Serba Salah, Ungu, Cinta Dalam Hati, Maudie Ayunda, Cinta Datang Terlambat, Tiara Andini, Menjadi Dia. Yang mana?
2: Ungu aja, Bang.
1: Ungu aja, okay, siap Bang Herman.
2: Cinta Dalam Hati tadi ya lo.
1: Sip.
2: Kemudian hujan hari nah harinya ya hari ini.
1: Amin amin amin. Ya Allah amin.
2: Mendung Bang lah.
1: Ih.
2: Hujan udah 2 jam kan.
1: Kadang soalnya terkadang tuh lah karena modifikasi anu loh, modifikasi cuaca loh. Kadang tuh namunnya kededa awannya bingung juga anak ini turunakan apa gitu nah.
2: Bisa bujur.
1: Nah, ya kan harus
2: ada bang ada berwarna hitam di sini.
1: Mudahan kawa turun banyunya ya kalau kadang tuh kan namunnya modifikasi ini bus ya tabur-tabur garam awannya kededa apa nak diturunakan gitu nah.
2: Iya kan kada wajo aja lo.
1: Iya, sama kayak dompet juga ya lo biar dibuka-buka kayak baju mau kada isinya kada kau jual belanja.
2: Bujur. Botak sopan.
1: Sama ya kalau dompet kemarau juga nah.
2: Iya, pasal lebih irit ya emang ana. Bujur.
1: Kalau pangka
2: minum kopi nah.
1: Cuman kan kalau pangka aja pengen kena membuka dompet gitu nah kalau pina timbul tiba-tiba diisi ya kalau.
2: Malayang dah anda sama teman dia menjual cincin udah.
1: Bah iya Om. Wah karena jadi Om cincin pertunangan tuh jual kayak apa nih kisahnya? Tunangannya belum dapat lagi.
2: Juga ada jual emang eh.
1: Iya Om. Gara-gara gagal ke kawa semalam jelah.
2: Sebujur. Segram tuh juga ada.
1: Waduh. Ayo dah kirim salamnya buat siapa Her?
2: Salamnya anak kakak Hendy tadi korona. Kakak Hendy belum datang misalnya anak apa guru hujan yang hujan nah.
1: Oh iya. Kawasan mana berjalan benernya itu?
2: Datang mana aku sudah kira nah.
1: Mudah aneh.
2: Ya bakal lebih semuanya dah mengana.
1: Okay siap.
2: Mudah-mudahan hujan hari ini.
1: Amin, amin, Allahumma amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakangnya Babang Herman. Halo, dari Indonesia.
3: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar, Bang Adit.
1: Kabarnya lagi kemarau.
3: Sama ayah sendiri kan kemarau juga.
1: Iya, Kak.
3: Panas
1: punah. Alhamdulillahnya kemarau sampai tak ke dompet ya, apa yo kisahnya yo. Nah tertawa kemarau juga kah situ? Kemarau juga kah di situ? Nah tertawa.
3: Ada kan ini kami sini, kemarau ramai sini
1: jual
3: es.
1: Oh iyalah karena jadi kemarau jual es jam. Ada berarti sumber banyunya ada masih?
3: Kata kemendiran hari panas nih.
1: Bah iya Amhan, kalah kita Hermane. Karang Intan kada kemarau, kita aja kemarau.
3: Cuma boleh esnya tenang yang alih benar.
1: Lambat.
3: Padam.
1: Lambat karas lah, mbak itu banyu listrik jar. Listrik padam lah. Lalu kada mau jadi.
3: Lama
1: hanunya
3: ekspertnya
1: tuh. Ya kada jadi curang tuh. Mangkal. Kenapa?
3: Malam hari ini namunya bujur. Anu kada pulang.
1: Tapi kada lawas lagi jar. Bahas malam tuh kan 4 jam, 5 jam, ada yang sampai 6 jam. Ini kada lagi jar, kada sampai situ jar.
3: Nih kabarnya malam ini jam 9 jar sampai jam setengah 1 jar.
1: 9, 10, 11, 12. Nah 3 jam lo. Berkurang durasinya kada lawas lagi yang 4 sampai 5 jam jar.
3: Semalam jua kurang jua. Tapi waktu tinggal ada kan kada pas kan sesuai.
1: Oh, maaf sedikit. Sedikit kada sesuainya limpat sedikit tah.
3: Ada mendadak jam 7.
1: Salinya?
3: Jam 6 sore.
1: Kesungsungan.
3: Tinggi, balam-balam siap lagi anukan nasi belum masak.
1: Bah iya Am. Itu lalu keingetan iwak semalam lah.
3: Tinggi ya.
1: Ayo.
3: Balam sahabat buku ya semalam tuh.
1: Iya, soalnya kemarau nya datang dulu.
3: Inggih.
1: Nah iya, lagunya apa nih Put?
3: Lagunya tuh apa tadi ya lah? Yang antar aja yang tidak terlalu manis kah Jar gede?
1: Oh, ada sedikit manis, tidak terlalu manis Jar. Ada sedikit, tidak terlalu manis. Mau debut jual THS tuh harus manis-manis Jar.
3: Itu jekin.
1: Oke.
3: Salamnya buat semuanya aja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Putri, kita terima akan pulang. Ada siapakah di sana? Halo, assalamualaikum. Blare Indonesia.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siap Bu Bambang? Pun, dalam.
4: Sore.
1: Dalam, nggih Bu.
4: Aku sempat sama Mbak Rika.
1: Udah.
4: Lama banget ngobrol kemarin.
1: Wah, itu kemarin Mbak Rika langsung nanya, katanya Mas Hadid njaluk minta nomor Ibu Bambang, langsung tak kirim no.
4: Oh iya, makasih ya.
1: Nggih.
4: Jadi teman nanti kalau satu saat kesana kan biar lagi bisa telepon.
1: Alhamdulillah, kemarin tuh nanya, iki loh katanya nomor Ibu Bambang nggak aktif katanya. Bilang sabar, iya, mungkin nomornya nomornya mungkin lagi hap. Nah, itu baterainya habis.
4: Mati lampu ini baru nyala lampunya.
1: Alhamdulillah. Dari jam berapa, Bu?
4: Mulai jam 12:30 ini sudah nyala.
1: Alhamdulillah, enggak sampai jam 4. Ya, alhamdulillah.
4: Enggak sampai lama kayak kemarin.
1: Duh, kemarin ngeri ya, enggak bisa ngapa-ngapain lagi.
4: Kasian semalaman kemarin.
1: Heeh.
4: Tapi di Tebung Chandra kan enggak toh?
1: Sami mawon, Bu.
4: Sama
1: mawon podo wae. Podo wae.
4: Mbak Rika dengarkan ketawa itu.
1: Halo Mbak Rika.
4: Lagunya, Bu.
1: Lagu apa, Bu?
4: Lagunya Aku Tetap Bertahan.
1: Siap.
4: Siap, oke. Okay. Nggih. Semuanya aja Mbak Rika udah sehat lagi Putri ya.
1: Nggih.
4: Putri nanti kalau aku ke anu situ, anak kan ada di situ.
1: Oh, kapan, Bu?
4: Bon?
1: Kapan?
4: Ya enggak, ke tempat Putri itu lah, anak saya kan ada di situ.
1: Ah, di tempat Putri, nggih.
4: Sekarang Intan.
1: Sekarang Intan, nggih.
4: Biasanya kan di puskesmas sekarang Intan.
1: Nggih.
4: Terima kasih,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak putus-putus buat Bu Bambang ya. Oke, sekarang kita mau nyapa lagi yang udah gabung lewat TikTok lagi nih, kita sapa yang ada di TikTok. Alhamdulillah. Dari Oppo A16K. Kalau yang agak dekat dari kotaku yaitu dari Palembang. Oh, nih ngomong sama ini kali ya, sama Mbak Ica tadi ya. Ah, oke. Okay. Berarti ke bawah ada siapa lagi udah gabung nih ya? Ada Mbak Fatimah Umar, assalamualaikum Bang Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Anang 26, semangat, semangat juga. Hati-hati di jalan Bunda Ica, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Sip, udah pulang orangnya. Ada Penpani, Kak Adit lagunya apa aja siang ini? Udah sore ya, lagunya udah standby. Ini ada Sahabat dari Peter Pan, Cinta Dalam Hati Ungu. Kemudian ada Sedikit Manis dari Saneru featuring Nausi, Aku Bertahan dari Numata. Kemudian ada Shiha Zikir seperti novel cinta. Ada Monita Tahalea, Merona, Firsa Besari, April, Arsy Widianto, Diam Diam, Bunglon, Rasa Cinta, Raja Angin, Juicy Lucy, Lantas. Ada Natalie featuring dengan Sule, Satu di Hati, SC12, Rasa Yang Tertinggal. Ada Raisa, Serba Salah, Maudy Ayunda, Cinta Datang Terlambat. Dan ada Tiara Andini, Menjadi Dua. Itu dia lagu-lagunya Bang Pani ya, bisa dipilih Bang Pani ya. Ada Iyes, Siang Bang... Alhamdulillah, dari sanalah Bang Izi aku berawal. Dari sanalah aku belajar, akhirnya sampai duduk di sini. Wah, radio sebelah tuh mantap, keren kan ya. Kalau masih dengerin Bang Izi radio tersebut, salam buat Bang Gusti, salam buat Bang Eno juga ya. Terus ada, iya benar, Radio Bahari, karena ulun di situ awal-awal lulus SMA baru masuk kuliah itu udah siaran di radio tersebut ya. Jadi udah lama banget, udah berapa tahun gitu ya, dan sekarang masih tetap bertahan gitu ya. Ada Apa nih? Oh, menyapa putri Bang Herman. Oke. Ada Mareta Elivia Kakak Umpatlah dari Lampung, edisi Rindu Banua. Eiz, mantap. Dari Lampung. Salam balik deh buat Rampung ya, kawan-kawan di sana ya. Salam dari Mama Edo. Siap Mama Edo, dari Ray Nasar ya. Oh, Ray Nasar Mama Edo. Siap Mama Edo. Ini Ray Nasarnya anak Mama Edo atau cucu kah? Yang lainnya masih kita tunggu lagi di dua line telepon. Kita ada lumayan banyak nih sebenarnya yang udah standby lagu-lagunya. Jadi kita putar berlahan dulu ya, biar sempat aja kita putar semuanya. Kita putar dulu ada Ungu Cinta Dalam Hati, lalu dilanjut dari lagu Sahabat Peter Pan ya. Baru yang lain-lainnya bergiliran.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan.

0: Persatukan informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi masih bersama Aditya yang menemani Anda di Blar Indonesia di 38 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya. Dan sudah tersambung ya dengan Bang Eja. Lo Nang Boy.
1: Iya.
0: Oh, dulu aja masuk ya.
1: Mudah apa? Oh, kode tuh dibacanya nih. Dilambat-lambat akannya nih.
0: Adanya dilambat-lambat akan, Bang.
1: Tentang mana nih HP ini takkan lalu nih.
0: Aduh hai. Ya Banyu ya, Pak Sambul ya.
1: Ada depan panas aja nah.
0: Banyu Bang, Banyu.
1: Aman aja.
0: Banyu aman. Sungai?
1: Aman aja. Aman juga nah.
0: Alhamdulillah. Tapi anu lo kosong lah.
1: Kada pang hibah ki pang dah.
0: Ayo sukram tah. Ya.
1: Cuman un kada ada bagi mati panjang lampu kada nah.
0: Alhamdulillah Sambul aman.
1: Soalnya lain-lain wilayahnya lah, lihat di HP itu nah.
0: Syukuram tuh Istanbul lancar jaya aman heh.
1: Kenapa mengimai Umi muak kenapa man?
0: Kenapa?
1: Kenapa mengimakan video Umi muak nah udah ulun kemarin.
0: Mana dah?
1: Ada di TikTok ulun tuh.
0: Oh iya.
1: Dibagikan dari ketemu di hati.
0: Ada kah?
1: Nyuman nih.
0: Ada kau bagikan.
1: Ini ada di tulisan ini dibagikan Aditya dan tulisannya Keken ya. Nah iya
0: abang. Lain
1: abang ini.
0: Ya, aku kira ada mengirimi ente membagikan lah.
1: Dibagikan ulang tulisannya dan di wadah ulang ada
0: tuh. Urang lo.
1: Ini tahu apa di wadah ulang masuk nih.
0: Wah iya am.
1: Nah mudah-mudahan ini ya, siapa aja boleh emang lah.
0: Iya sip.
1: Nah, panas panasnya nah.
0: Dasar panas sumap luar biasa.
1: Iya enak mandi sumap.
0: Iya, boleh pas maaf pas saya hendak asar juga.
1: Pak asar sedang. Lagunya satu penyanyi lakian, satu binian dan satu band. Tiga aja.
0: Firsa Besari April. Ada ST12 rasa yang tertinggal, band binian Cinta Datang Terlambat mau di Ayunda.
1: Nah, itu aja darinya Firsa Besari aja bulan Juni.
0: Iya. Kedekan April aja Bang.
1: Nah, bulan Juni aja kena kau main dibanyakin biniannya.
0: Oke deh.
1: Mama salam mangai.
0: Salam balik.
1: Itu akan aja mangai mudahan kalau bicara.
0: Amin insyaallah.
1: Mudahan ini malam Jumat ini kabul.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ya malam ini bertugas salam bersaudaraan aja nah.
0: Oke.
1: Aku siapa kan mesialan nanti kada tak kada mehati. Kada mehati postingan pang nih lagi. Oh Manji.
0: Tuan.
1: Malam kena siapa nah?
0: Malam kena kah?
1: Malam kena.
0: Malam kena nih insya Allah yang merondanya anu kakak Mada.
1: Oh ayo jatuh. Uang eksis banget di konten tuh.
0: Hanya rajinya eksisnya nah, semalam kada.
1: Aku cuma mengewas tuh bilang lagi. Sudah ya dah lagunya ditunggu
0: Bang. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Eja. Ini mudah-mudahan sempat ya Bang Eja lagunya ya. Karena udah 41 menit pas dari pukul 15. Karena kumandang azan hari ini insya Allah jatuh pada pukul 15:54 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi buat teman-teman yang lagunya gak sempat keputar insya Allah tapi tetap masih ada di tiap putar nanti ya. Jam 4 nanti kan kita gabung ke Jakarta ya. Nanti deh jam 5:30 nanti insya Allah. Pokoknya tetap ada di tiap putar kok lagu-lagu ini. Karena lagu yang di request ini akan jadi hutang ya. Tapi kayaknya kalau untuk nerima lagu dulu kita cukupkan dulu ya. Takutnya gak keputar juga jam segininya ya. Oke okay, ya. Oke okay, terima telepon satu lagi deh. Halo Blar Indonesia.
2: Waalaikumsalam Chan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bang.
2: Kabarnya.
0: Jangan Bang. Karena buahnya umpatan juga emang itu Bang eh.
2: Kenapa?
0: Timbul berubah secara berlahan. Kenapa bisa?
2: Iya kak. Ayo diulangi.
0: Oke.
2: Assalamualaikum Mas Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya Bang?
2: Alhamdulillah, baik aja.
0: Pindah lagi butuh kangen nih?
2: Nih, biasa.
0: Iya, membujuri kandang kah?
2: Iya, bujur.
0: Pas banar heh.
2: Jadi, sebenernya gue dikerjaji nah.
0: Tapi alhamdulillah bebaju jauh lah Bang lah.
2: Kenapa?
0: Bebaju jauh lah.
2: Oh, alhamdulillah bagus itu sumurnya dalamnya 19 meter.
0: Alhamdulillah.
2: Kada pernah pakai ledang nih.
0: Is.
2: Nukar ada bisa juga nukar.
0: Syukuram tuh heh.
2: Jadi dari jemur bahari, jemur tuha.
0: Oh lawas banget.
2: Bah, waktu kami sedikit karena kan tuh masih menimba diminum wani.
0: Pang. Tapi kalau Banjar Baru udah seru nakui sumur di rumah almarhum Cirulun tuh dibanjar di Baskot tuh nah. Jernih luar biasa juga.
2: Iya kan sih tanahan loh, tanah kerasin loh. Aman. Tanah liat aman. Minum aja bapak langsung aja daripada air ledeng tuh bobat kan betawas macam-macam. Wah, aduh, baju sungai pulang.
0: Maka dingin.
2: Dingin, rasa manis bener lah langsung tuh manis rasa.
0: Ada manis-manisnya, Yer.
2: Itu lah bener.
0: Hai, iklan.
2: Dasar-dasar manis bunyinya.
0: Ngaretnya-ngaretnya air mineral kayak itu, Pang.
2: Asli. Mau NBM itu kan ada sungai, ada virus E. coli-nya juga.
0: Itu lain sungainya juga kalau lah.
2: Yang ada jambannya tuh.
0: Kada mungkin. Soalnya namanya PDM-nya ambilannya kan ada di sungai langsung, Bang.
2: Itu nggak tampuk tuh bang, penampungannya jangan lu sama yang Metapura itu juga itu sama.
0: Kan masuk irigasi dulu.
2: Kayu sampah masuk.
0: Kadangnya mulai dari sungai langsung disedot bang.
2: Iya bang, mujur tampung udah dulu.
0: Di anu dulu, irigasi dulu masuk. Itu steril, sudah disemprot orang pakai anu, sudah lawan alkohol.
2: Astagfirullah, tambah lagi anu, permalin. Sama Merkuri ya.
0: Aduh, macam-macam aja. Lagunya kan sebut akal karena jadi lagunya kan sewat juga.
2: Aku minta raja jujur. Oh, aja yang jujurlah pada aku tuh lagunya pokoknya itu harus.
0: Kada yang angin bawalah.
2: Itu kira masuk angin. Masuk angin pulang.
0: Aduh.
2: Belum masuk aja hujan.
0: Ading Ojen siapa? Udah, Ading Ojen sudah.
2: Ading Ojen?
0: Iya sudah.
2: Kabila.
0: Ojen belum, tadi Herman lah. Salah, tadi Herman yang masuk lain Ojen.
2: Tanggal Tuhan ya, error di tanggal Tuhan ini.
0: Kemarau, nyeputri aja yang ada kemarau.
2: Ngeri lah kemaraunya lah, sampai ke dompet lah.
0: Nah, nyeputri aja yang ada kemarau.
2: Iya lah, adanya listriknya mati juga, kada jadi
0: aja. Tapi masih kau berjualan jernya, sumbernya banyak masih.
2: Asal kada jadi, lama aja nanti.
0: Tapi masih dingin, kau aja masih blender-blender.
2: Aduh,
0: kirim salamnya bang.
2: Salamnya, jangan aja yang Herman masuk pertama lah.
0: Nah.
2: Herman.
0: Iya, masuk pertama tadi.
2: Herman tuh sebujurannya tuh kalau di kami cek lah tuh di luar Banjar Baru sudah tuh.
0: Trikora, Balitan.
2: Kadainya luar Trikoranya masuknya tuh daerah Keraton, Metapura, ujung.
0: Oh, land di Balitannya situ kah?
2: Perbatasan Balitan, tapi geografisnya masuk Keraton.
0: Oh.
2: Keraton tuh masuknya Sungai Sipai, masalah.
0: Lain Cindai Alus, kan tampus juga Cindai Alus tuh.
2: Cuma mepet ke Balitan juga.
0: Perumahannya
2: tuh gapuranya dua, yang satu ke arah Metapura, satu ke Balitan.
0: Oh, kayak itu.
2: Tapi ini jangan terparah ke Balitan, jangan. Karena masuk jauh.
0: Paham. Soalnya namanya lewat Balitan tuh pernahnya tampusnya tuh ke Cindai Alus kadang tuh.
2: Ya, Balitan tuh kan belakang bandara itu jalan lingkar utara kan. Kalau Trikora lingkar selatan.
0: Iya.
2: Jadi kami beda kecamatan.
0: I see.
2: Nah, ini masuk ke Senulun masih.
0: Oh iya, Banjar Baru apa tuh? Utara lah pian tuh.
2: Kalau Balitan itu Banjar Baru Utara. Mm-hmm. Kecamatan ini lain juga. Kalau ada kami cuman tanam bunga. Ada yang lain tuh penyarikan ulang ya. Gila minta terangan, tanda tangan lu ngalih bener.
0: Aduh.
2: Ada anu abangnya mau ngubur di wadah kami.
0: Oh jauhnya?
2: Ya ngalih sana, tamatnya ngalih sana urusannya.
0: Oh iya, hai.
2: Jadi menyeberang nih bila berjarah abahnya.
0: Astaga, oh berarti semalam sih gak udah pentas sajuran dulu lah jarah.
2: Iya, ngobrol di daerah Buntung apa tuh, Buntung Luwak.
0: Oh, Buntung Luwak, iya, tau.
2: Buntung Luwak, ini lain Luwak White Coffee lain lah.
0: Luwak yang parakan itu loh, Jujung Buwih jar, apa ngarannya?
2: Citra Plaza.
0: Lain.
2: Oh, anu perumahan Hawaii.
0: Lain, si lain.
2: Andel Bakti. Nah. Itu rumahnya Chan. Ketahuan aku dah.
0: Aduh.
2: Anu, yang bocor kan anu Paman Suryat Maja tau lah.
0: Hei, tahu benar.
2: Ya, itu panglima perang lo tuh.
0: Wah, Hidin tuh bupatinya Handil. Jangan salah.
2: Wali kota.
0: Wali kota kan bupati kan.
2: Iya, kota. Jarang masuk sih kenapa ya?
0: Napa ya?
2: Jarang masuk.
0: Enggak tahu, Hidin tahanannya bisa di Handil, tahanannya bisa di Nelson Ulin.
2: Rumahnya di anu Jalan Golop itu kah?
0: Kan nggak tahu nih lesulnya di mana?
2: Ujar nanti jangan gulap masuk situ ujar.
0: Oh
2: iya. Itu tuh ini bila kena bola gulap melancong jidat tuh.
0: Oke okay deh bang, thank you ya bang ya.
2: Ya jujurlah pada aku.
0: Iya dicariakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat bang Andi ya. Oke okay, masih ada sempat satu lagu kita putar dulu buat anda. Ada sedikit manis dari buat siapa tadi ya yang request Putri ya. Oh ya. Di TikTok juga aku mau nyapa juga nih udah gabung lewat TikTok ada Sabila Sabila Halo Sabila Sabilans ya Kak Adit siap ya dari rem kanan ya oh Herman siap Herman. Halo Sabila apa kabar, kabar baik ya, sehat selalu buat kamu. Oke, nanyain kapan lagi magang. Kita putar dulu lagunya ya. Ada sedikit manisnya.

0: pendengar, 34 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengahnya perjumpaan kita di Blari Indonesia. Kita juga akan sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda semuanya. Buat teman-teman di TikTok, insya Allah masih kita live ya. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan sekarang waktunya berkumandang Antan Asyar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Saatnya kumandang azan asar di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

tanaman yang kita tanam. Selain itu, mengelola sampah organik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, menghemat biaya pupuk, menjaga kesuburan tanah, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Mari kelola sampah organik di rumah dan bantu lindungi bumi dari tumpukan sampah yang berbahaya.

0: Kalimantan Selatan, hidup rukun adalah sebuah warisan. Nilai badamai mengajarkan kita menyelesaikan perbedaan dengan musyawarah dan hati yang tenang. Tidak ada dendam, yang ada adalah saling menghargai. Baik itu di pasar, di sungai, hingga di kampung-kampung yang ada di Banua. Badamai menjaga harmoni, mempererat persaudaraan. Mari kita rawat nilai badamai dari Banua yang damai, sejuk dan bermartabat.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar pukul 16 waktu Indonesia Tengah, lepas dari pukul lewat dari 6 menit ya. Dan sekarang kita akan bergabung sama program 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita.
1: Yang lagi butuh cari pacar lagi dipermudah ya. Hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Wah, sebentar lagi kita akan menutup bulan Juli ya, pendengar Pro 1. Semoga semuanya menyenangkan. Saya cuma bisa kasih semangat aja untuk teman-teman HR dan teman-teman keuangan ya, karena sudah harus atur mengatur gaji-gajian nih ya. Gaji-gajian. Ya, agar semuanya tidak telat gitu. Tuh ya, untuk yang gajian tanggal 1, tanggal 3, tanggal 10, tanggal 8 ya. Semangat. Kita bisa pokoknya ya. Dan hari ini juga saya akan mengajak Anda bergabung dalam Beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini kita akan memulai dari RRI Surabaya dengan tema mengakui, menghormati dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Sukacita, siaran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar kembali Beranda Asa Cita Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat menghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita saya masih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR, terus berusaha. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan itu benar-benar tergambarkan dari sini begitu Pak Oto.
2: Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Kenok Tinoyongopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak? Pak, bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GBHN ya. Pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana penghayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97. Bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik. Di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua. Ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada. Hanya tertulis kepercayaan, titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongso Negoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP kepercayaan, kemudian kedua hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ada di ASN sudah bisa masuk, kemudian untuk perkawinan itu pun juga sudah rencanakan, kemudian kematian. Untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini. Karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ, jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling urut menghormati. Kemudian yang kedua kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama. Salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya. Bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumadi. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan.
1: Iya
2: toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua ada merupakan satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk termasuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita, sekarang apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, memayuhai manunggalin kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayu hayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
3: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya gak akan selaras begitu dari kehidupan kita, begitu ya Pak Oto. Baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama. Doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
3: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Oto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya, setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan presiden tentang pelayanan pada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah, kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
3: Baik, selain itu juga mungkin ada yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat para kadang penghayat janji kita dan slogan kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya, ning ngendi wae penghayat kudu sumunar pindu baskoro.
3: Pak Oto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Sekali lagi terima kasih Pak Oto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Miranda hasta Chita.
1: Selamat 1,2 FM RRI Pro 1. Dan ini adalah Beranda Asa Cita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe. Toleransi tanpa batas, Baitul Mal hadir untuk semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Asa Cita. Program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Asta Cita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksumawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat, melululantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksumawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk-pikuk lingkungan kehidupan umat muslim. Tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksumawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya. Mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak ya, apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan. Dan saya tinggal di Loksumawe ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya?
4: 30 tahun.
3: Sudah lama ya? Ya. Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang?
4: Ya? Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal. Adapun kenang-kenangan yang Bapak alam ini, bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksumawe berada di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak? Mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
4: Terima kasih. Kalau saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksumawe ini, saya merasa sukacita.
3: Iya.
4: Karena jarang ya daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini, kan? Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik baju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu, ya sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat. Karena angin kencang begitu dan hari siang begitu terik, jadi nggak ada selamat diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang malam itu ada datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
3: Iya.
4: Nah, inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Loksumawe.
2: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluhlantakkan di antara 70 unit pintu rumah yang ludes terbakar. Selama 30 tahun menetap di lingkungan warga Muslim di Kota Lhokseumawe, Sitompul, kelahiran Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satupun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat Muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
3: Sumpul, kalau boleh kami tahu nih ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang itu yang bantu kita ini?
4: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Banda Aceh, Pemko Lhokseumawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
3: Baitul Mal ya.
4: Baitul Mal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu tidak lagi ada sekat antara non-Muslim dan Muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu. Bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersukacita kiranya ya.
3: Ya, baik, mendengar itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-Muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
2: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
3: Baitul Mal ini memberikan jakan ini ya. Nah, akhirnya Pak Kamaru Zaman ini apa yang latar belakangi Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut, kepada warga umat Kristen khususnya.
0: Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua. Hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
2: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
3: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Kota Lhokseumawe?
0: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim. Nah, besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa? Kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
2: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam

0: Rasa Cita Berjaringan, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Loksemawe, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Asta Cita.
2: Dengar Beranda Asta Cita RRI dimanapun Anda berada. Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Scarolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
3: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila, maka Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpader membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing setiap penganutnya dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
2: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan, berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Charles Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
3: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang maha esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik, atau manusia yang Islam, atau Hindu, atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah dipikirkan oleh para penimpader supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
2: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
3: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderat.

0: asik atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakin bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas
1: Sedita,
0: gitu juga, bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas, seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama. Okay. Dan itu kita kumpul semua, kita apa, saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Ah, itu diperkasai saja dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati di awal, misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin, tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
2: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktekkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ede, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
0: Untuk di Kabupaten Ede, kalau umpamanya Mas Dito, kalau saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini, kalau saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama, maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur. Dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini, bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan, bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita ke sana ke keluarga Muslim. Ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara-saudara saya yang Muslim datang ke rumah saya, dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
2: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI ND edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
1: Masih dari Beranda Astacita berjaringan dari RRI ND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna Pendengar Pro 1 dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
3: Beranda Astacita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
1: Baik pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawe di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya. Dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Ya. Nah, dari sana memang masyarakat Sangihe memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga, tidak ada satu marga pun di Sangihe yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Iya. Dalam satu marga, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Ya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga, ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal. Ya, ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama justru nimbrung bersama-sama.
1: Betul.
2: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
2: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangihe apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan.
2: Iya.
1: Memang sangat terasa
2: sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang yang mayoritasnya Muslim, ya, dan sekian persen yang dari gereja Kristen khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan, itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Iya, baik Pak. Tapi juga menurut FKUB sendiri Pak,
2: iya,
1: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini, walaupun beda agama, tapi di Sangihe tetap harmonis?
2: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Betul. Bukan ya, sebagai hambatan ya Pak.
2: Bukan
1: ya,
2: sebagai hambatan.
1: Baik. Yeah. Kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti yeah, itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
2: Yeah. tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
1: Betul.
2: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah siar, dakwah, dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, gitu? Ya. Cinta kasih, ya. Pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
1: Ya.
2: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anutkan agama yang diturunkan dari orang tua, gitu ya, Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Ya, kebebasan untuk,
2: menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini, Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun temurun?
2: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta kasih dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
2: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial.
1: Ya.
2: Nah, ya. Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Ya.
2: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
2: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah maka pada bulan Oktober tahun 2025 bersama Kementerian Agama kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Pendeta.
2: Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawe.
0: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungang Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RRI Tahunah.

0: Itulah akhir dari Beranda Sacita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Sacita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Sacita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
3: Oke, Ristia, untuk
1: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar
2: Nusantara. Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore.
1: Ya, Rudi Miliadi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Media Republik ini, selain itu langkah ini akan
2: dengan keikutsertaannya
1: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantara ya. Banjar Nusantara ya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.
5: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kita ikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Kamis 30 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini bersama dengan saya Jubaida. Inilah Lintas Banjar Nusantara selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara, kita awali dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar sore ini dari Nunukan, ada rekan saya Rista di sana. Selamat sore, Rista.
1: Selamat sore, rekan Jube.
0: Iya, gimana kabar Nunukan sore ini, Rista?
1: Alhamdulillah, kabar Nunukan baik. Terus juga cuacanya hari ini agak ganti-ganti nih. Tadi sempat hujan, terus sekarang udah panas lagi. Kalau di Tarakan gimana?
0: Iya, kalau di Tarakan sepertinya hari ini konsisten siang panas terus ini, Rista.
1: Oke.
0: Rista, ada informasi apa dari Nunukan?
1: Dari Nunukan ada info soal festival perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia dan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan nih, rekan Jube.
0: Silahkan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia dan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan tahun ini dipastikan lebih semarak dengan rangkaian festival olahraga, budaya, hingga upaya memecahkan rekor MURI. Laporan selengkapnya disampaikan Delita.
2: Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Disbud Porapar Kabupaten Nunukan Surai mengatakan pemerintah daerah akan melaksanakan dua event besar, yakni HUT RI ke-81 tahun dan HUT Kabupaten Nunukan ke-27 tahun. Adapun kegiatan dimulai sejak bulan Agustus 2026, seperti Gerak Jalan Indah yang diikuti mulai tingkat SD, SMP, SMA, dan umum. Kemudian ada Festival Kebudayaan dan Nunukan Color Fest 2026. Untuk di bulan September 2026, ada Festival Tanjung Karang yang akan dilaksanakan di Pulau Sebatik. Selain itu ada Beziu Safar, Mersing Band tingkat pelajar SD, SMP, SMA, dan umum, serta Gebiar Kuliner Nusantara.
3: Nah, jadi ada 4 tingkatan ini kita siapkan berbaik hadiahnya maupun door prize dan sebagainya. Itu pemerintah sangat merayakan kegiatan ini. Kemudian di masih rangkaian HUT RI juga ada namanya Festival Kebudayaan. Nah, Festival Kebudayaan itu 21 kecamatan datang ke sini, 21 kecamatan hadir ke sini, ada lomba nari, lomba nyanyi, semua tentang budaya-budaya setempatan maupun budaya etnis yang ada di Nunukan. Jadi kita festivalkan.
2: Surai menjelaskan untuk kegiatan bulan Oktober seperti Kicau Mania, Paras Fest Perbatasan, Senam Yameto dan Lucky Wall, Run Energi Baru, Irau Tidung Borneo Bersatu yang akan dilaksanakan di Desa Binusan, dan Ilau Pasi Simpungan. Sementara di bulan November, kegiatan yang akan dilaksanakan yakni Debaya Not Awakening dan Fun Color Setabu.
3: Kita memang selalu mengadakan itu kegiatan di sana. Yang ketiga, Senam Yameto dan Lucky Wool. Nah, Yameto ini setiap tahun kita pertandingkan Yame Ametonge ya, yang Lunda ia punya. Kemudian Lucky Wool itu Iluk Yaki Betawul. Iluk Yaki Betawul insya Allah kita akan memecahkan rekor MURI di tanggal 11 bulan Oktober. Di samping Paras Perbatasan ada kita buat lapangan ruang terbuka hijau itu akan menampung 10.000 orang.
2: Ia juga menyampaikan jika keistimewaan Lucky Wall ini diikuti oleh negara tetangga seperti Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, dan 5 kabupaten kota. Pelaksanaan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia MURI akan berhasil diraih dikarenakan panitia sudah menyiapkan dengan baik dan diikuti oleh seluruh pelajar dan masyarakat, lembaga, dan OPD di Kabupaten Nunukan. Delita Reri melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, rekan Jube di Tarakan.
0: Iya, terima kasih rekan Rista dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan Seno. Selamat sore Seno.
1: Selamat sore, Jubaida.
0: Gimana kabarnya Seno Palangkaraya sore ini?
1: Alhamdulillah kami semua dalam keadaan baik dan sehat. Cuaca panas terus nih dari tadi, Jubaida.
0: Oh baik, ada informasi apa Seno dari Palangkaraya?
1: Baik, juga ada informasi terkait dengan PB POM yang memfasilitasi pengurusan izin bagi pelaku UMKM dan kelompok rentan.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Jubairi Tarakan. Pendengar dan pemirsa, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya memfasilitasi kelompok rentan diantaranya lansia dan kalangan disabilitas dalam pengurusan izin produk makanan ringan agar produksi makanan rumahan dapat semakin berkembang dalam pemasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Menjual produknya dengan baik, dengan lebih legal ya, karena kalau tidak ada nomor izin edarnya nanti produknya jadi ilegal seperti ini, sehingga pemasarannya juga bisa lebih luas.
3: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya menggelar kegiatan klinik PIRT Pangan Industri Rumah Tangga untuk kelompok rentan kalangan disabilitas di lobi ruang layanan publik Balai Besar POM di Palangkaraya. Ketua Tim Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Piki Agung mengatakan, tujuan dari kegiatan ini sebagai komitmen menghapus kesenjangan akses, partisipasi, dan manfaat bagi masyarakat kelompok rentan di bumi Tambun Bungai, sekaligus memastikan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali mendapatkan fasilitas pelayanan publik yang setara dan inklusif.
2: Salah satu program kegiatan dari inovasi kami yang bernama Laura Intan, layanan publik yang ramah dan inklusif untuk kelompok rentan. Jadi kita memberikan pelayanan di mana kita di sini menghilangkan kesenjangan terkait dengan aksesnya, kesenjangan manfaat, sehingga teman-teman dari saudara kita yang dari kelompok rentan itu bisa mendapatkan akses, bisa mendapatkan manfaat dari layanan Balai Besar POM di Palangkaraya. Harapannya untuk masyarakat, tentunya ya, masyarakat khususnya kelompok rentan, lansia, penyandang disabilitas itu mendapatkan akses untuk mereka juga bisa meningkatkan kesejahteraan mereka melalui meningkatkan ekonomi mereka melalui pendaftaran produk pangan olahan mereka yang sebelumnya belum memiliki nomor izin edar. Hari ini kita bantu registrasikan nomor izin edar BRT.
3: Dalam kegiatan kali ini, Balai Besar POM memfokuskan pendampingan pendaftaran nomor izin edar pangan olahan bagi para pelaku usaha dari kelompok rentan, seperti lansia dan penyandang disabilitas fisik maupun tuli. Mengingat masih banyak keterbatasan informasi yang dialami kelompok sasaran mengenai prosedur perizinan online, karena kepemilikan nomor izin edar PIRT sangat penting agar produk pangan olahan yang dihasilkan masyarakat tidak berstatus ilegal. Respon positif turut disampaikan oleh salah seorang penyandang disabilitas, Rina, yang memanfaatkan layanan ini untuk menambah izin edar produk camilannya seperti stik bawang, makaroni, kerupuk, hingga kacang bawang. Rina mengapresiasi fasilitas layanan Balai Besar POM di Palangkaraya yang dinilai yang sangat inklusif, ramah, dan memudahkan para penyandang disabilitas dalam mengurus kelengkapan legalitas usahanya tanpa rasa canggung.
4: Diurusnya ini mengurus label sama SPP, PRT, pelayanannya bagus ya, dan sangat aksesibilitas di sini tempatnya. Jadi ini untuk menambah kacang bawang, ya, makaroni, stik bawang, ada 6 ini.
5: 6 ya?
4: Ya, 6. Lebih apa ya, kita masyarakat, dan kalau bisa tuh bisa pengen ikut pameran-pameran yang ada tuh.
3: Dia berharap para pelaku usaha dari kelompok rentan dapat terus dilibatkan dalam berbagai kegiatan pameran UMKM di masa mendatang untuk mendorong kemandirian ekonomi mereka. Seperti diketahui, layanan publik ramah dan inklusif bagi kelompok rentan atau Laura Intan merupakan sebuah inovasi unggulan Balai Besar POM di Palangkaraya. Inovasi tersebut secara khusus diluncurkan untuk memberikan akses pelayanan tanpa hambatan bagi kelompok disabilitas, lansia, hingga perempuan rentan. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, Jubaida, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Ya, terima kasih Seno dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya kita menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda sore ini ada Dita. Selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Jube.
0: Iya, gimana kabar Samarinda sore ini Dita?
1: Kabar Samarinda hari ini untuk cuacanya panas ya, baru sempat mendung tapi kembali panas. Jadi agak sedikit galau cuacanya. Kalau kabar kami alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana dengan Anda Jube di sana?
0: Iya, alhamdulillah kabar baik juga di sini Dita, dan juga cuaca sepertinya sama ya, di sini juga masih cerah sekali nih. Iya. Ada informasi apa Dita dari Samarinda?
1: Dari Samarinda sore hari ini informasi terkait reporter cilik Evelyn yang unjuk kemampuannya di peringatan Hari Anak Nasional, Jupe.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, peringatan Hari Anak Nasional menjadi ruang bagi anak-anak untuk menunjukkan bakat dan kreativitasnya. Salah satunya melalui penampilan seorang reporter cilik yang sukses mencuri perhatian dalam peringatan Hari Anak Nasional Provinsi Kalimantan Timur pagi tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Sela Deva.
2: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 Provinsi Kalimantan Timur di Kompleks Kantor Gubernur Kaltim Samarinda pada Kamis pagi tadi dimeriahkan dengan unjuk gigi anak-anak berbakat dari sejumlah sekolah di Benua Etam. Salah satunya, penampilan reporter cilik dari siswa SD Budi Bakti, Evelyn Kema Wijaya. Meski baru menginjak bangku kelas 4 SD, Evelyn berhasil tampil percaya diri di hadapan audiens. Didampingi Ketua Tim Pemberitaan RRI Samarinda, Evelyn mewawancarai Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, dan sang istri, Wayu Hernandingsi Seno Aji. Dalam wawancara itu, Seno mengungkapkan harapannya terhadap anak-anak di Kaltim. Ia ingin generasi muda di Bumi Etam bisa berprestasi dan menjadi pemimpin untuk membangun negeri.
3: Mimpi terbesar Pak Wakil Gubernur untuk anak-anak Kaltim di masa depan.
4: Mimpi terbesar Bapak, anak-anak Kaltim ini bisa berprestasi di dunia internasional. Mudah-mudahan dengan adanya gratis call dari Kalimantan Timur, anak-anak Kaltim bisa sampai ke sana.
2: Adapun penampilan reporter cilik ini merupakan kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur bersama RRI Samarinda. Ketua Tim Pemberitaan RRI Samarinda, Marga Rahayu, mengatakan, meski waktu latihan sangat singkat, tetapi Evelyn mampu mengikuti prosesnya dengan sangat baik karena sudah familiar dengan dunia public speaking.
5: Proses latihannya tuh sangat singkat, jadi dari pertemuan di hari Selasa dan juga Rabu, artinya dua hari sebelum hari kegiatan. Di hari pertama saja, sebenarnya Evelyn sudah menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Dan ternyata memang Evelyn ini, dia di sekolahnya ada materi public speaking, kemudian juga mengikuti semacam les ya, kursus di public speaking. Dibantu lagi oleh mentornya di sekolah untuk latihan lebih banyak di luar pertemuan kita di RRI.
2: Menurut Marga, kesuksesan Evelyn menjadi reporter cilik ini menunjukkan bahwa anak-anak di Kaltim memiliki potensi yang sangat besar selama diberikan panggung untuk belajar dan berkembang. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Ya, itu tadi informasi dari Samarinda dalam sore hari ini. Kami kembalikan kepada Anda, Jube Ditarkan.
0: Terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Informasi selanjutnya dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dinas Kesehatan menggelar forum konsultasi publik terkait dengan standar pelayanan publik pelayanan obat, bahan medis, habis pakai, dan juga vaksin. Kegiatan ini sebagai wujud komitmen pemerintah Kota Tarakan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Laporan disampaikan oleh Muhammad Rajabsyah.
1: Selama ini lancar aja, yang penting ada obatnya, karena ini kan akses di Kota Tarakan ini kan lebih mudah ya. Jadi memang dalam sehari mungkin mereka bisa melakukan kegiatan untuk distribusi obat dan bahan habis pakai.
2: Guna memastikan jaminan mutu dan keamanan pasokan medis hingga ke tangan masyarakat, Dinas Kesehatan Dinkes Tarakan memperketat standar operasional prosedur pengelolaan obat, bahan medis habis pakai, dan vaksin. Langkah ini ditegaskan dalam forum konsultasi publik yang digelar oleh Instalasi Farmasi, Perbekalan, dan Peralatan Kesehatan IFP2FPK di Aula Kantor Dinkes Tarakan. Fokus utama dalam pembahasan kali ini menyoroti perlakuan khusus terhadap rantai dingin pada distribusi vaksin serta transparansi alur suplai bahan medis habis pakai ke seluruh fasilitas kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Dr. Devi Ika Indriarti menekankan pentingnya kepatuhan prosedur fisik saat pemindahan vaksin dari instalasi farmasi ke tempat pelayanan kesehatan.
1: Selama ini lancar aja, yang penting ada obatnya, karena ini kan akses di Kota Tarakan ini kan lebih mudah ya, jadi memang dalam sehari mungkin mereka bisa melakukan kegiatan untuk distribusi obat dan bahan habis pakai, atau ini ya, apa namanya, bahan habis pakai, regen gitu, udah. Kalau kadang-kadang teman-teman itu pasti ngambil ke sini, karena kan kita nggak bisa bawa keliling itu. Mereka teman-teman kalau yang ngambil vaksin itu memang tangannya khusus ya. Bahwa vaksin karier namanya, tempat vaksin itu untuk ambil, jadi untuk mempertahankan suhu vaksin itu.
2: Sebagai unit pelaksana teknis daerah, non-badan layanan umum daerah di bawah Dinas Kesehatan, IFP2FPK mengemban peran vital sebagai pusat penyimpanan dan penyalur ketersediaan medis untuk puskesmas, rumah sakit, hingga praktek mandiri dokter spesialis anak penerima alokasi vaksin resmi. Meski geografis Tarakan mendukung kelancaran distribusi harian, Devi tidak mengungkiri adanya tantangan dinamika stok nasional yang berada di luar kendali daerah. Pengadaan terpusat berupa ketersediaan vaksin, program, dan obat-obatan tertentu sangat bergantung pada jadwal pengiriman Kementerian Kesehatan. Karena itu, Dinas Kesehatan Tarakan secara aktif berkoordinasi dan bersurat ke tingkat pusat jika terjadi keterlambatan proses pengadaan nasional guna mengantisipasi kekosongan stok di daerah. Melalui forum yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini, Pemkot Tarakan membuka ruang evaluasi guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Selain memaparkan alur pelayanan terkini, forum ini dimanfaatkan untuk menjaring masukan langsung dari para pengguna fasilitas. Kendati tidak ditemukan kendala berarti pada jalur distribusi obat sejauh ini, pihak Dinas Kesehatan Tarakan menegaskan komitmennya untuk tetap membuka kanal pengaduan secara transparan demi menjaga mutu pelayanan kesehatan di Kota Tarakan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian informasi dari Kota Tarakan dan mengakhiri Lintas Banjar Nusantara sore ini. Kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, di sore hari ini Banjarmasin ada Faiza. Selamat sore Faiza.
1: Bersama Aditi ya, Jubaida.
0: Gimana kabarnya Adit di Banjarmasin?
1: Kabarnya kemarau berasa banget nih Jubaida di Banjarmasin.
0: Oke, baik. Ada informasi apa nih?
1: Terkait tentang Bea Cukai Kalimantan Selatan yang memusnahkan jutaan batang rokok ilegal dan ribuan liter minuman beralkohol, Jubaida.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Jubaida. Pendengar dan pemirsa, Bea Cukai Kalimantan bagian selatan ini memusnahkan jutaan batang rokok ilegal dan juga ribuan liter minuman yang mengandung etil alkohol hasil penindakan sepanjang semester 1 2026. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Banjarmasin memusnahkan barang yang menjadi milik negara hasil penindakan pelanggaran di bidang cukai sepanjang Januari hingga Juni 2026. Pemusnahan dilakukan di kantor DJBC Kalbaksel, Rabu 29 Juli. Barang yang dimusnahkan terdiri dari 15.683.268 batang rokok berbagai merek, 166 kg tembakau iris, serta 1.326,15 liter minuman mengandung etil alkohol dengan total nilai barang diperkirakan mencapai 23 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Muhtadi, mengatakan barang-barang tersebut terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Muhtadi menegaskan keberhasilan pengungkapan kasus tersebut tidak lepas dari sinergi Bea Cukai dengan berbagai instansi penegak hukum.
3: Hasil penindakan dari Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan dan Kantor Bea Cukai Banjarmasin. Dan dalam melaksanakan penindakan ini kami berkoordinasi dan sinergi dan kolaborasi dengan para teman-teman yaitu para aparat penegak hukum yaitu dari Polres yaitu Polda yaitu dari teman-teman TNI gitu, sampai ke Polsek juga.
2: Sementara itu Dandem 101 Antasari Brigjen TNI Ilham Yunis menyatakan TNI Angkatan Darat siap bersinergi untuk penindakan barang ilegal. Menurutnya pemusnahan barang ilegal merupakan salah satu bagian dari untuk meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga tidak ada barang-barang yang ilegal yang beredar di masyarakat.
4: Merupakan salah satu bagian dari untuk meningkatkan stabilitas keamanan, kemudian meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga tidak ada barang-barang yang ilegal yang beredar di masyarakat. Karena ini tentunya akan merugikan masyarakat karena kita tidak tahu kalau itu beredar tanpa izin dari Bea Cukai. Apakah itu barangnya betul atau asli atau palsu kita tidak tahu. Tapi kalau sudah dapat izin dari Bea Cukai, ini mungkin tidak dipermasalahkan. Tapi kalau nggak ada izin dari Bea Cukai, ini tidak diperbolehkan.
2: Adapun dalam prosesi pemusnahan dilakukan secara simbolis di halaman kantor wilayah DJDC Kalimantan Bagian Selatan di Banjarmasin yang dihadiri perwakilan sejumlah instansi. Selanjutnya seluruh barang ilegal dimusnahkan di tempat pemrosesan akhir atau TPA sampah regional Banjarbakula. Agar tidak lagi memiliki nilai ekonomis dan tidak dapat dimanfaatkan kembali.
1: Demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kota Seribu Sungai. Kita kembali ke Teraka bersama Jubaida. Silakan Jubaida.
0: Iya, terima kasih Adit dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan pendengar pemirsa. Demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Kamis 30 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

0: Luka batin masa kecil bisa berakar dari pengalaman yang kita alami sebagai anak. Seperti melihat orang tua depresi, bertengkar hebat, berlaku kejam, atau bahkan mengabaikan kebutuhan kita untuk merasa aman. Luka ini mempengaruhi cara kita melihat dunia, orang lain, bahkan cara kita menjadi orang tua. Coba renungkan, sudahkah kita menyelesaikan diri sendiri? Saat kita jujur pada diri sendiri, tanpa menyalahkan anak, baru kita bisa hadir sepenuhnya untuk mereka. Langkah awalnya sederhana, sadar luka, mau belajar, dan siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu adalah perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri dan mulai hari ini.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram

0: Terus itu kan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin sore. Satu informasi untuk Anda, KMB dari Banjarmasin rri.co.id, di mana krisis pasokan listrik yang belum sepenuhnya pulih ini membuat pemerintah Kota Banjarmasin mulai mengambil langkah penghematan energi. Di mana Wali Kota Banjarmasin M. Yamin HR pendengar menginstruksikan kepada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin untuk segera menyesuaikan pengoperasian penerangan jalan umum atau PJU dengan mengurangi intensitas penerangan di sejumlah titik. Nah, namun kebijakan tersebut diminta dilakukan secara selektif ya, agar tidak mengorbankan keselamatan masyarakat yang beraktivitas di jalan. Dimana disampaikan oleh M. Yamin pada hari ini tadi ya, Kamis 30 Juli 2026, saya minta Dinas Perhubungan segera melakukan penyesuaian pengoperasian penerangan jalan umum dengan mengurangi intensitas penerangan pada titik yang memungkinkan tanpa mengabaikan aspek keselamatan pengguna jalan, kata Yamin. Dimana menurutnya langkah ini merupakan bentuk dukungan pemerintah Kota Banjarmasin terhadap upaya penghematan energi di tengah kondisi pasokan listrik yang hingga kini masih belum stabil. Nah, karena demikian, ia menegaskan fasilitas publik yang memiliki tingkat risiko tinggi tidak boleh terdampak pengurangan energi ini. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata.

0: pantainya, lautannya. Sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar masih di Banjarmasin sore. Satu informasi kembali untuk Anda. Masih kami ambil dari rri.co.id Banjarmasin, di mana pemadaman listrik bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan. Ini berdampak besar terhadap aktivitas rumah tangga, di mana para kaum ibu menjadi salah satu kelompok yang paling merasakan kesulitan atas kondisi tersebut. Dalam aksi unjuk rasa di kantor PLN UP3 Banjarmasin pada Rabu kemarin 29 Juli 2026, sejumlah perempuan menyampaikan langsung keresahan mereka, di mana salah seorang perwakilan massa atas nama Alin Markani ya mengungkapkan para ibu turut mengalami kerugian, terutama bagi para ibu yang menyusui ya. Jadi kepada awak media, Alin Markani mengatakan biasanya ibu menyusui yang juga sekaligus pekerja yang akan menyimpan ASI di dalam kulkas. Nah, kalau kondisinya mati lampu, kulkasnya tidak berfungsi, akhirnya ASI tidak bisa diberikan kepada anak mereka. Dimana ia juga menuntut agar pemadaman listrik ini dapat segera diakhiri dan kembali ke kondisi normal agar aktivitas masyarakat tidak terganggu. Selain itu, ia juga mengharapkan rencana kompensasi yang dijanjikan PLN dapat realisasi secara nyata. Dimana Alin mengatakan bahwa kompensasi ini bisa saja memotong tagihan selama perbaikan berlangsung misalnya, atau kalau memungkinkan sekalian saya digratiskan untuk semuanya. Nah, sementara itu, asisten manajer transaksi energi PLN UP3 Banjarmasin, Akhya Rifani, mengungkapkan saat ini durasi pemadaman listrik sudah mengalami pengurangan, di mana langkah ini menyusul kembali beroperasinya pembangkit listrik yang sebelumnya mengalami gangguan teknis. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin sore. Dan satu informasi kami ambil dari rri.co.id dari Kabupaten Tanah Laut. Dari mana PT PLN Persero Unit Bisnis Pembangkit atau UBP Asam-Asam ya. Ini mengundang langsung sejumlah awak media dan perwakilan organisasi masyarakat untuk melihat langsung proses perbaikan generator di PLTU Asam-Asam pada hari ini Kamis 30 Juli 2026. Nah, langkah ini dilakukan sebagai bentuk keterbukaan informasi sekaligus menjawab berbagai isu yang berkembang terkait pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Nah, dalam kunjungan tersebut, para peserta diajak melihat langsung area perbaikan generator unit 3 yang mengalami kerusakan, di mana manajemen PLN juga menjelaskan tahapan pekerjaan yang telah berlangsung hingga alasan mengapa proses perbaikan membutuhkan waktu yang cukup lama. Di mana senior manager PT PLN UBP Asam-Asam Fajar Pamujianto mengatakan kerusakan terjadi pada dua sisi generator unit 3 dan ditargetkan akan selesai pada 25 Agustus 2026. Jadi yang mengalami kerusakan itu ada di dua sisi dari generator, inilah yang sedang dikerjakan dan target penyelesaian pada 25 Agustus. Fajar juga menjelaskan proses perbaikan terus diupayakan agar bisa dipercepat karena setiap tahapan harus melalui pengujian untuk memastikan seluruh komponen bekerja sesuai standar. Dan pekerjaan pun dilakukan selama 24 jam, sistem 3 shift, namun hanya melibatkan personel sesuai kebutuhan karena pekerjaan di area generator memerlukan ketelitian dan presisi tinggi agar hasilnya maksimal. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

Siapa bilang bertani tidak punya masa depan? Kini, pertanian telah berkembang menjadi sektor yang modern. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, bertani bukan hanya menghasilkan pangan, tetapi juga membuka peluang usaha yang menjanjikan. Generasi muda memiliki semangat, kreativitas, dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Semua itu menjadi modal untuk menjadi petani milenial yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Dengan menjadi petani milenial, kita turut menjaga ketahanan pangan dan membangun masa depan Indonesia. Jangan ragu memilih pertanian sebagai karir masa depan. Mari menjadi petani milenial yang cerdas, mandiri, dan siap membawa pertanian Indonesia semakin maju. Petani milenial, maju pertaniannya, sejahtera petaninya, kuat pangannya.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Banjarmasin sore ini.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin, pendengar, kami ambil dari komdigi.go.id. Pendengar, diinformasikan beredar sebuah unggahan tangkapan layar di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa harga BBM minyak ya Pertamina mengalami penurunan menjadi Rp5.000 per liter untuk Pertalite, kemudian Rp2.500 per liter untuk solar, dan Rp10.000 per liter untuk Pertamax, Rp12.250 per liter untuk Pertamax Turbo, dan Rp15.650 per liter untuk Pertamina Dex. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran hingga awal Juli 2026, tidak terdapat pengumuman resmi dari pihak pemerintah ataupun dari PT Pertamina Persero mengenai penurunan harga BBM sebagaimana yang tercantum dalam unggahan tersebut. Dilansir dari infopublik.id, PT Pertamina Persero hanya melakukan penyesuaian harga terhadap beberapa jenis BBM non-subsidi, yaitu Dexlite, Pertamina Dex, dan Pertamax Turbo yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 kemarin. Sementara itu, harga Pertamax tetap sebesar Rp16.250 per liter. Sebagian wilayah ini menyesuaikan. Kemudian Pertamax Green tetap di Rp17.000 per liter, sedangkan Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan. Masing-masing tetap di harga Rp10.000 per liter dan Rp6.800 per liter. Demikian cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pesatkan informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin sore, pendengar. Dan setelah informasi kembali untuk Anda kami ambil dari rri.co.id. Nah, di mana diinformasikan pendengar terkait dari RRI Banjarmasin ya. Di mana terkait dampak pemadaman listrik bergilir di Kota Banjarmasin ya saat ini tak lagi sebatas ya mengganggu aktivitas warga maupun dunia usaha. Tapi krisis pasokan listrik ini mulai menyentuh layanan kemanusiaan yang berkaitan langsung dengan keselamatan nyawa pasien. Di mana unit donor darah atau UDD PMI Kota Banjarmasin menjadi salah satu fasilitas vital yang terdampak, di mana ketidakstabilan pasokan listrik memaksa petugas mengandalkan genset selama pemadaman demi memastikan kantong darah tetap tersimpan pada suhu yang sesuai standar. Di mana situasi tersebut menjadi perhatian serius mengingat kualitas darah harus dijaga setiap saat sebelum didistribusikan kepada rumah sakit dan pasien yang membutuhkan transfusi. Di mana Kepala UDD PMI Kota Banjarmasin Ramadan Supit menegaskan layanan daerah tidak boleh terhenti dalam kondisi apapun meski pemadaman listrik terus terjadi. Di mana Ramadan Supit menyatakan bahwa layanan PMI ini berjalan 24 jam dan pihaknya harus memastikan darah tetap tersimpan pada suhu yang sesuai standar. Nah, meskipun ketika listrik padam, pihaknya terpaksa mengandalkan genset agar kualitas darah tetap terjaga. Ramadan juga mengungkapkan penggunaan genset secara terus-menerus memang ya mampu menjaga sistem pendingin tetap beroperasi, namun di sisi lain, kondisi tersebut juga meningkatkan biaya operasional sekaligus menyisakan resiko apabila sistem cadangan mengalami gangguan. Informasi lainnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.

0: adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah mencontohkan kebersihan sebagai bagian dari iman, dan siwak menjadi salah satu bentuknya. Selain membersihkan mulut dan gigi, bersiwak juga memiliki nilai ibadah, karena mengikuti sunnah Nabi. Bahkan Rasulullah sangat menganjurkan bersiwak terutama sebelum sholat. Maka dengan bersiwak, kita tidak hanya menjaga kesehatan, tapi juga mendapatkan pahala karena meneladani Rasulullah SAW.
1: Banjarmasin sore ini. Persatukan informasi dan inspirasi pendengar 21 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah dan jelang kumandang azan Maghrib yang insyaallah jatuh pada pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Qur'an surah At-Taha ayat 77 dan seterusnya disampaikan oleh M. Nur Khalis.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah. Orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Terus untuk informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin sore, kami ucapkan bagi Anda yang beragama Muslim yang sedang bersiap melaksanakan ibadah sholat maghrib ataupun yang baru saja menyelesaikan ibadah sholat maghrib, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu informasi kembali untuk ada pendengar masih kami dari rri.co.id Banjarmasin, di mana aksi unjuk rasa di depan kantor PLN UP3 Banjarmasin pada Rabu kemarin 29 Juli 2026 ini diwarnai kesaksian langsung dari warga terdampak pemadaman ya. Salah seorang warga mengungkapkan kesulitan yang harus dihadapi bersama keluarga selama krisis kelistrikan yang terjadi ya. Nah, di mana dengan lantang salah satu aktivis ya atas nama Alin yang menyampaikan keresahannya secara langsung di hadapan perwakilan PLN yang menemui masa pada saat itu. Di mana sikap ini diambil karena sang anak yang sedang mengidap kanker darah atau leukemia ini sangat membutuhkan kenyamanan di rumah. Di mana Alin mengatakan bahwa anaknya di rumah sakit dan harus kemoterapi. Efeknya itu panas di badan, jadi kalau mati listrik badannya akan terasa tidak nyaman. Dan selama pemadaman listrik bergilir, ya harus bekerja keras memastikan kondisi rumah tetap kondusif bagi pemulihan. Ya, bagi Alin sendiri situasi ini menjadi beban tambahan di tengah proses pengobatan medis yang sedang dijalani sang buah hati. Kondisi tersebut rupanya tidak hanya dialami oleh keluarga Alin semata, yang menyebutkan banyak anak penderita kanker di berbagai yayasan maupun rumah singgah yang juga turut merasakan dampak serupa akibat pemadaman aliran listrik ini. Informasi lainnya mendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang, justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja, pilih produk yang lebih ramah lingkungan, gunakan kemasan isi ulang, dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar 51 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah harinya. Aditya harus undur diri dari internet dengar Anda di Banjarmasin Malam. Dan saat ini pendengar adalah rekan Manda yang akan menemani Anda di Banjarmasin Malam ya. Aditya pamit harus undur diri. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya terima nikah dan kawinnya Sari Nurul Fadila, putri kandung Bapak, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.
1: Setiap pasangan tentu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, keluarga yang tangguh tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Tingginya biaya hidup dapat menjadi tantangan bagi setiap keluarga. Tanpa perencanaan yang baik, masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Sebelum menikah, bicarakan kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan. Susun anggaran bersama, pahami kemampuan finansial masing-masing, dan siapkan dana darurat untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Jangan hanya mempersiapkan hari pernikahan, persiapkan juga kehidupan setelahnya. Perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi konflik, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dimulai dari perencanaan yang matang.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111410.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita kembali berjumpa ya di Banjarmasin malam hari ini, spesial di edisi malam Jumat. Mudah-mudahan penuh dengan berkah ya di hari Kamis 30 Juli 2026. Insya Allah pendengar kita juga malam hari ini di tablik udara segera akan bergabung ya, menunggu untuk dimulainya nanti di ruang Induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin bersama dengan Tuan Guru Kiai Haji Ilham Humaydi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin.

قول الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم متصل إلى الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي من كتابه الأذكار من كلام سيد الأبرار إلى أن قال رضي الله تعالى عنه عنكم: فصل في بيان ما يستحب للقارئ أن يقول إذا مر بآية معينة، ويسن لكل من قرأ في الصلاة أو غيرها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ به من النار أو من العذاب أو من الشر أو من المكروه، أن يقول: اللهم إني أسألك العافية أو نحو ذلك. وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى نزه، فقال سبحانه وتعالى أو تبارك الله رب العالمين أو جلت عظمة ربنا أو نحو ذلك. روينا عن حذيفة بن اليمن رضي الله تعالى عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المياه، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح العمران فقرأها، يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، فإذا مر بآية فيها تسبيح سباه، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. رواه مسلم في صحيحه. قال أصحابنا: ويستحب هذا التسبيح والسؤال والاستعاذة للقارئ في الصلاة وغيرها، وللإمام والمأموم والمنفرد، لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين. ويستحب لكل من قرأ: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أن يقول: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. وإذا قرأ: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: بلى أشهد. وإذا قرأ: فبأي حديث بعده يؤمنون؟ قال: آمنت بالله. وإذا قرأ: سبح اسم ربك الأعلى؟ قال: سبحان ربي الأعلى. ويقول هذا كله في الصلاة وغيرها. وقد بينت أدلته في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن. الحمد لله. Kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada ini malam, malam istimewa, malam mulia, malam Jumat, malam mustajabud doa. Sama-sama kita berkumpul di dalam berzikir, bermunajat. Sama-sama kita mengharapkan anugerah, rahmat, karunia, ampunan, kelembutan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari ini majlis melainkan dosa kita diampuni Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan problem yang kita hadapi pada saat ini mudah-mudahan Allah selesaikan dengan kebaikan, dengan kelembutannya, dan mudah-mudahan Allah angkat segala bala dan musibah, dihindarkan dari berbagai macam malapetaka, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Faslun fi bayani ma yustahabbu lil qari. Ini fasal menjelaskan pada apa yang dianjurkan bagi yang membaca Al-Quran apabila melalui ayat-ayat tertentu. Jadi ada ayat-ayat tertentu kita disunnahkan untuk tafa'ul, berinteraksi dengan Al-Quran, bukan hanya sekedar dibaca tapi berinteraksi. Wahakadha kan qira'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beginilah dahulunya bacaannya Nabi kita Muhammad. Yusannu likulli man qara'a fi shalah, disunnahkan bagi setiap orang yang membaca, baik dia dalam solat ataupun di luar solat. Idza marra bi ayati rahmatin, apabila dia melewati ayat yang di dalamnya menceritakan luasnya kasih sayang Allah. Dan itu semua tidak mungkin kita fahami kecuali ketika kita mengerti, faham bahasa Arab. Makanya pentingnya memahami bahasa Arab. Sebagaimana yang kita sebutkan, logat ahlil jannah adalah logatul arabiyah. Bahasa penghuni surga itu adalah bahasa Arab. Kita sebutkan malam Selasa kemarin di majlis kita, apabila orang itu masuk surga, dia akan mendapatkan empat sifat para penghuni surga. Yang pertama, dia diberikan umur
dia diberikan umur seperti umurnya Nabi Isa ketika diangkat, yaitu umurnya 33 tahun. Yang kedua, diberikan faras, diberikan paras wajahnya itu ketampanannya seperti ketampanan Nabi Yusuf. Masya Allah. Jadi tenang aja, nggak usah terlalu sibuk untuk mempercantik diri, untuk mempertampan wajah kita. Semuanya bakal cantik jika akhlaknya indah. Semuanya bakal tampan jika adab dan akhlaknya indah. Innamal jamal jamalul ilmi wal adabi. Keelokan yang sebenarnya itu bukan dilihat dari paras wajahnya, tapi dilihat dari ilmu pengetahuan agama dan adabnya. Itu. Kemudian yang ketiga, bahwa kita semua tahu bagaimana ketampanan Nabi Yusuf. Semua wanita-wanita Mesir terfitnah dengannya. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Masyaallah. Tidak terasa mereka mengiris jari-jemarinya melihat keindahan ketampanan Nabiullah Yusuf. Namun ketahuilah, ketampanan Nabiullah Yusuf adalah percikan ketampanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sahbihi wasallam. Nah, terus kenapa tidak ada orang yang di Mekah terfitnah, di Madinah terfitnah dengan ketampanan Nabi Muhammad? Naam, anna Nabiullah Yusuf hanya diberikan jamal, tapi Nabi kita Muhammad diberikan jamal wa jalal, ketampanan dan bagaimana wibawa beliau, sehingga orang-orang pun tidak berani memandang beliau dengan pandangan yang terlalu lama. Dari karenanya kalau kita temukan dalam syama'il, syama'il al-Muhammadiyah, yang paling banyak perawi mensifatkan wajah Nabi Muhammad, mereka yang adalah sigar, mereka saat itu yang masih usianya kecil. Adapun orang-orang kubar, orang-orang besar, orang-orang tua, mereka la yahiddunan nazar, mereka tidak berani di sana memandang terlalu lama. Semuanya itu haibah. Ka'anna fi ru'usihim mutthair, seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung tunduk seperti ini di hadapan Nabi kita Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan wajah, mudah-mudahan mata kita dimuliakan untuk bisa memandang wajah beliau. Fa ya rabbi syarrifna bi ru'yati sayyidina. Mudah-mudahan Allah muliakan kita untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wajahnya mahal, sehingga tidak akan pernah bisa dilihat melainkan mata-mata orang yang jual mahal. Jual mahal dari yang haram, jual mahal dari yang makruh. Jangan mandang hina orang lain, jangan mandang rendah orang lain. Itu yang ketiga. Yang kedua lah, yang kedua. Yang ketiga, tingginya kita besok seperti tingginya Nabiullah Adam. 60 hasta. Berapa meter? Ini masjid berapa meter? Ini masjid berapa meter nih? Masya Allah. 60 hasta. Ini hasta nih. Ini dira. Ini dira. 60 dira. 60 dira. Ini berapa dira? Ini 30 meter. Nah, seperti tingginya Sabilal Muhtadin badan kita. Masya Allah. Itu badan kita nantinya besok. Oh, bahasa kita adalah bahasa yang paling dicintai Allah, yaitu bahasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, logatul Arabiyah, bahasa Arab. Maka dari karena silahkan mau kursus bahasa Inggris, tidak jadi masalah. Bahasa Jerman, bahasa Thailand, bahasa Korea, bahasa apapun silahkan, Chinese dan lain sebagainya. Tapi ingat, jangan pernah melupakan bahasa Arab, karena itu adalah bahasa Al-Quran, bahasa Ahlul Jannah. Bahasa Masya Allah. Biasakan untuk bahasa Arab. Nah, itu logat ahli jannah, bahasa calon penghuni surga. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah sebuah taufik dan hidayah untuk bisa kita melakukan amal yang mengantarkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Idza marra bi ayati rahmatin, apabila melewati ayat yang di dalamnya menjelaskan rahmat Allah. Ayyas'alallaha ta'ala min fadlih, disunnahkan kita meminta kepada Allah anugerahnya, karunianya. Jangan lewat begitu aja. Wa idza marra bi ayati adzab, wa idza marra bi ayati adzabin, kalau melewati ayat azab, ayasta'idza bihi minan nar, meminta perlindungan dengan ayat tersebut dari api neraka. Begitu bacaan orang soleh. Wah, kita kadang-kadang bacaan hanya terfokus pada irama, pada nagamat, pada magamat.
tidak terfokus pada isinya. Coba kita pikirkan, nagamat, magamat fitilawah, yaitu magam-magam ataupun irama-irama di dalam Al-Quran, begitu indahnya jika dilantunkan oleh orang yang dianugerahkan suara indah nih, seperti guru-guru kita di depan nih, Ustaz Sawiti, Masya Allah, mudah-mudahan panjang umur sehat afiah, Ustaz Bogdadi, mudah-mudahan panjang umur sehat afiah, dan yang lainnya, Masya Allah, suara tidak bisa anugerah dari Allah, kena kawa diusahai, kedondong dimasukkan ke dalam melengkungan aja, sudah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Ketika mereka baca ayat Al-Quran, Masya Allah, indahnya luar biasa. Dan Nabi Muhammad paling suka ngedengar Al-Quran dari orang lain, dari orang lain, itu paling suka beliau. Hah? Paling suka. Kadang-kadang Nabi Muhammad berhenti mendengar bacaan Abdullah bin Ummi Maktum, sampai-sampai berlinang air mata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Sampai Rasul mengatakan, sal tu'ta, sal tu'ta, sal tu'ta. Ketika Nabi Muhammad lewat jalan dengan Sayyidina Abu Bakar wa Umar, kemudian mendengar bacaan dari Abdullah bin Ummi Maktum, subhanallah. Bagaimana indahnya saat itu kehidupan mereka bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nagamatnya aja, iramanya aja enak didengar, apalagi kalau kita menyelam di dalam samudra maknanya, subhanallah. Dari karenanya kita tidak heran kalau cerita-cerita orang dahulu menghabiskan satu malam dengan satu ayat Al-Quran, tidak heran. Tapi dengan pergeseran, subhanallah, adab wal akhlak dan lain sebagainya, entah apa yang sering dia dengar di setiap harinya, sehingga ketika diceritakan dengan cerita tersebut, dia katakan khurafat, dongeng. Padahal tidak ada yang dongeng. Ada yang menghabiskan satu malam dengan satu ayat, dari habis isya sampai subuh dengan satu ayat, dan dia di sana menyelam di dalam samudra makna yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Tidak ada yang khurafat. Anak-anak muda kita, Masya Allah, malam-malamnya dengan handphone, gamenya cuma itu-itu aja. Tapi kenapa bisa, Masya Allah, nunduk seperti ini sampai subuh? Asyik. Dia paham, dia mengerti. Oh, begitu juga mereka. Ketika paham dan ketika mengerti, tidak jarang di antara mereka yang jatuh pingsan. Tidak sedikit yang di antara mereka histeris, teriak, menangis. Kenapa? Orang paham, orang mengerti. Kita nonton sinetron, Masya Allah, di bioskop atau di mana, Masya Allah, bawa tisu, nangis. Kenapa? Ya paham. Coba kalau kita mengerti apa yang dibaca, ya Allah, menyentuh hati kita, keluar dari sholat berjamaah, Masya Allah. Ada orang baru masuk Islam, ada orang baru masuk Islam di eranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang minta ajarkan beberapa ayat Al-Quran, dibacakan, idza zulzilatil ardu zilzalaha, mulai orang tersebut gemetar, wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu malaha, mulai histeris, mulai berteriak, وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَ إِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا, teriak orang tersebut sampai dia histeris. Baru masuk Islam, sudah masuk cahaya Al-Quran di dalam hatinya. Kita terlalu banyak membuka berita dunia sampai kita lupa membuka berita akhirat. Itu berita akhirat yang pasti. Adapun berita dunia, ya begitu. Kadang-kadang berita dunia A, tahu-taunya nyatanya bukan A. Begitu. Tidak ada yang pasti, tapi berita akhirat itu pasti. Masya Allah, mudah-mudahan rumah kita dijadikan rumah Al-Quran, Insya Allah, makmur di dalamnya bacaan Al-Quran. Wahakadha Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tidaklah beliau melewati ayat azab au minasyar, atau ayat yang di dalamnya ada menceritakan keburukan, wa minal makruh, dan sesuatu yang tidak disukai. Ayyagul, disunahkan dia meminta, Allahumma inni as'alukal afiyah, begitu, minta keafiatan, au nahwa dhalik, atau selainnya, seperti apa namanya, fa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun, nas'alullahal afiyah, dianjurkan baik dalam surat ataupun di luar salat, begitu. Bukan hanya sekedar, maka dari karena kita kalaunya biasanya kalau yang umroh, Masya Allah, kalau ikut imam di sana, kadang-kadang diulang tuh ayat, kadang-kadang dengan menahan tangis getaran yang sangat luar biasa. Mereka mengerti, paham.
mereka ahli nagamat, mereka ahli apa namanya memahami makna Al-Quran. Tapi yang lebih diutamakan adalah yaitu menyelam di samudra, makna yang sangat luas dari Al-Quran. Ala innahu bahrul muhit, Al-Quran itu adalah lautan samudra yang tak bertepi. Subhanallah. Dari karenanya orang yang hidupnya dengan Al-Quran tidak bakal galau. Ajib tuh kata Habib Ali Al-Habsyi. Saya heran, Sahibul Maulid, saya heran dengan orang yang bilang biham wa bigham. Saya sumpuk, saya galau, wa ma'ahul Quran. Sedangkan dia punya Al-Quran. Seakan-akan beliau memberikan sebuah kode. Tuh, obat galau, obat sedih, baca Al-Quran. Ini jujur nih kita hari ini. Hari ini dari bangun tidur sampai tidur lagi, berapa banyak kita buka Al-Quran dan berapa banyak kita buka handphone. Dengan jujur kita jawab. Nah itulah. Seluas apapun rumahmu, sebanyak apapun hartamu, sehebat apapun engkau di mata orang lain, ketika engkau terputus hubungan dengan Al-Quran, hidupmu bakal mendapatkan sebuah kesempitan dan kegelisahan. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Siapapun orang, man wa man a'rada 'an dzikri, siapapun orang yang berpaling dari peringatanku Al-Qur'an, fa innalahu ma'isyatan dhanka, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Siapapun orang yang ingin membahagiakannya, dia tidak akan pernah mencicipi kebahagiaan yang sesungguhnya. Kenapa? Allah telah mengatakan fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu, itu di dunia sudah sempit hidupnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, besok dikumpulkan di hari kiamat matanya buta. Dia komplain dengan Allah, "Gala rabbi lima hasyartani a'ma?" Wahai Tuhan, kenapa saya buta? Bukankah dulu saya selama di dunia melihat? Gala kadzalika atatka ayatuna. Inilah balasannya, seperti itu juga ketika datang ayat kami dan engkau lupakan, engkau abaikan. Maka dari karena itu ulun mengajak, ayo setiap rumah kita hidupkan dalam membaca Al-Quran. Walaupun satu hari satu halaman, bismillah. Yang istri satu halaman, yang suami satu halaman, anak-anaknya satu halaman, udah cukup bismillah. Satu halaman, bismillah, ayo. Sehingga rumah kita, Masya Allah, tidak ada sumpek di dalamnya. Masya Allah, Alhamdulillah. Ni'mat. InsyaAllah kita niatkan. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Orang-orang dahulu dengan keterbatasan pencahayaan, mereka tidak pernah luput dari Al-Quran. Pakai lampu apa itu yang belatak hidung itu, lampu apa itu? Lampu apa? Lampu ceplok. Nah itu pang belatak hidung. Nang tukang lajari juga, Masya Allah. Shin menpina koler digancanginya shinnya aja lilinnya rana shin habis kita, Masya Allah, lampu ada, fabi ayyi ala rabbi.

يا رب العالمين وهكذا نعم. وإذا مر بآية تنزيه لله نزه فقال سبحانه وتعالى biasanya dalam Al-Quran ailahumma Allah la ilaha illahu begitu نعم أو تبارك الله رب العالمين أو جلت عظمة ربنا أو نحو ذلك. Diriwayatkan dari حذيفة بن اليمن, beliau menceritakan, ini ajib ceritanya. Beliau mengatakan, "Shallaitu ma'an Nabi." Saya pernah salat suatu malam bersama Nabi Muhammad, ngikut salat salatnya Nabi Muhammad. Ngikut salat di belakang Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad membuka salatnya dengan suratul Baqarah. Masyaallah, suratul Baqarah berapa juz? 3 juz setengah. Suratul Baqarah. Kata Hudzaifah bin Yaman, aku kira dia akan ruku di 100 ayat. Ternyata Rasul terus. Masya Allah. Itu sholat, sholat sendirian begitu. Tapi kalau sholat jadi imam, fal yukhafif. Jangan terlalu panjang. Diringankan. Kenapa? Yang di belakang ada orang yang lemah, ada orang sakit, ada orang yang punya keperluan, ada orang yang punya kepentingan yang lain. Begitu. Kemudian kata Hudzaifah bin Yaman, kayaknya Rasulullah ruku dalam satu surah, dalam satu rakaat mungkin dia ruku. Ternyata lewat habis suratul Baqarah tetap. Kemudian aku katakan mungkin dia setelah ini ruku, ternyata Rasul tidak, menyambung dengan surah An-Nisa. Subhanallah, itu malamnya Nabi Muhammad. Tidak ada pelita, tidak ada lentera. Beliau pelita yang sebenarnya. Allahumma salli ala Muhammad. Bagi kita ada pelita, ada lentera, apa yang kita gunakan? Habis dengan apa? La ilaha illallah. Ini malam-malam Jumat, ayo suratul Kahf. Ajak orang-orang rumah kita agar kita punya cahaya sampai 7 hari ke depan. Wa ziyadatu thalathati ayyam, tambah lagi 3 hari bonusnya. Nah, insyaallah kalau serentak kita baca suratul Kahf, insyaallah pencahayaan Kalselteng insyaallah kembali normal, insyaallah. Amin. Itu yang kita harapkan. Baca Ratibul Haddad, itu yang kita harapkan. Aslahallahu umural muslimin, sarafallahu syarral wazin. Itu yang kita harapkan, itu yang kita harapkan. Dan semoga dari pihak yang bertanggung jawab atas ini semua mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah agar bisa optimal dan maksimal untuk mengembalikan dengan normal, insyaallah bi agra bi waqt. Mudah-mudahan di waktu yang dekat mudah-mudahan semuanya kembali normal, insyaallah. Amin ya rabbal. Insyaallah kita niatkan baca surah Al-Kahfi begitu. Dapat pencahayaan, wa insyaallah dapat pencahayaan. Khusus minfog langsung dari pusat, langsung dari pusat pencahayaannya, bukan dari apa-apa. Masya Allah. Fagara'aha, setelah An-Nisa disambung lagi Ali Imran. Masya Allah, itu salatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fagara'aha yagra'u mutarassila. Nabi Muhammad ngebaca, dibaca, dibaca, dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau membacanya dengan bacaan yang tenang, tidak terburu-buru. Orang kadang-kadang terburu-buru. Dhalin, amin, masyaallah. Santai bacaannya, tidak terburu, mutarassil. Wa idza marra, coba lihat bacaan Nabi Muhammad. Idza marra bi ayatin fiha tasbih, apabila beliau melewati ayat yang di dalamnya dianjurkan untuk mensucikan Allah, sabbah. Beliau pun mengucapkan tasbih. Wa idza marra bi sualin sa'al. Kalau beliau melewati ayat yang mana di sana dianjurkan untuk meminta atau diberikan kesempatan untuk beliau meminta. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awudz. Kalau minta perlindungan, beliau minta perlindungan. Dari sini seakan-akan kode dari Nabi kita Muhammad. Ketika engkau membaca Al-Quran, maka terbuka pintu langit untukmu. Apapun yang kau minta, bismillah. Masya Allah. Ya Rabb.

0: واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
1: Masya Allah, rame dulu tahun-tahun ya 30 tahun yang telah silam, terdengar dari gubuk-gubuk kecil anak-anak bawa Qurannya seperti ini. Ya, tertunjuknya apa nih? Apa? Paring supaya nyaring. Tertunjuknya lagi pacar supaya lancar. Orang bari. Nah, Qurannya. Mun sudah sampai wal yatalaptof bersalamat tenang. Mana lagi neng itu tuh? Habis nang ada kanakan kita nah. Mun pina ada bobol situ wifi, rami tuh orang ada situ tuh. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah kembalikan sesuatu yang hampir sirna dalam diri kita. La yarud mafat wa yuhyi mamat. Mengembalikan yang sudah hampir sirna dan menghidupkan lagi sesuatu yang hampir punah dalam diri kita dari nilai-nilai Islam. Ya Rabb. Masya Allah. Hah? Enaknya hidup pada era-era itu, Masya Allah. Hah? Arwah Kai masih ada, arwah Datu masih ada. Nyimpan duit di sempolan sini jalan. Subhanallah. Ya Rabb, ya muhawwil al-hawli wal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsani hal. Mudah-mudahan keadaan kita dirubah menjadi keadaan yang terbaik di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa hakada. Gala ashab itu bacaannya Nabi Muhammad. Gala ashabuna. Wa yustahabbu hadha tasbih, mengatakan ulama-ulama kita dianjurkan tasbih ini, wassual, dan meminta kepada Allah, wal isti'adzah, meminta perlindungan, lil gari fi shalah wa ghairiha, bagi yang membaca baik dalam salat ataupun di luar salat, walil imam wal ma'mum wal munfarid, imam makmum salat sendirian, semuanya disunat, li annahu du'aun fastawau fihi katamin, karena di dalamnya itu ada doa, maka rata, sama rata semuanya, seperti mengucapkan amin, sama rata, sama rata, mau imam, mau makmum, mau sendirian, mau dalam sholat, mau di luar sholat, semuanya sama rata memintanya seperti itu, seperti mengucapkan amin waladhalin amin. Taib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.

أشهد أن لا إله

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإذا ويستحب لكل من قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين dalam surah At-Tin أي يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين وإذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أخير سورة القيامة maka kita disunnahkan membaca بلى أشهدوا وإذا قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون يؤمنون قال آمنت بالله begitu juga ketika membaca suratul a'la سبح اسم ربك الأعلى esok Jumat yang disunnahkan al-a'la sama al-ghasyiyah subhan rabbiyal a'la ini imam atau makmum سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى sunnah ilmu subhanallah subhan rabbiyal a'la na'am dalam al-ghasyiyahnya inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum minta Allahumma hasibni hisaban wa adkhilna al-jannata bighairi hisab dalam al-insan besok subuh yudkhilu man yasha'u fi rahmatik minta Allahumma adkhilna fi rahmatik ya Allah masukkan saya di dalam rahmatmu yudkhilu man yasha masalahnya may yasha orang yang hanya dikehendaki oleh Allah adkhilna ya rabbi rahmatik masukkan kami masukkan catat nama ulun ibarat catat masukkan والظالمين أعد لهم عذابا أليما اللهم إنا نعوذ بك من عذاب أليم begitu subhanallah nah, bacaan seperti inilah yang mampu menggerogoti segala kotoran yang ada di hati sebagaimana yang kita ketahui semuanya bahwasanya ada lima perkara obat hati diantaranya adalah qiraatul Quran bitadabbur baca Al-Quran dengan merenungi maknanya la ilaha illallah naam wa Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab begitu ketika baca Al-Quran tidak kadang-kadang beliau melewati satu ayat subhanallah beliau merenungi masuk di dalam samudra yang sangat luar biasa pingsan lagi sholat sunnah pingsan itu malam mereka munajatnya luar biasa pingsan sampai-sampai dibesuk seakan-akan orang yang jatuh sakit Ja'far as-Sadiq rahmatullahi ta'ala alaih begitu juga kharra maghsyian alaih wa huwa fi shalah dalam sholat pingsan ditanya kenapa bilang saya mengulang ayat-ayat yang saya baca saya ulang sampai berkali-kali sampai seakan-akan saya mendengar dari sumbernya subhanallah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah suatu hari beliau membaca ayat dari surah Al-Maidah akhir dari surah Al-Maidah tentang ketika Allah menceritakan ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah gala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik ketika Allah mengatakan ya Isa bin Maryam apakah engkau
1: yang memberikan sebuah pernyataan kepada manusia bahwasanya jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan selain dari Allah. Kata Nabi Isa, subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak mungkin saya mengatakan itu, maha suci engkau wahai Allah. Sekalipun saya mengatakannya, faqad alimta, kau pasti akan mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Kau mengetahui apa yang ada di dalam diriku, tapi aku tidak mengetahui apa yang ada di dalam zatmu. Kemudian innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bih. Tidak ada yang saya ucapkan kepada mereka melainkan apa yang kau perintahkan kepadaku. Apa itu? Ani'budullah wa ani'budullah rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli shay'in shahid. Sampai ini ayat, in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Berhenti Nabi kita Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ketika baca ayat itu, in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Ya Allah, jika engkau siksa mereka, mereka juga hambamu, tapi jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha mulia dan maha bijaksana. Berhenti Nabi kita Muhammad, diulang oleh beliau satu ayat tersebut, diulang satu kali, dua kali, tiga kali, sampai 10 kali pertama, sampai 10 kali kedua, sampai bergoncang arasnya Allah, sampai Allah menginstruksikan kepada Jibril, inzilil abdi Muhammad, turun, tanyakan kenapa menangis, tanyakan kenapa menangis. Turun Sayyidina Jibril dan bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, Allah arsalani ilaik, Allah yang mengutusku kepadamu, dan Allah bertanya, wahwa a'lam, dan dia lebih mengetahui, mayubkik, apa yang membuatmu menangis. Maka kata Nabi Muhammad, saya melewati wahai Jibril suatu ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang bagaimana Nabi Isa alaihi salatu wassalam ketika itu ditanya oleh Allah, diceritakan. Dan juga di dalam ayat yang lain, Nabi Ibrahim, waman asani faman tabi'ani fa innahu minni waman asani fa innaka ghafurur rahim. Siapa yang mengikutiku, dia masuk kelompokku, tapi orang yang tidak mengikutiku, engkau maha pengampun dan maha penyayang. Teringat itu bagaimana keadaan. Ditanya oleh Sayyidina Jibril, kenapa menangis wahai Muhammad? Karena saya baca ayat tersebut, ingat umat-umatku. Siapa yang diingat oleh Nabi Muhammad? Kita, sekelompok, sebagian kecil dari umat beliau yang kadang-kadang malam Jumat lupa solawat sama beliau, Allahumma salli ala Muhammad. Kadang-kadang hari Jumat lupa untuk menghidupkan sunnah beliau solat Jumat pakai baju putih. Itu yang diingat, itu yang ditangisi oleh Nabi Muhammad. Malam-malamnya menangis karena siapa? Karena kita, karena kita semuanya. Jangan dibikin nangis lagi Nabi Muhammad sallallahu wasallam baraka alaihi wa ala alihi. Kenapa menangis wahai Muhammad? Karena saya ingat tentang apa yang Allah lakukan nantinya terhadap umat-umatku, dan bagaimana nasib umatku nantinya setelah aku wafat. Itu yang diingat oleh Nabi Muhammad. Dari karenanya, sebesar apapun kecintaan kita kepada beliau, jauh lebih besar cintanya beliau kepada kita. Sebesar apapun kerinduan kita kepada Nabi Muhammad, jauh lebih besar rindunya beliau kepada kita semua, Allahumma salli ala Muhammad. Sampai pada akhirnya Sayyidina Jibril naik. Setelah selesai, ya Rabb anta alam bima gala abduk Muhammad, kau lebih mengetahui apa yang dikatakan oleh kekasihmu Muhammad. Kenapa dia menangis dan kenapa dia bersedih? Kemudian Allah mengatakan, ya Jibril, inzilil abdi Muhammad, dan sampaikan, inna sanurdika fi ummati wala nasu'aka fihim. Kami akan membuat engkau senang wahai Muhammad terhadap umat-umatmu. Kami tidak akan pernah memperlakukan sesuatu yang membuat engkau sedih terhadap umat-umatku. Masya Allah, beruntungnya kita jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lantas, apakah kita mau menukar sunnahnya Nabi Muhammad dengan yang lain? Ini besok hari Jumat, ayo bismillah, siapkan dari ini malam apa yang disunnahkan oleh Rasul. Ayo, suratul Kahf, datang lebih awal pakai baju putih, terutama khatib. Dan bila karena mereka yang jadi tempat sorotan, putih. Bismillah. Oh, saya sulit kerja kantoran. Udah, bismillah, bawa di dalam mobil. Nanti setelah itu, bismillah.
2: Kalau untuk kerja kita bela-belain, masuk ini baju sasirangan, baju batik. Ini buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat kita.
1: Insyaallah, dengan menghidupkan satu sunnah, mudah-mudahan apa yang kita hadapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya itu kelembutan, sehingga apa yang kita hadapi kembali normal insyaallah dengan berkat satu sunnah.
2: Tapi ketika sunnah Nabi Muhammad diabaikan,
1: oh, hati-hati. Dalam Al-Qur'an Allah telah mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna
2: an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hati-hati yang bertolak belakang
1: dengan segala perintahnya. Ini instruksinya. Ini sunnahnya. Kita tidak menjalankan hadiyun nabi, petunjuknya Nabi Muhammad, antusibahum fitnah, akan terjadi cobaan, fitnah, fitan, bukan fitnah lagi, fitan. Bahkan dalam Al-Quran, antusibahum fitnah, di dunia dia diuji, dapat bala, dapat cobaan macam-macam. Apa yang kita hadapi pada saat ini? Au yusibahum adzabun alim,
2: dan besok di negeri akhirah dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih.
1: Dan siapapun orang yang selama di dunia enggan untuk menempuh jalannya Nabi Muhammad, besok dia bakal menyesal di hari kiamat, akan menggigit jari jemarinya.
2: Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila.
1: Orang akan menggigit jari jemarinya sambil mengatakan, coba dulu selama di dunia aku menempuh jalannya Nabi Muhammad.
2: Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila.
1: Alangkah malangnya nasibku, kenapa dulu saya ikut jalannya si fulan? Loh, kenapa menyesal?
2: Bukankah dulu dapat ini, dapat itu?
1: Masya Allah. Kenapa menyesal?
2: Gala lagat adallani anidzikri ba'da ijja'ani.
1: Dia telah menyesatkanku dari mengingat Allah,
2: dari menempuh jalan kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah datang peringatan itu semuanya.
1: Maka dari karenanya penyesalan besok di hari kiamat tidak ada gunanya. Menyesal sekarang ada manfaatnya. Yuk, mari kita sama-sama kembali ke petunjuknya Nabi Muhammad, ke jalannya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan segala apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaq. Ayo kembali kita. Itu jalan terbaik dah untuk merubah sesuatu. Mudah-mudahan Allah membuka pintu rahmatnya untuk kita semua. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu adzibahum wa hum yastaghfir. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, apa yang disampaikan oleh sebagian para ulama kita, yaitu tentang bagaimana kita itu harus mempunyai hubungan dengan Al-Qur'an. Dikatakan oleh sebagian ulama kita, di antaranya Al-Habib Syaikhon bin Ali As-Saggaf, kata beliau sebagai penutup pertemuan kita malam hari ini, beliau mengatakan, "Gala idza aratta as-sa'adata fid dunya." Apabila kalian menginginkan untuk meraih keberuntungan di dunia, wal akhirah, dan keberuntungan kesuksesan di negeri akhirah, wassalamata wa husnal aqibah, dan apabila kalian mendambakan keselamatan dan husnal khatimah, wa jalba kulli khair, mendapatkan segala kebaikan, wa daf'a kulli dar, dan dijauhkan segala mara bahaya, fa'alaika bitilawatil qur'an billaili wan nahar, lazimkan membaca Al-Qur'an siang dan malam. Yang masih belum bisa, masya Allah, di era kita banyak guru-guru privat. Tidak ada kata-kata malu, oh saya sudah usia lanjut. Jangan pernah malu, belajar. Apa yang akan kita jawab besok di alam kubur? Wama kita buka, mau apa? Mau menjawab Al-Quran, kita baca. Bismillah.
2: Mudah-mudahan kita dan anak-anak kita jadi ahlil Quran insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semuanya sudah dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Sedikit ada pengumuman dari Bapak Ketua.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ulun hormati, ulun muliakan Tuan Guru Al-Ustadz Ilham Maidi selaku pengasuh pengajian pada malam ini, para habaib yang ulun hormati, para jamaah yang dimuliakan Allah. Kemarin sudah disampaikan pada malam ini rencana Menteri Agama Republik Indonesia Yang Mulia Profesor Dr.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di Prosoto Banjarmasin. Tapi kita mohon maaf sekali untuk tablik udara Kiai Haji Ilham Humaydi dari Sabilal Muhtadin. Malam hari ini kita cukupkan dulu karena tepat di jam 20 waktu Indonesia Tengah kita segera bergabung Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Sentral.
5: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
6: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
7: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
7: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
8: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang. KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, Selanjutnya, Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris, orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya, keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
9: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
10: Pernah. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
11: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara?
12: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
11: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
12: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai, baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
11: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu ya?
12: Bukan untuk mengurus itu Pak, yang mulia. Ke Minerba.
10: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di ombudsman.
13: Winarno itu ada terkait dengan urusan LHP di Ori?
12: Tidak ada ya.
13: Tidak ada kan?
12: Tidak ada, tidak ada.
14: Saudara terdakwa ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
10: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
15: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
5: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
15: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan menjelaskan, operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah Tangkapan Danau Toba, Batam Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Tri Handoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas serta danau dan sungai di Mamasa.
16: Ini sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
15: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
17: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
18: 1,98 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
17: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
19: Ada yang mirip dengan PJJ, yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA. Ke rumah asuhan tersebut. Dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi mas bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PDD. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti terutama mungkin di TK.
17: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu, Boyolali, Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
20: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Kenapa mau ikut PJJ?
21: Karena untuk mendapatkan pendidikan dan mencapai cita-cita.
20: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
21: Menjadi wirausaha.
20: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini
21: tentang itu penjualan online itu.
17: Oh. Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
22: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
23: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
22: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
24: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun peraturan ini dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
22: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70 menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
25: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin.
26: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I Gusti Ngurah Wisnuwardana, hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
25: Salah tukin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada Permen Pan RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam Permen Pan RB ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RB-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80. Kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
26: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapurite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
0: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
1: Kemlu juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan negara lain yang juga telah melakukan berbagai hal demi terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
0: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama selatan-selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya, kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
2: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan tim setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
3: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
2: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranuan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
4: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor, tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
2: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101 Banjarmasin. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di era digital, informasi datang tanpa henti, tapi tidak semuanya benar. Hoax sering terlihat meyakinkan, judulnya sensasional, isinya memancing emosi. Satu klik bisa menyebarkan kepanikan, satu share bisa memecah persaudaraan. Berhenti sejenak, periksa sumbernya, pastikan kebenarannya. Kecerdasan bukan soal cepat membagikan, tapi tepat menahan. Karena jempol kita menentukan damai atau gaduhnya negeri ini. Saring sebelum sharing, lawan hoax.
0: Banjarmasin malam ini.
2: Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya di Pro 1 Banjarmasin FM 97,6 MHz. Jangan lupa ya buat streaming di RRI Digital ataupun juga di rri.co.id, sekalian baca-baca berita kita ya, dan langsung bisa dengerin juga streaming dari website tersebut ya. Dan malam hari pendengar, untuk malam hari Jumat kita akan ada mimbar agama Islam seperti biasa ya. Untuk malam hari ini kita akan dengarkan bersama untuk pengajian akan dibacakan oleh Ahmad Nawawi SPDI dan Sari Tilawah oleh Rudinah SAG. Kemudian untuk malam hari ini kita akan menyimak dengan judul ceramah adalah Rahasia Kematian yang disampaikan oleh Ibu Hajah Siti Rukayah.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji, Allah melimpat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha Mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayah juala kita pada hari ini dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam kita pasrahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, pengikut-pengikut beliau hingga yaumil akhir. Para pendengar yang berbahagia, perkara mati adalah rahasia Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya kematian. Perkara kematian adalah termasuk salah satu rukun iman, yaitu iman kepada qadar dan qadarnya Allah. Karena kematian sudah ketentuan yang akan terjadi. Setiap manusia sudah memiliki garis kehidupan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan takdir. Rasulullah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Ija matal insanun qata'a anhu amaluhu illa min salasa illa min sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih awwaladin sholihin yad'ulah. Rawahu Muslim. Para pendengar yang berbahagia, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang soleh ya, dan solehah yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim. Para pendengar yang berbahagia, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, sedekah jariah. Apa yang dimaksud dengan sedekah jariah itu? Secara bahasa, kata sedekah jariah berasal dari kata Arab sedekah yang berarti benar atau membenarkan sesuatu yang ikhlas. Kata jariah sendiri berarti mengalir atau berlanjut. Sehingga sedekah jariah adalah sedekah yang pahalanya

terus mengalir tanpa putus. Secara istilah, sedekah jariah itu adalah sedekah yang manfaatnya terus dirasakan oleh orang lain dalam jangka waktu lama secara berkelanjutan. Contohnya, kita sebagai muslim membangun masjid, menyumbangkan buku atau ilmu, menyediakan sumur untuk fasilitas umum, hingga memberikan beasiswa kepada yang membutuhkan. Menurut Imam Al-Ghazali menyebutkan, sedekah jariah itu sebagai amal yang pahalanya terus mengalir, meski pemberinya telah meninggal dunia. Ia menekankan, sedekah jariah itu sebagai amal yang tahan lama, memberi manfaat berkelanjutan bagi penerima sekaligus pahala bagi yang bersedekah. Para pendengar yang berbahagia, kenapa sedekah jariah itu disebut amal yang terbaik sepanjang masa? Jawabnya adalah karena sedekah jariah itu merupakan amalan istimewa karena pahalanya tidak pernah terputus. Meskipun pemberinya telah meninggal dunia, selama manfaatnya masih dirasakan banyak orang banyak, pahala akan terus mengalir, menjadikannya sebagai tabungan akhirat yang abadi dan sangat berharga. Selain itu, pemberi pahala yang terus mengalir, sedekah jariah juga menjaga manusia dari sifat kikir dan tamak. Amalan ini menumbuhkan keikhlasan sejati, sebab kita sadar bahwa semua harta adalah titipan sementara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang berbahagia, adapun tentang ayat sedekah jariah itu termuat pada surah Al-Baqarah ayat 261. Ayat tersebut menggambarkan betapa besar pahala atau balasan yang Allah berikan bagi orang yang berinfak dengan tulus dan ikhlas. Perumpamaannya sederhana namun kuat, yaitu seperti seorang petani yang menanam sebutir benih di tanah yang sangat subur, lalu tumbuh banyak bulir hingga hasilnya berlipat ganda. Para pendengar yang berbahagia, kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang dimanfaatkan oleh banyak orang. Seperti apa? Seperti menulis buku-buku ilmiah atau mengajarkan ilmu kepada seseorang, lalu orang itu menyebarkan ilmu tersebut setelah kita meninggal dunia. Mengapa disebut ilmu yang bermanfaat itu adalah merupakan amalan paling agung? Karena ilmu yang diajarkannya akan terus mengalir, terus hidup melalui tulisan, rekaman, dan pengajaran murid-muridnya. Manusia yang wafat, namanya tetap dikenang, ilmunya terus dipelajari, dan pahalanya mengalir selamanya. Ada hadis yang mengatakan dari Ahmad yang berbunyi,
Orang yang mengajarkan ilmu dan pahalanya terus mengalir selama ilmu itu diamalkan oleh orang lain. Para pendengar yang berbahagia, ilmu yang bermanfaat itu terdapat pada surah Al-Mujadilah ayat 11. Ada pepatah yang mengatakan, sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Mengandung makna bahwa ilmu yang paling utama dan berharga adalah ilmu yang dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi orang lain. Ilmu yang bermanfaat ini tidak hanya sekedar menambah pengetahuan, tetapi juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata untuk membantu dan mensejahterakan orang lain. Para pendengar yang berbahagia, ilmu yang bermanfaat memiliki banyak keutamaan. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat itu dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat itu dapat memperkuat hubungan antara manusia. Ketika kita berbagi ilmu dan membantu orang lain, kita membangun ikatan dan rasa saling percaya. Kemudian yang ketiga, ilmu yang bermanfaat itu dapat membawa kemajuan bagi masyarakat. Ilmu menjadi dasar pembangunan dan inovasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan kemakmuran masyarakat. Para pendengar yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, anak yang soleh dan soleha yang mendoakan kepada orang tuanya. Sejak kecil, anak mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan pendidikan dari orang tua. Karena itu, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Salah satu wujud bakti yang sangat dianjurkan adalah mendoakan kebaikan kepada orang tua kita setelah meninggal dunia. Doa seorang anak soleh dan soleha diyakini memiliki keutamaan besar dan menjadi amal yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ketiga poin tadi, doa anak yang soleh dan soleha itu yang menempati posisi yang paling istimewa. Adapun doa anak yang soleh dan soleha itu yakni Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangi aku waktu masih kecil. Para pendengar yang berbahagia, adapun ayat yang terdapat dari anak yang soleh dan soleh itu terdapat pada surah Al-Isra ayat 24. Islam menganjurkan agar orang tua mendidik anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Karena apa? Karena mereka akan memberi manfaat untuk kedua orang tuanya di akhirat kelak. Di antaranya adalah mereka akan mendoakan kita.
Para pendengar yang berbahagia, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, yakni hari ini lebih baik dari hari kemarin. Bersyukurlah atas setiap pelajaran yang diberikan dalam perjalanan hidup kita. Jangan pernah menyerah, karena setiap perjalanan memiliki tujuan yang indah. Jangan menunda-nunda beramal soleh dengan alasan masih muda, masih sehat, atau masih memiliki banyak kesibukan. Kematian bisa datang kapan saja tanpa diundang. Wabillahi taufik wal hidayah, warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410.

Ya, terima kasih pendengar. Anda masih ya, setia bersama kami tentunya di Prosatu Banjarmasin ya, kanal informasi dan juga inspirasi. Lagu tadi bertemu kembali, lagunya Melly Goeslaw bareng sama dengan Nike Ardila. Ya, ini secara virtual dengan mendiang Nike Ardila, jadi salah satu hal juga yang malam hari ini rasanya membangkitkan kita lagi sama kenangan-kenangan beliau gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini juga menjadikan kita punya makna gitu ya. Lagu ini ya, keyakinan bahwa perpisahan di dunia ini tidaklah abadi ya, serta bentuk kerinduan dan perwujudan mimpi masa muda persahabatan mereka. Dan pendengar, tentunya kali ini kita akan segera hadirkan sebelum nanti di Ngobrol Bareng Komunitas. Ada apa nanti informasinya di Ngobras, banyak banget insya Allah ya. Tapi kita akan dengarkan dulu drama radionya malam hari ini dengan judul adalah Ganteng-ganteng kok jorok. Aduh, gimana tuh kisahnya ya. Ini produksi drama radio Banjarmasin tahun 2026. Langsung aja kita putarkan drama radio untuk Anda. Tetap bersama kami tentunya di kanal informasi dan juga inspirasi.

tiga sahabat, Randy, Rio, dan Dani. Mereka dikenal para tetangga sebagai trio ganteng. Tapi siapa sangka, di balik wajah rupawan mereka ada rahasia besar yang menjijikkan.

0: Bro, ada punya deodoran gak? Bau banget nih sudah. Udah 3 hari gak mandi.
1: Hah? 3 hari? Gue 5 hari, bro. Ini parfum aja, udah gue semprot 5 lapis.
2: Halah, kalian kalah. Lah Eke, udah seminggu gak ganti celana, bro.
3: Di balik wajah bersih mereka, sebenarnya baju kotor berserakan

0: Randy, Rio, Dani, Bu Ika masuk ya. Astagfirullah. Aduh. Ini kamar atau tempat sampah sih? Blek, ambune jan.
1: Waduh, Bu Ika. Bentar, ini kami mau beresin kok. Santai bu.
2: Cepetan, sembunyiin piring kotor.
3: Sembunyi di mana? Semua udah penuh.
0: Kalian bertiga ini gimana sih? Wajah aja yang ganteng, tapi kamar kayak kandang pedus.
4: Bu, kita kan sibuk kerja.
0: Kerja atau main game sama tidur?
5: Sejak saat itu, Bu Ika memberi ultimatum. Kalau dalam seminggu kamar mereka masih bau, siap-siap dikeluarkan dari kos-kosan.

0: Deal.
1: Seminggu kemudian, kamar mereka bersih. Aroma wangi mengalahkan bau apek. Trio ganteng akhirnya sadar, penampilan bukan cuma soal wajah.
2: Nah, ini baru trio ganteng beneran. Ganteng di luar dan kuanteng di dalam.
3: Makasih Bu Ika.
1: Pendengar, ingat ya, kebersihan sebagian dari iman. Ganteng ataupun cantik bukan hanya di wajah, tapi juga bagaimana cara kita menjaga kebersihan. Drama radio, ganteng-ganteng kok jorok. Naskah ditulis Auliana dengan para pendukung cerita. Randy diperankan Padli, Dani diperankan Ajihar, Rio diperankan Daud, Bu Ika diperankan Eli Ermawati, narator Rahma Hudayanti, produser Aulia Alhamis, sutradara Aditya, teknik rekaman Lutfi Saukani, teknik montase Bay Haki. Sampai jumpa.
4: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410.

Pulau Kembang, terkenal sebagai Pulau Kerajaan Kera. Cerita tentang mitos, legenda, maupun sejarah menjadi sebuah daya tariknya.

0: Pulau Kumbang juga salah satu ikon di Kalimantan Selatan. Ada satwa yang ikonik di sana, yaitu satwa ekor panjang warna abu-abu. Nah, saat ini populasinya sekitar 380-an. Bahwa TWA ini mempunyai luasan sekitar 85 hektar dan clear di sana tidak ada rumah yang ada di dalam kawasan.
1: Pulau Kembang dengan kerajaan keranya semakin menegaskan bahwa setiap sudut Indonesia merupakan sebuah pesona dengan karakteristik yang berbeda-beda dan mampu menjadi daya tarik untuk dikunjungi.

0: berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya minim gelar kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: KB ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
5: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
7: R15 Cup Indonesia Green Machine, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami tentunya di FM 97,6 MHz, kanal informasi dan juga inspirasi. Lagunya Raisa tadi mendengar ya, Teduhnya Wanita. Ini adalah lagu Raisa yang dirilis tahun 2017, tepatnya tanggal 27 November. Ini salah satu juara ini juga ya, bukan juara tapi jalur suara atau soundtrack untuk film Ayat-Ayat Cinta 2. Nah, lagu ini pendengar itu menceritakan tentang kekuatan tersembunyi perempuan yang terpancar melalui kelembutan, ketulusan, serta peran besar seorang ibu ya, dan karakter-karakter wanita yang mungkin hidup di sekitar kita. Semuanya pasti setuju gitu ya. Ibu ini kadang jadi sosok ibu gitu ya. Kadang juga bisa jadi sosok teman, sosok sahabat yang luar biasa selalu menemani kita lah ya, mendukung apapun yang diinginkan anaknya, apalagi misalnya dalam hal-hal yang positif gitu pendengar ya. Nah, pas banget di tanggal 30 Juli ini juga pendengar, ini ya diperingati sebagai Hari Persahabatan Internasional. Jadi International Day of Friendship yang mana ditetapkan oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, di tahun 2011 silam ya, untuk mendorong persahabatan antar manusia ya, antar budaya dan antar negara sebagai cara membangun perdamaian. Ya, lagi-lagi ya terkait dengan perdamaian. Sebenarnya siapa sih di dunia ini yang suka keributan? Gak ada pendengar ya. Semuanya tuh senang banget yang namanya perdamaian, saling pengertian juga. Yang pastinya solidaritas itu tetap dijaga gitu ya. Nah, maknanya banyak gitu ya di Hari Persahabatan Internasional hari ini pendengar. Misalnya kita bisa menghargai arti persahabatan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tadi kata Mada ya, bahkan mungkin ada yang memaknai persahabatan itu adalah dengan ibundanya gitu ya. Ketika misalnya gak apa-apa deh orang lain gak ada di dunia ini kecuali misalnya hanya orang tuanya yang ada, ayah dan ibunya, itu adalah arti persahabatan yang paling luar biasa mungkin bagi seorang di luar sana gitu ya. Ataupun juga punya makna menumbuhkan sikap saling menghormati ya, meski kita punya perbedaan suku, latar belakang, agama ya, budaya ataupun juga hal-hal lainnya. Bagi Indonesia ya, majemuk banget, sukunya juga banyak banget. Kalimantan ada enggak hanya satu ya, tapi banyak. Itu luar biasa ya. Dan di Hari Persahabatan ini juga kita akan mengingatkan bahwa hubungan baik antar sesama ini adalah fondasi terciptanya masyarakat yang lagi-lagi damai pendengar ya. Dan malam hari kita akan bahas nanti apa saja gitu ya, makna-makna ataupun juga yang bisa kita lihat dari beberapa komunitas yang ada di Indonesia ataupun juga di dunia pendengar ya. Jadi pastikan untuk terus bersama kami hanya di Kanal Informasi dan juga Inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
5: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Iya pendengar, ditemani dengan suara Bang Ipang ya, sahabat kecil. Mudah-mudahan hari ini juga masih membangkitkan suasana hari persahabatan ya. Mungkin di luar sana pendengar ada yang baru tahu hari ini tuh hari persahabatan. Langsung aja deh menurut Mada ya, di kontak dulu besti-bestinya. Selamat hari persahabatan gitu ya. Semoga persahabatan kita tuh lancar terus, dan yang pastinya mudah-mudahan awet. Ada yang bilang sih kalau dari mudanya udah sahabatan tuh ya, kalau bisa awet udah sampai 20, 30, 40 tahun, wah masya Allah banget gitu ya. Panjang umur, sehat selalu deh ya buat yang di luar sana punya sahabat sepanjang usianya gitu ya. Nah kali ini pendengar, pada mau bahas terkait dengan sahabat tanpa sekat. Bagus kan ya, apa maksudnya nih Mada ya. Jadi artinya nih ketika perbedaan itu adalah sebuah kekuatan. Dan persahabatan itu seringkali sebenarnya dari perbedaan pendengar. Ada gitu ya, anak-anak muda misalnya membahas agama, ada yang bahas suku dan budaya. Berbeda itu bisa menjadi sahabat, bahkan bekerja sama gitu ya dalam kegiatan sosial. Nah banyak peserta program Live in Lintas Agama misalnya gitu pendengar ya, mengaku awalnya canggung karena memiliki stereotip terhadap kelompok lain. Dan setelah tinggal bersama-sama selama beberapa hari, mereka justru menjadi sahabat. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang bisa masih berkomunikasi pendengar ya. Nah ibaratnya di Indonesia saja gitu pendengar ya, sudah di Kalimantan Selatan banyak komunitas juga yang membuktikan bahwa keberagaman tuh bukan halang gitu ya, untuk saling mengenal, untuk saling belajar juga, dan berkarya bersama. Dan akhirnya pendengar, ini kita akan lihat beberapa komunitas. Yang pertama misalnya di kita Kalimantan Selatan ada FKUB ya, Forum Kerukunan Umat Beragama Kalimantan Selatan. Jadi ini salah satu wadah komunitas para pemuka agama Islam. Dalamnya ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu pendengar ya. Dan berdiri ini berdasarkan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan juga 8 tahun 2006. Dan tentunya di FKUB sendiri pendengar, ini bukan hanya menyelesaikan persoalan kerukunan, tapi juga aktif gitu ya untuk mengadakan dialog biasanya lintas agama, ada edukasi toleransi juga, dan membangun komunikasi antar masyarakat. Kenapa jadi menarik sih Mada gitu ya? Banyak orang yang mengira FKUB ini hanya bergerak ketika ada konflik pendengar. Padahal faktanya gitu ya, sebagian besar kegiatannya itu justru bersifat preventif. Yaitu tadi ada dialog, edukasi toleransi dan segala macam. Ini membangun persahabatan agar konflik itu tidak pernah terjadi. Harapan Mada sih juga di luar sana ya, tidak pernah ada lagi. Ya walaupun mungkin ada gitu ya, tapi kita minimalisir lah ya untuk sangat-sangat ya kalau bisa gak kejadian alhamdulillah gitu ya. Nah terus kemudian juga ada LK3 Banjarmasin pendengar, Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan. Jadi di dalamnya juga ini ada pendidikan perdamaian, dialog lintas iman juga ya, dan pemberdayaan masyarakat. Nah peserta di sana kalau misalnya di komunitas tersebut pendengar ya, itu gak hanya berdiskusi tapi juga saling berkunjung ke rumah ibadah untuk belajar memahami keyakinan orang lain tanpa mengganggu akidah masing-masing. Dan tentunya ada misalnya lagi live in pemuda antar iman, ada Gus Durian Banjarmasin, ada KM Hadi ya, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Kalsel, dan tentunya masih banyak lagi mungkin komunitas di luar sana yang tidak bisa sebutkan satu-satu gitu ya. Tapi mudah-mudahan dari contoh ini, Indonesia yang sering dijadikan contoh negara dengan keberagaman tinggi punya banyak inisiatif dialog lintas agama, pendengar, dan juga budaya, termasuk yang digerakkan oleh komunitas-komunitas oleh anak muda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
3: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
4: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
3: Dia tidak punya karisma.
4: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
3: Itu money politik namanya.
4: Loh, apa salahnya?
5: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
3: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
5: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja deh.
3: Pangeran Kodok.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Kali ini pendengar, banyak juga ternyata komunitas-komunitas yang kita bilangnya sih nggak lahir dari organisasi formal atau juga bahkan dikatakan kayak proyek besar gitu ya. Tadi contohnya ada yang organisasi formal lahir dari kementerian ini ya, dan juga kementerian apa gitu ya, lahirlah Kementerian Agama sama Kementerian Dalam Negeri tadi ya, jadi FKUB. Nah tapi kali ini pendengar, ini lain dari yang lain, ini sekelompok sahabat yang punya keresahan dan juga tujuan yang sama. Biasanya sih kayak dari obrolan santai gitu ya, di kampus atau juga warung kopi, biasanya sambil nongkrong anak muda sekarang ya, media sosial atau juga lingkungan sekitar. Mereka kemudian bergerak nih hingga menciptakan dampak yang nyata bagi masyarakat pendengar. Nah di hari persahabatan internasional ini, kita mau ngajak Anda pendengar buat melihat persahabatan itu tidak hanya memberi manfaat bagi individu, tapi juga mampu loh ya untuk membangun energi perubahan sosial ya, ekonomi dan juga budaya. Misalnya nih pendengar, ada di Banjarmasin namanya komunitas itu adalah Turun Tangan. Nah ini bagian dari gerakan nasional Turun Tangan yang berdiri sejak tahun 2013 pendengar ya. Nah di Banjarmasin sendiri komunitas ini tuh aktif menggerakkan anak muda melalui kegiatan pendidikan biasanya ya, terus juga ada kerelawanan, aksi sosialnya juga, pelatihan kepemimpinan hingga pengabdian kepada masyarakat. Apakah Anda salah satunya ada di sini mendengarkan anggota dari komunitas Turun Tangan Banjarmasin ya? Nah menariknya pendengar, banyak anggotanya mereka ini awalnya hanya ikut karena diajak teman. Jadi ya kayak bawa-bawaan teman lah kan, itu biasanya gitu ya, ada teman yang ikut, kita juga mau ikut. Tapi alhamdulillahnya dari pertemanan ini pendengar, mereka tuh juga kemudian jadi relawan yang rutin akhirnya mengadakan untuk kegiatan sosial dan juga tadi di bidang pendidikan. Terus ada lagi yang lain, ada Bungas Barakat Community pendengar. Ini salah satu komunitas sosial di Banjarmasin yang cukup aktif gitu ya, menggalang donasi terus juga menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatannya banyak, misalnya ada berbagi makanan gitu ya, ada santunan bencana hingga juga aksi-aksi kemanusiaan lainnya. Dan ini salah satu hal yang menarik dari Bungas Barakat Community adalah persahabatan itu pendengar bisa berkembang loh, menjadi keluarga besar yang saling mendukung dan juga mengajak masyarakat untuk bisa berbagi kepada sesama. Ya akhirnya bukan hanya tadi individu ya yang terpuaskan karena bisa berteman, bisa bergaul di komunitas, tapi banyak orang yang merasa terdampak akan hal itu menjadi ikut senang gitu ya, ikut berbahagia, jadi sharing happiness lah gitu ya. Terus juga ada komunitas Turun ke Sungai. Nah ini senang sekali rasanya karena di Banjarmasin banyak sungai ya, jadi komunitas ini termasuk yang dibilang relawan lingkungan juga pendengar ya. Jadi emang rutin aksi bersih sungai, edukasi lingkungan dan juga kampanye dalam pengurangan sampah plastik. Dan kegiatan ini pendengar jadi ruang bertemu bagi orang-orang yang sebelumnya juga kita katakan sih gak saling kenal gitu ya. Jadi hobinya sama, peduli terhadap lingkungan gitu ya, dan juga tentunya Sungai Martapura sebagai identitas kota Banjarmasin. Intinya itu banyak banget komunitas yang aktif juga ya, malahan biasanya bukan hanya pendiri gitu ya, dan mereka tuh datang karena diajak seorang sahabat untuk ikut satu kegiatan. Setelah merasakan manfaatnya, mereka akan memilih untuk bertahan pendengar ya, dan akhirnya menjadi penggerak utama komunitas tersebut ya. Mudah-mudahan lah ya, bisa saja ini cerita dari kita semua untuk bisa menambah teman, relasi, dengan salah satunya adalah berdampak di sebuah komunitas ataupun juga lingkungan kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811

Cinta selalu ada gitu ya, katanya Mbak Reza Artemevia. Semoga demikian gitu ya pendengar ya, karena bertepatan juga di tanggal 30 Juli hari ini, Hari Persahabatan Internasional. Semoga kita juga semakin menyadari bahwa persahabatan pendengar itu bukan hanya mempererat hubungan antar manusia ya, tapi jadi bagaimana kekuatan untuk membangun masyarakat yang lebih peduli, lebih inklusif, dan tentunya lebih berdaya gitu ya. Jadi ajakan Mada sih buat Anda semua pendengar dimanapun berada ini bisa terus menjaga persahabatan ya, karena dari hubungan yang tulus lahirlah juga mungkin ada komunitas di luar sana ataupun juga ya lingkungan-lingkungan pertemanan yang mampu menghadirkan manfaat bagi banyak orang ya. Dan mudah-mudahan informasi terkait dengan komunitas malam hari ini bermanfaat untuk Anda. Sekali lagi, selamat Hari Persahabatan Internasional pendengar untuk seluruh sahabat Mada yang di luar sana ya, termasuk juga para pendengar RRI Prasetyo Banjarmasin. Nanti di jam 22 waktu Indonesia Tengah sampai jam 23 tentunya kita akan hadir di program request lagu-lagu tembang kenangan. Jadi pastikan untuk Anda selalu bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi Prasetyo Banjarmasin FM 97,6 MHz. Kita tutup di ngobras malam hari ini dengan lagunya Lahuta, Sahabat untuk Anda.

0: Dengarkan Melodi Memory setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 51 11

0: Selamat malam pendengar ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan masih setia juga buat dengerin RRI Pro 1 Banjarmasin malam ini ya, bersama dengan Mada tentunya. Satu jam kebersamaan kita akan mengundang Anda semua untuk bergabung ya di lagu-lagu tembang kenangan, request untuk melodi memori malam hari ini, malam Jumat ya, hari ini hari Kamis 30 Juli 2026. Yang mau gabung silahkan, nanti Mada tungguin di dua line telepon kita 0511325162 atau nomor WhatsApp Pro 1 juga boleh banget ya, 0811-5111410 atau hotline Halo RRI juga boleh ya, 0811-40976. Yang mau menyaksikan secara langsung, dah ada live streaming kan di TikTok kita ya, cari aja langsung di RRI Pro 1 Banjarmasin. Jadi selamat bergabung buat semuanya, para penonton yang ada di TikTok juga ya. Lagunya malam hari ini ada apa aja, Madam? Ada bacain dulu ya. Ada Bryan Adams, Heaven, ada juga darinya Atik Sibi, ada Arif Tak Sedalam Ini, ada Karisma Cinta, Bruri Marantika featuring Dewi Yul, ada juga Belenggu Cinta, Nika Ardila, ada Aku Cinta Dia, Krisye, waduh cinta-cintaan semua ya. Atau Celine Dion juga ada nih, To Love You More, sama cinta-cintaan juga ya. Oke, pendengar, kita langsung aja gabung bersama dengan pendengar kita di 562. Ada siapa di sana? Assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Alhamdulillah, Bang Herman, apa kabar?
1: Sehat, Madayana.
0: Alhamdulillah sehat. Cuaca gimana Banjarbaru? Udah ada hujan belum akhir-akhir ini, Bang?
1: Belum, Maday.
0: Belum ya, masih panas menggantang ya.
1: Tadi ada sore tadi gerimis,
0: betul. Kayak mau hujan gitu ya, Bang ya, kayak mendung-mendung gitu ya.
1: Iya, cuma hitam jalan itu.
0: Iya, betul. Tapi ya belum rezekinya gitu, Bang Herman ya.
1: Masih ada mataharinya, Bang.
0: Masih ada mataharinya, betul. Kalau nggak ada matahari, kayak apa kita hidup?
1: Matahari yang timbul aja,
0: Bang. Timbul, ya begitulah ya. Tapi Bang Herman, ini sehat, Mada juga alhamdulillah sehat gitu ya. Udah makan belum, Bang?
1: Sudah makan, Mada.
0: Oke, alhamdulillah ya. Sisa menikmati malam hari ini aja gitu ya.
1: Malam masak.
0: Siap. Lagunya mau apa, Bang, malam ini?
1: Ada Arif, Mada.
0: Ada Arif, Tak Sedalam Ini.
1: Oke, Mada.
0: Oke, siap. Salam-salam buat siapa, Bang?
1: Kakak Hindi, Trikora Lero.
0: Oke.
1: Nah, ini mendengar sih ini.
0: Biasanya gabung juga tuh nanti kadang-kadang.
1: Itu anjing gua ada pakan ayam buat radio kan
0: Madai. Iya, rat banar. Kalau jadi tidak nah, pernah ada kata tertinggal gitu ya.
1: Gantung radio di kandang ayam gitu.
0: Iya, bujur-bujur. Asal jangan madah nanti gantung di kandang ayam.
1: Kali mah di kandung anu kana apa?
0: Ii, dicari urang ulun nah, pian. Suara ulun juga gantung sih.
1: Ada kareng napasan.
0: Kareng. Ulun nang kareng lah. Aija, siapa lagi, Bang? Buat siapa lagi semuanya kah?
1: Abah Kalbi ya lo.
0: Abah Kalbi juga. Oke. Okay.
1: Mama-mamaan, mama bungkus ya lo.
0: Iya, siap.
1: Lawan Abang Ojan kana.
0: Oke.
1: Mbak Maimunah, Mbak Mawar Bati-Bati. Semuanya dah ada yang
0: semuanya menarik aja ya. Oke, okay, siap. Terima kasih Bang Herman ya, sehat selalu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bang Herman di Banjarbaru ya. Kita coba terimakan lagi yang ada di WhatsApp. Nah, ada Bang Roy. Assalamualaikum Bang Roy. Halo, assalamualaikum Abang Roy, udah terhubung sama Mada, silahkan berbicara.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Roy, apa kabar? Sehat?
2: Oh, sehat banget ini malam.
0: Sehat, kok tadi ada suara batuk-batuknya? Sehat apa sehat nih?
2: habis makan gorengan.
0: Walah, enak banget. Apa makan, makanya apa yang digoreng itu tuh?
2: Karena apa itu yang pisang goreng?
0: Oh, pisang goreng. Kalau orang Banjar menyebutnya gaguduh pisang ya.
2: Gaguduh,
0: enak banget ya. Sambil ngopi apa sambil minum teh atau apa temenannya tuh?
2: Iya, habis apa teh aja.
0: Enak banget ya. Boleh dong kirim-kirim nih ke Pro 1 malam-malam. Iya, udah Bang Roy, lagunya mau apa Bang Roy malam hari ini? Ada
2: aku minta lagu lain boleh kah?
0: Apa lagunya kalau misalnya ada boleh lagu 80-an
2: 90-an. Apa terhubung apa Madem tadi bilang persahabatan kan?
0: Persahabatan.
2: Nah, jadi lagunya aku apa? Minta lagunya itu apa? persahabatan bagai kepompong.
0: Oh, kepompong. Ada. Oke. Okay. Nah, persahabatan itu. Bagai nah, kepompong. Oke, okay, nanti pada puterin salam-salam buat siapa, Bang Roy? Mungkin sahabat-sahabatnya boleh nih kasih salam dulu di sini. Ya,
2: kalau sahabat sih, kalau dibilang semua enggak.
0: Oh, dibilang kayaknya banyak enggak, banget. Enggak cukup satu jam ini ya.
2: Jadi okay. Ya yang terutama Mada. Mm-hmm. Putri, Maimunah, okay. Mawar, Herman tadi, Abah Tiara,
0: okay.
2: Boyke, dan semuanya aja teman-teman yang lagi dengar Pro 1, salam sehat, salam persahabatan dari Abang Roy.
0: Iya, siap. Ya, oke deh kalau gitu, makasih Bang Roy ya. Siapa lagi? Ada lagi?
2: Dan buat Mada udah makan juga.
0: Udah dong, Mada udah makan malam, tenang.
2: Ya udah kalau begitu kan ya tambah semangat.
0: Harus tambah semangat malam hari ini ya. Terima kasih nih.
2: Tambah semangat, tambah manis dan tambah banyak uangnya.
0: Amin. Siap.
2: Hampir ini sudah mau dekat gajian ini sudah.
0: Betul.
2: Nih, paling hari lagi.
0: Insyaallah ya, mudah-mudahan lancar sampai gajian ya. Oke, makasih banyak Bang Roy ya. Sehat selalu ya. Nanti ketemu lagi kita di udara.
2: Biar tambah banyak yang kangen.
0: Biar tambah banyak yang kangen kali ya.
2: Yang terutama saya dulu ya.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Roy.
2: Iya,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Roy di 976. Selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mbak Mai? Malam juga. Iya, sehat kah?
3: Alhamdulillah, agak sedikit anak pulau kali.
0: Nah iya Pang, ada temakan iya, apa, ada teminum apa Pian?
3: Kadang-kadang bisa minum es.
0: Nah iya kalau
3: makan gorengan,
0: kepanasan minum es lalu tenggorokan iya. Mang dihantam.
3: Iya, kalau panas nih mano. Kacang makan es.
0: Andang jua kita lah. Ya Allah, hai. Kacar jar.
3: Empat
0: jua. Ayo, ini mudah-mudahan anu aja dibawa minum banyu hangat ya kalau Mbak Mai lah. Iya. Asal lagu dulu nah, anak apa pian
3: nah?
0: Ini ke Ardila, Belenggu Cinta.
3: Iya.
0: Oke, siap.
3: Salamnya buat Bang Herman tadi, Bang Roy, Bang
0: iya.
3: Mawar, Mbak Rika.
0: Oke.
3: Okay. Mbak Kati, Mbak Tiara, pokoknya buat semuanya aja salam sehat ya.
0: Oke, okay, siap. Mbak
3: Mada, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin. Terima kasih. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya banyak banget antrean juga di belakang Mbak Maimunah tadi. Tutup terus belakangnya ya. Oke deh kalau gitu pendengar, kita puterin dulu dua lagu untuk Anda malam hari ini yang masih mau gabung lagi. Madelet ada di WhatsApp lagi pada nungguin juga. Terus tadi ada bacaan apa sih? Si Bapak Pauji ngirim pesan. Undang dengar lagu Celine Dion katanya. Oke, okay, To Love You More. Siap, Anda masukin di playlist ya. Oke deh kalau gitu pendengar yang masih nungguin, jangan kemana-mana. Ya habis ini kita puterin lagi lagu-lagu untuk Anda, teman kenangan, lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga 2000-an awal. Ada Arif, Tak Sedalam Ini dan juga Kepompong darinya Sintrin Tosca.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Iya, pendengar kepompong, tadi ya lagunya spesial aja katanya buat para sahabat-sahabat di luar sana, persahabatan bagai kepompong dari Sinden Tosca. Ini ya rilisan tahun 2007 pendengar ya, dan mulai terkenal luas di tahun 2008 saat jadi lagu temanya soundtrack untuk sinetron berjudul yang sama, Kepompong ya. Ada yang nonton itu gak sih sinetronnya? Kalau Manda tuh belum nonton. Baru usia berapa tahun saya tuh ya, baru 5 tahun. Belum ngerti sinetron waktu itu ya. Oke, kalau gitu pendengar, ini masih ada lagi lagu-lagu yang bisa Anda request malam hari ini. Silahkan untuk bisa bergabung di 562 sudah berdering, kita angkat dulu. Selamat malam, assalamualaikum. Kalau udah kayak gitu artinya terputus. Kalau udah terputus maka disambung ulang aja pendengar ya. Kita ke WhatsApp, ada Bang Eza. Selamat malam, assalamualaikum Bang Eza.
1: Apa kabar?
0: Apa kabar? Sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat ya
0: Bang. Alhamdulillah.
1: Lagunya Pina Panduwinata.
0: Lagunya apa tadi? Pina Panduwinata, selamat Pina malam lah. Pas banar kayak suara pian lagi dasar bujur lagi di malam-malam suara pian nih. Pina anak tegureng, sudah suara tuh pina anak belarut, Bang nih. Iya udah. Iya. Salamnya buat siapa nih Bang Eza?
1: Buat mama aja
0: kan. Oke. Sama-sama. Amin. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Eza di Istanbul ya, 976. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, orang yang ditungguin dari tadi nih.
2: Siapa yang nungguin?
0: Saya, gak boleh ditungguin ya.
2: Kenapa?
0: Apa kabar Bang Hendy? Enggak, tadi soalnya dicari Bang Herman. Jadi kayak, oh iya Bang Hendy mana ya suaranya gitu.
2: Herman kah?
0: Iya, udah nyalam-nyalamin pertama dia tadi masuk ya.
2: Rajin ya.
0: Rajin dong ya. Kalau Pin juga rajin ya. Katanya rajin bawa radio ke kandang ayam. Digantung madai jar radionya di kandang ayam jar. Mak lah ulun mah anu siaran segen ayam-ayam sidin kah? Asal jangan ulunnya digantung ya kalau Bang.
2: Iya kan, supaya emang tahu nih, nah ini adil mantan.
0: Jarul kita menakutkan nih ayam. Kalau ini disembali Bang Hendy aja lu.
2: Jujur siapa?
0: Iya kalau wajar ulun juga ay.
2: Tadi pas anak kok lagi membaiki kandang bukan gaji.
0: Nah apa yang dibaiki kandang pian? Nah kalau jar Bang Herman, pas aku pindah ke Banjarbaru dulu di Anjir, tapi tetamu ay akhirnya masuk kakak gagah jar. Nah kakak gagah tuh Bang Pian nih ngarannya sudah kebanggaan ading Pian tuh.
2: Iya, ading Hermannya benar-benar.
0: Iya, nah lagunya dulu anak apa Bang Hendy?
2: Sampai masih ada mana?
0: Ada Nick Ardila, Belenggu Cinta, Celine Dion, To Love You More, Betaria Sonata, Hati Yang Luka, Krisye, Aku Cinta Dia, Vina Panduwinata, Selamat Malam. Atau yang pertama darinya Funk Section, ada Iklim, Gerhana Cinta Luka, ada Gombloh Ku Gadaikan Cintaku, atau Michael Jackson One Day in Your Life. Mau yang mana?
2: Bang Jackson tadi apa?
0: Yang mana?
2: Bang Jackson judulnya.
0: Yang pertama.
2: Oh, yang pertama. Mm-mm.
0: Soalnya kan kalau yang kedua jadinya sakit dong ya. Enggak mau yang kedua.
2: Oh, enaknya kedua lo malah.
0: Ih, enggak mau lah ya yang kedua mah. Jadi yang kedua enggak mau jadi yang kedua ah.
2: Ih, mana disayang terus.
0: Astagfirullahaladzim, istighfar Bang Hendy ya. Gak boleh menduakan cinta pertama. Asik, masuk ya.
2: Orang kita senetron kok.
0: Oh ya udah deh kalau gitu ya. Itu aja lagunya buat siapa Bang Hendy malam hari ini? Atau salam-salam ada buat siapa?
2: Buat Ajeng Herman yang paling bungas ya lah.
0: Oke, okay, siapa lagi? Bulan
2: kita yang ada tuh pas banget serasi benar.
0: Insya Allah hanya Tuhan yang tahu.
2: Kamu belum masuk kah?
0: Sopo, Bang Ozan belum ada masuk. Kayaknya udah lama ya nggak masuk ya?
2: Mas, banget sudah 3 tahun 11 bulan.
0: Itu terlalu lama bro. Aduh bro ya. Ya udah deh semuanya aja ya salamnya ya.
2: Ada masuk Bang belum masuk kah?
0: Belum juga belum.
2: Ada yang masuk belum? Mano pada himadeng.
0: Apa?
2: Kalau salam tuh. Ini tiga aja, Haji Anton, Mama Aden, Herman.
0: Oh udah bagus, itu bagus. Karena papanya anu spesialis tiga ya.
2: Pendengar R-nya cuma tiga aja lah.
0: Oh enggak, tapi kan belakangnya ada gitu ya. Buat semuanya tambahan dikit.
2: Wah, itu tiganya diulang-ulang.
0: Eh, berarti Bang Yusuf tambahan biar 4. Nah, Bang Hendy juga masukin Bang 4 ya.
2: Iya, sama.
0: Oke deh kalau gitu ya. Siap, terima kasih banyak Bang Hendy ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 562. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mada.
0: Apa kabar? Dengan siapa di mana ini suaranya? Kada pinan dulu. Oh, Bu Yani apa kabar?
3: Kabarnya baik saja.
0: Kan, rancak menelpon di WhatsApp. Ternyata jalurnya lain malam hari.
3: Akunya gadaikan cintaku darinya gombloh.
0: Oke, okay, gadaiku gadaikan cintaku. Ailah, oke deh.
3: Salamnya
0: salam buat siapa?
3: Kerajaan Haga, buat Mada. Terima kasih.
0: Waktunya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, selamat bergabung buat seluruh penonton di TikTok juga ya. Ada Bang Irwanda apa nih? Selamat datang tamu MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalbar di Kota Kayong Utara Kabupaten Ketapang. Oh, ada MTQ di sana ya. Selamat bertanding, selamat bersaing secara sehat ya, dan selamat MTQ juga. Adi Hidayat request lagu. Oke, nanti Madel cariin dulu ya. Oke deh kalau gitu. Akhirnya assalamualaikum Kak Madel, Ayani di Tanah Bumbu, lagunya Hati yang Luka Betteria Sonata tadi ya. Siap, udah Madel siapin buat Kak Ayani ya. Oke pendengar, ya jangan kemana-mana dulu. Kita ada Nika Ardila yang mau lewat habis ini dengan Belenggu Cintanya dan Celine Dion To Love You More. Tadi special request darinya Bapak Pauji di Amuntai. Selamat mendengarkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp

0: Waduh, kata penonton di TikTok sih lagu ini ya pendengar ya punya banyak kenangan. Dan juga lagu ini membawa nostalgia lagi balik ke masa-masa silam mungkin ya. Karena lagu ini rilis tahun 1995 pendengar. Jadi tentunya bagi Anda gitu ya yang hidup di zamannya lagu ini itu populer, hingga hari ini sebenarnya Manda juga senang banget sama lagu ini. Dan terima kasih banget udah di request gitu ya. Ini menggambarkan tentang permohonan emosional seorang wanita ya, agar kekasihnya tidak pergi ya, dan meyakinkan bahwa tidak ada yang bisa mencintai lebih besar darinya ya. Makanya kayak tadi tuh ya, ini ya itunya intinya gitu ya, mencakup ketakutan akan kehilangan, kesetiaan, dan juga permintaan untuk mempertahankan hubungan. Kalau Anda di posisi itu, mau bertahan atau cari yang baru sih guys? Ya udah deh kalau gitu ya, kita tinggalin dulu lagunya Celine Dion. Kita beralih untuk angkat telepon-telepon Anda pendengar. Kita mau ke WhatsApp dulu deh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Melody Memory.
0: Melody Memory. Malam juga Mbak Rika, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Dingin banget habis hujan lagi.
0: Enak banget.
1: 4 hari berturut-turut.
0: Jember iki. Kemarau apa hujan ya?
1: Musim hujan ya. Kemarau campur hujan. Kemarau campur hujan.
0: Kowe udan enak dingin loh.
1: Enak ya, dingin adem banget.
0: Aduh, di sini agak panas gerah ini.
1: Panas gerah lah. Ada AC-nya masa gerah.
0: Oh iya benar, kalau studio. Kalau di rumah panas. Iya udah sehat. Alhamdulillah luar biasa.
1: Rumahnya di mana? Mbak Manda di mana?
0: Rumah Manda di Sultan Adam.
1: Oh, Sultan Adam.
0: Iya, Sultan Adam.
1: Itu dulu.
0: Iya, tapi ingat Sultan Adam di mana, Mbak Rika?
1: Iya, ingat lah.
0: Wih, alhamdulillah. Berarti kalau tandanya masih ingat,
1: iya.
0: Kalau masih ingat tuh tandanya disuruh kembali. Oh, Andir Bakti.
1: Iya.
0: Oh,
1: iya. Tahu banget lah. Bangun Telogo tuh sering aku bangun Telogo itu.
0: Makan di situ ya. Atau ngapain? Ngemil. Mancing.
1: Ngemil makan.
0: Atau ngekem. Kan gede tuh.
1: Gede bagus ya.
0: Gede udah bagus
1: ya. Sekarang ya.
0: Suara tambah bagus, tambah bagus benar. Mbak Rika, lagunya nih mau apa? Ada panjang apa? Banget sih ya, antrian. Hati yang luka Betteria Sonata, Krisya Aku Cinta Dia, Selamat Malam Vina Panduwinata. Yang pertama darinya Fang Session, ada juga Kugadaikan Cintaku darinya Gomblo. Mau yang mana?
1: Yang anu aja. Hati enggak luka sih, yang minta yang hati luka aja, tapi enggak
0: senang. Oke, okay, biarkan Betteria Sonata yang menyanyikan hati yang luka ya.
1: Salamnya ya, salam. Yang sering masuk, ada Mbak Maimuna, okay. Kayaknya udah masuk ya?
0: Mbak Maimuna udah masuk.
1: Iya, Bang.

0: Putri Mawar, juga Bu Bambang.
1: Bu makasih Bambang.
0: Udah call aku.
1: Ih, panjang sudah, lebar. Alhamdulillah. Serunya.
0: Iya. Beliau masih sehat. Usia 70 padahal.
1: Oh, udah.
0: Terus ada Mbak Osin. Iya, udah 70 tapi masih sehat beliaunya.
1: Alhamdulillah, luar biasa. Siapa lagi?
0: Mbak Osin, Mbak Pina, terus ada Bang siapa lagi? Bang Ali. Bang Mihat,
1: betul,
0: Bang Yono. Terus ada Amang Boy.
1: Mang Roy, ya semuanya aja ya.
0: Salamnya kompak selalu.
1: Siap, terima kasih.
0: Amin. Dan sehat selalu.
1: Amin.
0: Panjang umurnya.
1: Amin Allah.
0: Cepat ke Jawa dong.
1: Amin ya Allah. Ya Allah, tolong panggil saya ke Jawa ya Allah.
0: Wonogirinya mana dulu? Koharjo, apa Jatisrono, apa Ngadirojo mana?
1: Aduh, Bapak mana? Itu Batu Retno eh.
0: Oh, aku tuh 3 kali lewat Wonogiri. Kemarin ke Jogja.
1: Oh ya?
0: Oh ya, udah. Mudah-mudahan ada rezeki ya.
1: Amin.
0: Oh, kita bisa
1: selamat. Amin ya Allah. Terima kasih banyak yo.
0: Waktunya. Assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rika, terima kasih. Di belakang Mbak Rika, selamat malam. Assalamualaikum. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Oke, enggak ada suaranya ini di mana, tapi udah terhubung loh ini ya. Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
2: Yusuf.
1: Oh, Bang Yusuf. Ya Allah, Bang Yusuf, mana suaranya? Barusan aja muncul ya. Alhamdulillah Mada sehat. Bang Yusuf, gimana kabarnya? Sehat juga ya. Lagunya Bang Yusuf mau yang mana? Ada Betaria Sonata, ada Krisya, ada Pina Panduwinata, ada Funk Section, ada Gomblo. Mau yang mana? Halo, Bang Yusuf. Ini kayaknya agak delay ya, ada radio juga mungkin yang nyala di sana ya. Boleh dimatiin dulu nggak Bang Yusuf nanti radionya nih, biar nggak delay?
2: Matiin,
1: gomblo aja. Oh, gomblo aja. Oke deh kalau gitu ya. Salamnya ya. Buat siapa aja Bang? Siapa lagi? Ini kayaknya agak delay nih. Oke deh kalau gitu Bang Yusuf ya. Bang, ini agak delay. Oke. Siap. Terima kasih banyak Bang Yusuf.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 976. Selamat malam. Assalamualaikum. Oke, terputus nampaknya ya. Oke deh, kalau gitu kita mau sapa juga ya warga TikTok. Ini kalau nggak disapa, ini nanti kemana-mana. Nggak, tadi soalnya banyak yang gabung, tapi mada ini ya. Amin, kata Mbak Fatimah ya. Raina Olfa, selamat malam Bunda. Selamat malam juga Bunda. Oke, ada Abdul Wahab, terima kasih. Salam Mbak Rika dari Bang Herman tadi ya. Di sini panas Mbak Rika, katanya di Jogja panas ya. Toyota Banjarbaru, terima kasih loh ya. Kerennya suara pian Kak. Alhamdulillah, terima kasih. Jadinya saya ini dengar TikTok atau nonton radio. Yang benar adalah nonton radio di TikTok. Nah, itu yang benar ya. Oke deh kalau gitu pendengar, kita puterin dulu 2 lagu untuk Anda malam hari ini. Ada Betaria Sonata, udah 2 lagu berapa ya ini, lagu 2, 4 nih, lagu ke-6 sama ke, ya lagu ke-6 ya, ke-5 sama ke-6. Betaria Sonata, Hati Yang Luka, dan juga Krisya Kucinta Dia.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kucinta dia, pendengar. Lagunya Krisye menemani Anda semua malam hari ini. Yang mau istirahat, selamat istirahat dulu Mada ucapin ya. Tapi yang masih mau ada kerjaan gitu ya, harus ada diselesaikan biar besok udah kelar lah gitu ya. Mudah-mudahan semangat terus dan lancar gitu ya, apapun yang lagi dikerjakan malam hari ini. Tenang aja, Mada akan menemani Anda dengan lagu-lagu nanti sampai di jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Tapi masih ada waktu juga untuk Melody Memory malam hari ini. Kita coba angkat dulu berapa telepon, tapi request lagunya udah gak bisa lagi pendengar ya. Kirim-kirim salam aja boleh ya. Assalamualaikum, Kak Yani, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, Kak Yani apa kabarnya, sehat kah?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah, ya Allah. Mendengar suara Kak Yani malam-malam ini belum guring, kenapa nih belum guring pian nih? Masih sih.
1: Udah masuk juga.
0: Oh iya kan. Ay, maaf bener lah, Pina Pauncitan pian masuk. Nah, kayak nih lagunya nih ada sisanya Vina Panduwinata, ada Funk Section, ada Gombloh, mau ngikut yang mana lagunya malam hari ini?
1: Anu apa? Anu Vina Panduwinata.
0: Vina Panduwinata, siap lah nggih. Ini salam-salam Pang, segan siapa Kai malam hari ini?
1: Salam buat Mama Mada. Abah Kolbi.
0: Iya.
1: Herman.
0: Herman, Juana Herman lagi menonton di TikTok nih.
1: Iya. Haji Anton.
0: Oke.
1: Haji Pak Haji Ilham.
0: Acilianti juga. Oke deh, semuanya aja ya Kak Yani ya.
1: Semuanya.
0: Ya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih Kai. Pantun dulu kasih, silakan.
1: Buah kurangji masak di pohon.
0: Bungas.
1: Beli kelapa di pasar pagi.
0: Bungas.
1: Aku berjanji, aku memohon.
0: Apa jar?
1: Semoga kita berjumpa lagi.
0: Amin. Terima kasih. Ada kecupan di akhir dari Kak Yani ya. Waduh, terima kasih banyak Kak Yani ya. Oke pendengar, kita mau terima lagi telepon, tapi ya salam-salam aja di 976 boleh ya. Assalamualaikum, selamat malam Melody Memory. Halo. Halo. Oh, ada suaranya tapi kecil banget. Boleh dinyaringin gak nih?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri, apa kabar?
2: Sehat, lagi mati lampu nah.
0: Nah iya Pang Laput, cocok aja dengan pina naik turun nih.
2: Iya makasih.
0: Dari jam berapa sudah mati lampu ada pian tuh? Jam 9 tadi, ya Allah. Paling pinanya tengah malam bisa nyala tuh lah. Ayo sabar-sabar Putla, mudah-mudahan tahan aja pian lah. Lagunya enak apa Putri? Ada Vina Panduwinata, Funk Section, Gombloh, mau ikut yang mana? Halo?
2: Halo?
0: Mau ikut yang mana lagunya Put? Oke deh kalau gitu. Salam-salam buat siapa Putri?
2: Iya salam buatnya lah. Mbak Mawar juga.
0: Oke.
2: Buat yang sudah masuk aja atau yang belum.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Putri ya.
2: Halo?
0: Terima kasih. Amin. Terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu ya terdengar sekali jaringan kalau lagi mati listrik. Itu naik dan juga turun, kadang bahkan bisa hilang jaringan. Mada sih seperti itu kadang-kadang tiba-tiba ya. Kalau ada sumur di ladang boleh menumpang. Mudah menumpang apa Bang Herman? Untuk mandi. Mudahan umur panjang kita bisa jumpa lagi. Amin. Oke deh kalau gitu, karena pantun udah ditutup juga sama Bang Herman, nanti mau gabung lagi besok deh ya. Selalu ada Melody Memory insyaallah di jam 10 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Tengah tentunya. Nanti kita akan dengarkan lagu-lagu yang ada di request, sisanya di Davina Panduwinata, selamat malam. Terus juga ada yang pertama dari Funk Section, ada juga Gombloh Kugadaikan Cintaku. Jangan kemana-mana ya pendengar, tetap bersama kami tentunya hanya di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang Pancasilais.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin malam ini.

Banjarmasi malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Esensi buku, habis gelap terbitlah terang, karya Raden Ajeng Kartini. Habis gelap terbitlah terang adalah kumpulan surat yang ditulis oleh R.A. Kartini kepada sahabat-sahabatnya di Belanda. Lewat surat-surat itu, Kartini menyuarakan keresahannya sebagai perempuan Jawa yang hidup dalam belenggu adat dan ketidakadilan kolonial. Ia menggambarkan bagaimana perempuan pribumi dipingit, tidak diberi kesempatan belajar, dan hanya disiapkan untuk menikah. Dalam kondisi seperti itu, Kartini memilih berpikir dan menulis sebagai bentuk perlawanan. Yang menarik, Kartini tidak sekedar mengeluh. Ia menunjukkan keberanian untuk mempertanyakan hal-hal yang dianggap wajar pada zamannya. Ia mengkritik sistem sosial dan budaya yang menindas perempuan, namun tetap dengan cara yang halus dan penuh pertimbangan. Ia bermimpi tentang kesetaraan, di mana perempuan punya hak untuk menuntut ilmu, memilih jalan hidup, dan dihargai sebagai manusia seutuhnya. Melalui surat-suratnya, Kartini memperlihatkan kecerdasannya yang tajam. Ia rajin membaca buku-buku Belanda dan menyerap berbagai ide tentang kebebasan, kemanusiaan, dan pendidikan. Dari sanalah muncul pemikirannya bahwa kemajuan bangsa tidak akan tercapai jika perempuan tetap dibatasi. Gagasan untuk mendirikan sekolah bagi perempuan pribumi menjadi bentuk nyata dari semangat perubahan yang ia perjuangkan. Judul Habis Gelap Terbitlah Terang sendiri melambangkan keyakinannya bahwa penderitaan dan keterbatasan suatu saat bisa berubah menjadi harapan dan kemajuan. Meskipun hidupnya singkat, pemikiran Kartini menjadi pelita yang menyalakan semangat emansipasi perempuan Indonesia. Ia mengajarkan bahwa perubahan tidak selalu datang lewat kekuatan, tapi bisa dimulai dari pikiran dan tulisan yang jujur. Kini, lebih dari seabad sejak surat-surat itu ditulis, isi dan semangatnya masih terasa relevan. Kartini tidak hanya bicara soal perempuan, tapi soal hak semua orang untuk belajar, berpikir, dan dihargai. Ia membuktikan bahwa dari ruang kecil sekalipun, seperti kamar pingitan, sebuah suara bisa menggema luas dan mengubah cara sebuah bangsa memandang peran perempuan. Dari gelap yang menyesakkan, ia membawa terang yang menginspirasi. Demikian esensi buku Habis Gelap Terbitlah Terang dari RRI untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811511410.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: Halo?
2: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
2: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
2: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
2: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Di balik megahnya infrastruktur dan luasnya samudra, ada detak jantung yang menggerakkan negeri ini. Sumber daya manusia Indonesia bukan sekadar angka dalam statistik, melainkan motor penggerak perubahan. Dari bangku sekolah hingga ruang kemudi teknologi, dari keringat petani di ladang hingga inovasi anak muda di panggung dunia, kualitas kita adalah wajah masa depan bangsa. Menjadi cerdas bukan hanya tentang gelar, tapi tentang karakter, integritas, dan kemajuan untuk terus belajar tanpa batas. Karena di era kompetisi global, keahlian adalah mata uang yang takkan pernah luntur. Mari terus mengasah diri, berkolaborasi, berinovasi, dan berkarya untuk Indonesia yang lebih tangguh.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Renungan Malam Ada sebuah cerita dalam penjara. Seorang laki-laki yang ramah, baik kepada siapa saja. Setiap pagi seperti biasa, ia membawa piringnya mengantri untuk sarapan pagi. Tidak pernah lepas senyumnya kepada setiap orang. Walaupun dia masih muda, nampak kerut-kerut di wajahnya yang membuat dia kelihatan lebih tua dari umurnya. Karena kasus manipulasi, ia harus mendekam di penjara. Hukum memang tidak kenal belas kasihan. Orang yang mengenal dia dari dekat pasti tak tega. Kenapa orang sebaik itu harus masuk penjara? Sebelum masuk penjara ini, dia adalah akuntan sebuah perusahaan besar. Dari gajinya bekerja, dia dapat menghidupi anak dan istrinya, mempunyai rumah dan kendaraan. Dia juga punya sebidang tanah untuk sekedar berkebun, warisan orang tuanya. Hidupnya betul-betul bahagia. Sampai akhirnya, suatu tragedi telah terjadi padanya. Urusannya hanya sepele. Pada mulanya, sebagai seorang karyawan dengan posisi basah di sebuah perusahaan, sedikit banyak pasti menimbulkan kecemburuan antara sesama rekan kerjanya. Karena ada yang merasa kurang suka atas kesuksesannya di perusahaan, ia digosipkan telah melakukan perselingkuhan dengan sesama karyawan dan sampai pada tuduhan melakukan manipulasi dana perusahaan. Nah, padahal walaupun satu sen pun, ia tidak akan sembarangan mengeluarkan uang sebelum disetujui atasan. Tapi apa boleh buat, dia dituduh sedemikian. Tidak tanggung-tanggung, kurang lebih 1 miliar rupiah yang keluar tidak bisa ia pertanggungjawabkan. Dia yakin yang melakukan hal tersebut adalah orang dekat pimpinannya sendiri yang ia kenal, tapi dia tidak bisa membuktikannya. Akhirnya vonis hakim pun menimpa dia. Dia didakwa menggelapkan uang perusahaan. Bukan itu saja, ternyata gosip yang disebarkan temannya tersebut sudah sampai ke rumah tangganya. Istrinya dibakar cemburu, pergi dari rumah bersama anak kesayangannya. Ketika sidang pun istrinya tidak datang. Apalagi selama dia di penjara, kawan-kawan dan tetangganya juga menjaga jarak. Mereka tidak menyangka ternyata orang pendiam dan baik itu bisa berbuat kriminal. Padahal tak terhitung kebaikan-kebaikan selama ini pada tetangga dan teman-temannya. Seluruh harta bendanya, termasuk kebun warisan orang tuanya, dirampas untuk mengganti sebuah kerugian perusahaan. Bahkan di dalam penjara, ia selalu menerima perlakuan-perlakuan yang tidak adil dari sesama penghuni. Sering dia tidak kebagian jatah makanan, uang kerajinan hasil membuat ukiran, dipalak dan lain-lain. Tapi itu tidak menyurutkannya tersenyum dan menyapa setiap orang serta berbuat baik. Namun dia punya pemikiran dan keyakinan. Dia menyadari bahwa manusia seringkali bertindak tak masuk akal dan egois. Bagaimanapun juga, maafkanlah mereka. Kalau kita berbuat baik, orang-orang akan menyangka kita punya motivasi di balik perbuatan baik itu. Bagaimanapun juga, teruskanlah berbuat baik. Kalau kita sedang mengalami suatu perkara, kita akan menemui kawan yang palsu dan lawan yang sesungguhnya. Terus jalani urusan itu. Kalau kita jujur dan terus terang, orang akan mengira kita sedang berbuat curang. Bagaimanapun juga, tetaplah berlaku jujur. Apa yang kita bangun selama bertahun-tahun bisa saja dihancurkan oleh seseorang dalam waktu satu malam. Tapi tetaplah membangun bangunan itu. Kalau kita berada dalam kedamaian dan kebahagiaan, orang-orang pasti iri dan cemburu. Tetaplah bahagia dan tersenyum dalam kedamaian. Perbuatan baik yang hari ini kita lakukan bisa jadi dilupakan oleh orang esok hari. Bagaimanapun juga, tetaplah berbuat baik.
berilah dunia ini yang paling bagus yang kita miliki. Dan itu belum tentu cukup. Tapi bagaimanapun juga, tetaplah memberi. Kita lihat pada akhirnya, ini adalah urusan antara kita dan Tuhan. Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah programa 1 RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 31 Juli 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali rasanya saya Faiza Hasan menjadi teman Anda sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah untuk edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026 di penghujung bulan Juli. Baik pendengar, untuk Banjarmasin dan sekitarnya, kita akan dengarkan nanti kumandang azan subuh di menit 11 dari pukul 5. Dan sebelumnya kami ingin mengajak Anda untuk menyimak pengajian ayat suci Al-Quran, surah Al-Insyirah dan surah An-Nahl ayat 51 dan seterusnya dibacakan Sophia Mawaddah.

0: رفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Dari Abu Hurairah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama-tama perbuatan manusia yang dihisab pada hari kiamat adalah sholat wajib. Maka apabila ia telah menyempurnakannya, maka selesailah persoalannya. Tetapi apabila tidak sempurna sholatnya, dikatakan kepada malaikat, lihatlah dulu apakah ia pernah mengerjakan sholat sunnah. Jika ia mengerjakan sholat sunnah, maka kekurangan dalam sholat wajib disempurnakan dengan sholat sunnahnya. Kemudian semua amal-amal yang wajib diperlakukan seperti itu. Hadis riwayat Khamsah dalam Nailul Autar Juz 1 halaman 345.
3: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube

wasiat Imam Syafi'i, jagalah ibu bapak kamu dengan sebaik-baiknya. Niscaya anak-anak kamu akan menjaga kamu dengan sebaik-baiknya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari neraka, meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp

Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan

0: Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
1: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag., S.H., M.Ag.
2: Dengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'inda Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
3: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
4: kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah, kita bisa bersama hari ini di kuliah subuh kerjasama dengan Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin untuk edisi 17 Safar 1448 Hijriah di hari Jumat yang penuh berkah. Dan pagi hari ini kita akan mendapatkan ilmu dan juga pencerahan dari Profesor Dr. Haji Mahyudin Barni MAG. Kita melalui sambungan Zoom ya, sudah bersama kita. Assalamualaikum Prof. Ya, assalamualaikum Prof. Baik, suara Prof belum terdengar. Ya, pagi hari ini insya Allah kita akan mengangkat tema menyikapi penyakit dan sakit ya. Bagaimana Prof? Alhamdulillah sudah ada ya.
1: Ya, sudah dengar suaranya.
0: Sudah terdengar Prof. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Prof?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Semoga pendengar dan juga pemirsa kita dalam kondisi yang sama ya Prof ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Baik, dan insya Allah kita juga sudah siap untuk menerima ilmu dari Profesor Barni mengenai menyikapi penyakit dan sakit. Silakan Prof.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah kali ini kita berjumpa kembali di udara melalui radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia RRI, khususnya RRI Pro 1 Banjarmasin. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita merasakan sakit, kadang kita merasakan sangat fit, sangat sehat. Kita juga kadang melihat, mendengar kawan tetangga kita terserang penyakit dan bahkan masuk rumah sakit. Kadang kita juga bertemu dengan kawan tetangga seseorang yang dalam keadaan sehat, segar bugar, hidup dalam keadaan ceria. Sakit dan sehat adalah dua kata yang menyertai lika-liku kehidupan kita. Mungkin ada orang yang lebih banyak sakitnya dibanding sehatnya. Dan mungkin juga ada orang yang banyak sehatnya dibanding sakitnya.

0: Penyakit adalah gangguan fungsi atau proses patologis biologis pada tubuh yang bersifat objektif dan dapat diagnosis secara medis. Sedangkan sakit adalah pengalaman subjektif atau persepsi seseorang saat merasakan tubuh atau kesehatannya terganggu. Secara klinis, sakit merujuk pada adanya penyakit atau gangguan fisik dan mental yang dapat dideteksi melalui gejala, pemeriksaan medis atau laboratorium. Contoh misalnya cedera organ, adanya diabetes misalnya, hipertensi. Dalam literatur Islam, penyakit itu dibagi menjadi dua kategori besar. Ada yang namanya penyakit fisik, jasmani, dan bahasa Arabnya itu amradul abdan, amradul jisim, gangguan pada fungsi tubuh manusia. Mungkin flu misalnya, atau ada tumor, kanker, dan lain-lain. Islam sangat memperhatikan aspek fisik ini dan memerintahkan umatnya untuk menjaga kesehatan fisik melalui jaga kesehatan, makan halal, dan berobat ketika sakit. Nah, yang kedua ada namanya amradul qulub, penyakit hati, penyakit ruhani. Penyakit yang menyerang mental, moral, dan spiritual seseorang. Misalnya sombong, dengki, riya. Dalam Islam, penyakit hati justru lebih berbahaya daripada penyakit fisik karena dampaknya yang merusak kehidupan di dunia dan di akhirat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 10 Allah berfirman, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yakdzibun." Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan mereka mendapat azab yang sangat pedih karena mereka selalu berdusta. Maksud ayat ini adalah karena dalam hati mereka ada penyakit seperti iri, dengki kepada orang yang beriman, keraguan terhadap ajaran Islam, keyakinan yang keliru, dan lain-lain, lalu Allah menambah parah penyakitnya itu dengan kemenangan yang besar bagi orang-orang yang beriman. Kemenangan itu sangat menyakitkan mereka karena rasa iri, dengki, dan sombong yang ada dalam diri mereka. Keraguan mereka pun semakin menjadi. Dan sebagai akibatnya, selain menderita di dunia, mereka akan mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta dengan memperlihatkan keimanan padahal hati mereka ingkar. Ini bisa dilihat pada tafsir Wajiz ketika menafsirkan ayat ini. Para pendengar yang berbahagia, dalam banyak kasus, dosa atau kesalahan perilaku manusia secara otomatis membawa dampak buruk bagi kesehatan fisiknya melalui hukum sebab akibat yang telah ditetapkan Allah. Ini diisyaratkan Allah dalam surah Asy-Syura ayat 30 Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Ada beberapa contoh pelanggaran syariat yang merusak tubuh. Larangan ini misalnya dilarang mengkonsumsi khamar alkohol. Bagi mereka yang melakukannya dapat menyebabkan kerusakan hati dan gangguan saraf. Ada larangan berzina. Dilarang berzina. Kenapa? Karena bisa menyebabkan tertular penyakit menular seperti HIV atau AIDS. Mengkonsumsi makanan yang haram atau berlebihan bisa memicu metabolisme tubuh menjadi rusak. Yang kemudian ada kesalahan pengelolaan tubuh yang bisa menimbulkan penyakit. Misalnya kurang tidur, membiarkan stres berlarut-larut, mengkonsumsi zat yang merusak, itu bisa menimbulkan penyakit. Secara sains modern, emosi negatif yang tertimbun dalam pikiran dapat memicu penyakit fisik. Dalam Islam, emosi negatif yang tidak dikendalikan sering kali bersumber dari penyakit hati atau dosa batin. Misalnya iri, dendam, seuzon, ambisi duniawi yang berlebihan membuat jiwa seseorang tidak tenang. Kemudian kondisi batin yang gelisah bisa memicu produksi hormon stres secara terus-menerus. Akibatnya, sistem imun melemah, tekanan darah naik, hingga memunculkan penyakit seperti mah kronis, misalnya hipertensi atau gangguan jantung. Lalu, bagaimana menyikapi sakit dan penyakit yang mungkin mendera kita atau hinggap di dalam tubuh kita? Menghadapi dan menyikapi penyakit yang sedang mendera memerlukan keseimbangan antara tindakan nyata, ikhtiar atau usaha lahiriah, dan pengelolaan mental serta spiritual, yaitu usaha batinnya. Menggabungkan pendekatan medis modern dengan nilai-nilai spiritual Islam dapat membantu kita menghadapi fase sakit dengan lebih tenang, terarah, dan bernak. Langkah-langkahnya, yang pertama ada namanya usaha ikhtiar lahiriah. Islam dan sains sama-sama mewajibkan manusia untuk berusaha mencari kesembuhan secara rasional dan ilmiah, yaitu dengan lakukan deteksi dan pemeriksaan medis. Segera konsultasikan ke dokter atau fasilitas kesehatan untuk mendapatkan diagnosis yang objektif berdasarkan indikator medis yang valid. Yang kedua, jalani pengobatan dengan disiplin. Konsumsi obat yang diresepkan, ikuti terapi yang disarankan, dan patuhi pandangan medis. Kemudian yang ketiga, evaluasi gaya hidup. Perbaiki pola makan, halal, makanan yang halal, makanan yang baik. Cukupi istirahat, kelola stres, dan perbaiki kualitas kebersihan lingkungan sekitar. Dan ini memerlukan tanggung jawab bersama. Langkah berikutnya adalah usaha ikhtiar psikologis. Kondisi pikiran sangat mempengaruhi sistem imun tubuh. Karena itu, ketika kita sakit, terima kondisi dengan lapang dada. Dengan menerima kenyataan yang ada, ini adalah langkah awal untuk mengurangi kecemasan. Kemudian selanjutnya, fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Misalnya memilih istirahat, tetap tersenyum, dan berpikir positif. Jangan mengira hal-hal yang tidak jelas, mungkin hal-hal yang malah memperparah stres kita. Karena itu perlu kita berpikir positif, karena kita yakin semua penyakit ada obatnya. Yang berikutnya adalah yang ketiga, usaha ikhtiar spiritual. Nah, dalam keadaan sakit ini adalah masa-masa momen bagus untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu munculkanlah husnuzon kepada Allah. Tanamkan keyakinan bahwa ketetapan Allah mengandung rahmat. Allah mungkin rindu mendengar rintihan doa kita atau sedang membersihkan dosa-dosa kita melalui rasa sakit tersebut. Kemudian jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Sabar bukan berarti pasif, melainkan menahan diri dari mengeluh yang berlebihan atau malah menyalahkan takdir. Jadi tetap kita positif, berpikir positif kepada Allah, bersabar sembari terus melakukan usaha-usaha dengan cara berobat. Kemudian perbanyak doa, istighfar, sedekah. Rasulullah mengatakan, "Dau mardakum bis sadaqah." Gunakan sedekah sebagai ikhtiar spiritual. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang langkah berikutnya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah semua upaya medis, obat, terapi, dan upaya spiritual, doa, zikir, sabar dilakukan secara maksimal, maka kita pun bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyerahkan hasil dari apa yang kita lakukan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepaskan kecemasan akan hasil akhir dan serahkan kesembuhan mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakin bahwa obat hanyalah upaya yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengakhiri pengantar dialog pagi ini, Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 51, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Katakanlah hai Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi banyak sekali arti dari penyakit dan sakit. Sakit secara lahiriah itu jauh lebih sakit ya, Prof ya. Baik, silakan pendengar dan juga pemirsa yang bergabung bersama kami yang mau bertanya dengan Profesor Mahyudin lewat YouTube juga boleh, silakan langsung chat kami di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Sudah ada Bapak Sahmin ya yang kita sapa dulu dari Kuala Kapuas, mohon izin menyimak. Terima kasih Pak Sahmin sudah menyimak. Kalau ingin, kalau ada pertanyaan silakan juga diketik ya. Dan juga kita sapa Bapak Ahmad Jaini dari Amuntai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan bagaimana bisa memahami bahwa sakit merupakan sunatullah sebagai bagian kasih sayang Allah untuk menghapuskan dosa-dosa sebagai seorang hamba yang disayanginya. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Jaini. Dan lewat telepon silakan. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hani sudah bergabung. Silakan Bunda.
2: Iya, saya monitor dari pertama Dinda. Setelah
1: Alhamdulillah.
2: Saya duduk dulu. Saya tidak pergi olahraga ini.
1: Alhamdulillah. Terima
2: saya
1: kasih Bunda.
2: Saya menjual di pondok kasihan Dinda. Assalamualaikum. Terima kasih Dinda. Yeah. Atas waktumu ya, semangat terus Indah menjalankan aktivitas.
1: Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, silakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat selalu Pak Ustaz, panjang umur, bahagia selalu bersama keluarga.
1: Amin,
2: memberikan kita ini tausiahnya di kuliah subuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan kesehatan.
1: Amin, rabbal alamin.
0: Amin.
2: Ya, yang saya pertanyakan Pak Ustaz, masalah penyakit ya Pak Ustaz. sebenarnya ini kita ini penyakit dari kita sendiri, Pak Ustaz ya. Yang kita makan itu harus yang halal. Dan juga tidak lupa itu, sebelum kita makan itu kan dibersihkan dulu, Pak Ustaz. Misalnya sayur apa itu segala macam dibersihkan, tetapi tidak luput itu, Ustaz, kita niat tulus semata-mata hanya kepada Allah untuk memberikan kita ini makanan yang halal dalam tubuh. Tapi di zaman sekarang, Pak Ustaz, yang tidak halal dilakukan, bagaimana seperti itu, Pak Ustaz? Akhirnya penyakit muncul dalam tubuh kita, misalnya asam lambung, mah, dan stres. Karena tidak kita betul-betul kepada Allah, kita itu berniat tulus kepada Allah, insya Allah kita akan diberi kesehatan, panjang umur, bahagia. Dan ini yang saya pertanyakan, Pak Ustaz, bagaimana orang itu melakukan maksiat di HP itu, Pak Ustaz, seperti di TikTok. Demi Allah, tidak ada sunnah yang dilakukan oleh Nabi diturunkan dalam agama Islam. Akhirnya muncul penyakit pada diri kita sendiri. Itu bagaimana pesta seperti itu, mohon pencerahannya. Dan saya yang kedua, kita membaca surat-surat dalam Al-Quran, itu apa maknanya, Pak Ustaz? Apa tujuannya untuk mencari ridhonya Allah, bertakwa kepada Allah? Mohon pencerahannya, Pak Ustaz. Apabila saya salah pertahan saya ini, saya selalu itu beristighfar kepada Allah, berniat setulus-tulusku hanya kepada Allah, agar keluarga dan diri saya diberi petunjuk, kekuatan, kesehatan, kebahagiaan untuk tiba ajal kita kelak nanti. Terima kasih Indah atas waktumu. Semangat terus ya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hani dari Sulawesi Tenggara. Sudah cukup sepertinya nih, Prof ya. Juga ada yang bergabung lewat lewat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin, ada Bapak Rustam Effendi dari Marabahan. Pertanyaannya adalah, sakit diantaranya merupakan kapasitas, maksudnya merupakan kaparat begitu ya, mohon penjelasan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Rustam Effendi. Mungkin sakit diantaranya adalah merupakan kaparat begitu ya. Baik, ini sudah ada Bapak Ahmad Jaini di Amuntai, Ibu Dahani tadi dari Sulawesi Tenggara, dan juga Bapak Rustam Effendi dari Marabahan, Prof. Silakan, Prof.
0: Baik, alhamdulillah kita bisa sharing pagi ini. Ini berkaitan dengan pertanyaan dari Bapak Jaini ya, dari Amuntai. Ya, bagaimana memahami sakit sebagai
1: sunnatullah,
0: dosa. Ini terkait dengan pertanyaan Bapak Rustam. Jadi di satu sisi sakit itu kan merupakan bagian dari kehidupan. Apa karena mungkin kita salahnya itu secara fisiknya, ketika kita makan ada hal-hal yang seharusnya tidak boleh kita makan, kita makan. Kita melanggar sunnatullah. Misalnya sudah tahu bahwa dia itu tinggi, darah tinggi, kata dokter jangan makan ini. Nah, tapi tetap saja dia makan karena memang nafsunya begitu. Nah, gara-gara melanggar itu dia bisa bertambah sakitnya gitu. Nah, itu sunatullah kan, memang seperti itu. Tetapi di sisi lain, sakit itu juga merupakan bagian dari peringatan Allah. Peringatan Allah kenapa? Karena kita telah melakukan kesalahan tadi, sehingga dengan penyakit itu diharapkan kita sadar kembali, ingat kepada Allah dan memperbaiki diri kita. Nah, karena itulah penyakit tadi bisa membuat kita diampuni oleh Allah. Karena dengan penyakit itu kita mohon pertolongan Allah, kita mohon keampunan Allah, sehingga dengan penyakit itu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seorang Muslim, penyakit itu bisa merupakan bagian dari upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita diuji dengan penyakit itu. Mungkin saja tanpa adanya penyakit kita terlalu jauh dari Allah, karena kita terlalu terlena dengan kehidupan dunia yang menyenangkan orang, banyak orang gitu ya. Tapi lalu dengan penyakit Allah mengingatkan bahwasanya setiap sesuatu yang melampaui batas itu ada akibat-akibat negatif. Nah, oleh karena itu kita perlu ingat kepada Allah, kita menyadari kesalahan kita dan kita berupaya untuk memperbaiki diri kita. Seperti yang dikatakan oleh Ibunda Hani tadi. Tapi memang sebagian orang itu sering mereka itu tidak mampu mengelola nafsunya. Tahu bahwa sesuatu itu tidak boleh dilakukan, tapi dengan nafsunya dia terus melakukan itu dan itu berakibat tidak baik bagi dirinya. Nah, tadi berkaitan dengan bagaimana berkaitan dengan TikTok gitu ya. Nah, sebetulnya media sosial itu satu sisi itu bagus selama itu membawa dampak positif. Tapi menjadi tidak bagus kalau itu berakibat negatif. Nah, karena itu sebagai seorang Muslim kita harus bijak memanfaatkan media itu. Media itu seperti pisau bermata dua. Kalau salah menggunakan, kita yang akan terluka. Tapi dengan menggunakan secara baik, itu bermanfaat bagi kita. Disinilah perlunya kita melakukan check and recheck. Jadi ketika ada berita, perlu kita selidiki dulu benar atau tidak. Kalau benar dan itu bagus untuk diketahui oleh orang lain, maka kita bisa men-share ke teman kita. Tapi kalau itu tidak benar, tidak baik, ya lewat saja lah. Yang sekedar dilihat, kalau perlu dihapus gitu. Nah, berikutnya berkaitan dengan membaca surah ya. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kalam Allah yang mukjiz, yang merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qur'an itu menjadi pedoman hidup seorang muslim. Sebagai pedoman hidup tentu kita harus baca, kita harus perhatikan maknanya lalu kita amalkan. Itu yang seharusnya. Selain itu, Al-Qur'an bagi orang yang membacanya akan mendapatkan pahala. Dengan sering membaca Al-Qur'an, kita diberi Allah pahala dan di alam barzah, dari alam kubur, Quran menjadi penerang, jadi cahaya kita, teman kita dalam kegelapan kubur. Dan bagi orang tertentu dengan membaca Al-Quran, membaca surah-surah tertentu, itu bisa menjadikan sebagai obat syifa ya. Apa dia sebagai obat hati atau juga obat penyakit-penyakit yang ada gitu. Kan dalam cerita-cerita hadis itu pernah satu ketika kaum muslimin sedang pergi ke satu tempat, ketika berada pada satu tempat tertentu mereka kehabisan bekal. Mereka minta bantuan kepada kaum atau orang yang ada di sekitar tempat itu, mereka tidak mau membantu. Nah, karena itu mereka pun pergi begitu saja melewati tempat atau kampung itu. Nah, tiba-tiba kepala suku dari kampung itu tersengat kalajengking yang berbahaya lalu pingsan. Tidak ada yang bisa mengobatinya. Nah, kelompok sahabat itu pun didatangi, dikejar lalu diminta bantu untuk menyembuhkan kepala suku yang terserengat kaljengking itu. Nah, para sahabat itu mencoba datang dan mengobati dengan cara apa? Dengan cara membacakan Al-Fatihah ke air yang disiapkan. Dengan setelah membaca Al-Fatihah ditiupkan ke air, air itu disapu ke penyakit tadi, ternyata sembuh. Nah, itu salah satu bagian dari ruqyah ya, atau pengobatan melalui media ayat-ayat Al-Fatihah. Itu kemudian yang terakhir. Sudah semua ya, mungkin terjawab ya.
1: Sudah semua nih sepertinya Prof ya. Alhamdulillah ya, terima kasih yang sudah bertanya tadi, dan kita buka lagi sesi untuk bertanya nih Prof. Silahkan yang ingin bergabung lewat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin, lewat telepon 0811-5111-410 sekaligus menjadi nomor WhatsApp kami, dan juga 0511-3251-562. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan?
3: Dengan Pak Yono.
1: Pak Yono, silakan. Pak Yono di mana, Pak?
3: Di Teluk Dalam.
1: Di Teluk Dalam, silakan Pak Yono.
3: Ini tentang penyakit hati ya.
1: Iya. Yeah.
0: Ya.
3: Saya mau bertanya, bagaimana mengelola kalau kita sedang sakit hati dan penyakit hati itu, bagaimana mengelolanya? Itu aja pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yono dari Teluk Dalam. Bagaimana mengelola kalau lagi sakit hati begitu ya, atau sakit yang disebabkan dari penyakit macam-macam penyakit hati ini, iri dengki itu termasuk ya Prof ya.
0: Iya.
1: Baik. Ya, silakan berikutnya 0811-5111-410 0511-3251-562. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak Cakrawala Bintang, silakan. Iya, silakan Pak.
4: Jadi tadi tentang sakit hati ya, tentang sakit hati.
1: Penyakit yang benar juga ya, tidak hanya sakit hati ya Prof ya.
4: Kalau sakit yang benar mungkin sakit. Sudah diketahui oleh ilmu kedokteran. Tapi yang namanya manusia ini juga kadang-kadang bisa menyembunyikan juga tentang obat-obat. Itu kalau kita lihat daripada perkembangan ilmu sosial ya. Jadi kadang-kadang dalam ilmu kedokteran itu katanya memang obat ampuhnya itu memang disembunyikan, karena kalau terlalu cepat sembuh itu kedokteran bisa jadi pengangguran gitu. Nah, jadi kalau gitu, kalau apa namanya, manusia ini juga sakit hati kalau apa namanya tidak punya pekerjaan, ini repot juga kan. Jadi sebenarnya kalau kita ingin beribadah kepada Allah, kita ini sebenarnya harus dalam ilmu kedokteran itu harus menyembuhkan manusia. Kalau manusia sembuh berarti kita berguna bagi Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Tapi kalau cepat sembuh itu kan menghilangkan ketergantungan kepada obat, sehingga bisa menjadikan kedokteran pengangguran. Nah, ini penyakit juga namanya. Jadi kalau kita ini tidak mengerti bahwa hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, kita bisa memanfaatkan penyakit itu memang dibuat oleh kedokteran. Apalagi kalau ada banyak manusia yang memang mendewa-dewakan dokter. Dokter ini segala-galanya gitu. Nah, padahal di Al-Quran disebutkan bahwa inna anzalna Al-Quran wasifa ulima fi sudur. Jadi di Al-Quran diturunkan untuk menyembuhkan penyakit hati yang ada di dalam dada. Nah, akhirnya kita kembali lagi bahwa kita ini harus pertama mengetahui Tuhan itu sendiri, karena Tuhan itu menyembuhkan. Lalu kita harus mendalami Tuhan itu sendiri atau tauhid. Oleh karena itu, dia harus melewati dulu menghafal Asmaul Husna. Hafal aja Asmaul Husna itu dulu. Lalu diulang-ulang, dicari kajian-kajian yang pernah dialami para ulama ataupun muslimin yang telah terdahulu. Kalau belum bisa melewati itu, ya sulit kita menyembuhkan penyakit hati yang di dalam dada. Karena penyakit hati yang ada di dalam dada itu, tiap orang tidak sama dengan orang lain, karena tidak ada manusia yang sama di muka bumi ini. Oleh karena itu, kalau dia punya penyakit hati, maka itu dia harus privat hubungan pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya
5: kita harus mendalami tauhid secara pasti. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Cakrawala. Ya, berikutnya mungkin penelpon terakhir ya. Silahkan di 0811-5111-410-0511-325-1562 juga. Ada Bapak Muas ya. Kita coba angkat dulu. Oh, tidak bisa di sini ya, baik. Oh, sudah ya. Baik, silahkan Pak Muas. Assalamualaikum. Oh, tidak bisa ya kalau lewat Zoom ya. Oh, mohon maaf ya. Baik. Mohon maaf Pak Muas ya. Ini ada WhatsApp dari Ibu Haja Asiah ya, Mama Sadam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan di YouTube ya. Oke, baik. Di YouTube ternyata beliau bergabung ya. Dari Bunda Haja Asiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tips untuk menyikapi penyakit batin dan sakit hati terus menerus karena suami kawin dengan wanita lain yang tidak memberitahu istri yang hidup berumah tangga dari nol. Wah, ini bagaimana nih? Bisa langsung ya Prof ya. Sudah ada tadi Pak Yono di Teluk Dalam, terus juga ada Bapak Cakrawala tadi dan Bunda Haja Asiah. Silakan Prof.
0: Ini saya mulai dari
1: Pak Yono. Cakrawala. Oh, dari Pak Cakrawala, silakan Prof.
0: Baiknya juga boleh kan. Siti Aisyah itu. Dalam surah Al-Isra ayat 82 Allah berfirman, "Wa nunzilu al-Qur'an ma huwa shifaa'un rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Nah, para ulama itu ada yang mengatakan menafsirkan obat dalam ayat ini, shifa dalam ayat ini adalah obat yang berkaitan dengan penyakit hati. Kalau sakit itu sering-sering baca Al-Quran, kemudian pahami maknanya. Kalau kita bisa maknanya, insyaAllah kita akan mendapatkan ketenangan. Yang pendapat yang kedua yang dimaksud dengan shifa ini adalah penawar penyakit lahir. Seperti sakit kepala, infeksi dan sebagainya itu pendapat ulama berkaitan dengan ayat ini. Memang dalam hidup ini sebagian orang itu memanfaatkan kesehatan dan pengobatan itu dengan mencari keuntungan secara pribadi. Kalau seorang dokter menyadari bahwa apa yang dia lakukan, profesi yang dia lakukan selama ini itu merupakan bagian dari ibadah kepada Allah, dan melalui itulah dia menjadi seorang hamba yang selalu mendapatkan pahala ketika dia melaksanakan tugasnya. Nah, orang yang seperti ini memiliki kesadaran mengobati itu adalah bentuk ibadah. Karena itu dia berniat menolong. Dengan berniat menolong itu, dia berdoa kepada Allah semoga apa yang dia lakukan itu dapat diberikan kesembuhan oleh Allah kepada para pasien yang datang. Tapi ada orang yang tidak begitu. Jadi mereka hanya mengambil keuntungan duniawi saja. Nah, mereka yang seperti itu yang mungkin nanti ketika mengobati itu setengah-setengah. Artinya mengobati kadang-kadang sekaligus juga supaya nanti orang itu datang lagi gitu, sehingga datang berobat kepadanya, semakin banyak yang datang semakin banyak didapat. Tapi kita khususkan saja, tidak mungkin tidak banyak dokter ya, tapi yeah, yang banyak dokter yang ikhlas itu ya, memang membantu sesama sesuai dengan kode etik kedokteran ya, di mana mereka menjalankan tugas kemanusiaan dengan harapan itu membantu orang-orang lain yang sakit. Itu ya, seperti itu mungkin ya. Kemudian berkaitan dengan bagaimana mengelola penyakit hati. Malah kalau ya itu penyakit yang luar biasa beratnya itu. Suami pergi gitu dengan will gitu, dengan wanita idaman lain, nah, itu berat, itu cobaannya ya. Bagi seorang muslim dia harusnya menyadari bahwa kalau ada sesuatu yang tidak nyaman di hati kita, itu bagian dari penyakit hati. Misalnya, ketika kita melihat tetangga kita dapat nikmat, kita merasa tidak nyaman, tidak enak, malah mungkin berharap nikmat itu hilang dari orang itu, dan kalau bisa berpindah ke kita gitu. Nah, itu namanya dengki ya, dan itu ada penyakit hati, dan malah tidak kita sadari kadang-kadang. Nah, lalu ketika kita melihat orang itu mendapat musibah, kita tersenyum, jadi SMS ya. Suka melihat orang sakit hati. Itu kapan disadari gitu, ini sudah termasuk orang yang punya penyakit hati gitu. Nah, jadi setiap sesuatu yang kita rasakan itu tidak bagus, itu penyakit hati. Nah, misalnya ketika kita berjalan, kita punya sesuatu yang lebih, merasa, wah, saya ini lebih baik dari orang lain. Nah, itu juga penyakit hati gitu ya. Nah, lalu bagaimana mengelola penyakit hati ini? Nah, sebetulnya secara praktis gitu ya, sebetulnya kita mengelola penyakit hati itu, kita ingat kepada Allah. Ketika kita merasa iri, kita ingat, untuk apa sih iri? Rezeki itu rezeki dia, dan masing-masing orang punya rezeki masing-masing. Jadi tidak bisa dirai-rai, tidak bisa ditolak-tolak lagi ke orang itu. Nah, kalau kita menyadari itu, kan tidak perlu kita iri. Nah, tapi tadi kadang-kadang kita tidak ingat. Jadi ketika kita ingat kepada Allah, kita istighfar kepada Allah, itu salah satu bagian dari mengelola penyakit hati itu. Apalagi misalnya yang dialami oleh ibu yang tadi katanya ditinggal kawin oleh suaminya, itu memang untuk orang Indonesia itu suatu hal sangat berat gitu, karena berbagi hati itu bahasa Banjarnya itu biar pintu surga terbuka ya kada mau juga.
1: Kalau bisa cari pintu surga yang lain dengan cara yang lain, gitu ya, Prof. Ya.
0: Banyak katanya pintu surga. Ya itu kalau belum kan masih bisa usaha, tapi kalau sudah terjadi, gimana? Sudah terjadi, itulah takdir. Nah, bagi orang yang kebetulan tertimpa seperti itu, tidak ada cara lain selain menghadapi dengan rasa lapang dada. Ini sudah takdir saya. Masih pun sakit, ya, tapi bagaimana kenyataannya begitu? Ya terima. Tapi terimanya bukan sekedar terima saja, berupaya untuk bagaimana suami itu kembali ke kita. Nah, jadi berupaya, upaya itulah yang harus kita lakukan sehingga suami itu bisa kembali ke kita. Kalaupun tetap dua, bagaimana dia bisa bersikap adil gitu. Dan kita dengan cara itu ya itu memang kan ya, untuk apa? Karena dunia ini sementara saja. Tapi orang tidak begitu kan, selalu menyalahkan suami, menyalahkan orang lain. Nah, itu malah memperparah penyakit hati kita. Jadi menerima dengan ridho apa yang terjadi itu salah satu upaya untuk mengelola bagaimana kita menghilangkan penyakit hati itu. Nah, itu secara praktis begitu. Tapi kalau secara teori yang dari tasawuf itu kan panjang itu, mulai dari istilahnya tahalli tajalli gitu. Ya, mulai dari bagaimana membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tidak baik, kemudian menghiasi gitu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, itu memang harusnya begitu, tapi secara praktis kita bisa melakukan itu. Ya tadi, dengan menerima kenyataan yang ada, kemudian kita berdoa kepada Allah, memberikan yang terbaik kepada kita. Pokoknya kita pasrahkan, ini sudah terjadi, ini takdir. Hamba mohon kepada Allah, kalau memang ini baik, berilah jalan lain. Kalau tidak baik, berilah jalan lain. Sehingga ada hal yang mungkin lebih baik dari ini. Lalu, nanti akhirnya bisa terjadi mungkin setelah ya dengan baik-baik ya, kemudian dapat suami yang baik-baik ya, atau bisa juga tetap jalan seperti itu terus menerus sehingga ada hikmah yang baik dari semua. Nah, tapi ya ini lagi-lagi kepada si ampun diri itu, si ampun hati itu. Kalau dia pun dia bisa melakukan itu, insya Allah dia bisa tenang dalam menjalani hidup ini, dan dia akan selalu mendapatkan kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak ibu ya, menyebutnya gampang ya, tapi merasakan itu luar biasa ini.
1: Lalu dengan kesetaraan gender ingin ada kesamaan begitu maunya, tidak bisa seperti itu ya Prof. Tidak ada poliandri, yang ada hanya poligami begitu ya Prof ya.
0: Sering kita dibawa oleh nafsu gitu ya, nafsu gitu. Dan bisa kita kendalikan, lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Itulah ujian hidup, dan bagaimana kita bisa menyikapi ujian ini ya Prof, itu yang bisa membawa kita mau kemana nih, mau ke surga, mau ke neraka begitu ya Prof ya. Kalau sudah memang kalau untuk perempuan di poligami itu sudah menjadi neraka dunia begitu ya Prof. Baik, tapi
0: itu bagi orang yang tidak bisa menerima.
1: Tidak bisa menerima.
0: Jadi orang yang bisa menerima mungkin bisa jadi surga begitu.
1: Surga dunia malah ya.
0: Iya,
1: bisa berbagi tanggung jawab begitu ya Prof ya.
0: Lahan-lahan amal itu dan biasa itu kalau kita kalau bisa menerima dengan lapang dada gitu. Ah, ya.
1: Baik Prof, karena waktu kita juga, dan apa yang bisa disimpulkan nih Prof dari tema kita pagi hari ini, menyikapi penyakit dan sakit, silakan Prof.
0: Ya, sebagai akhir dari pertemuan kita kali ini, dapat kita simpulkan bahwasanya penyakit itu dalam Islam itu ada dua, penyakit jasmani dan amradul jism, juga penyakit yang kedua penyakit hati atau amradul qulub. Lalu bagaimana menyikapinya itu dengan usaha ikhtiar, ada usaha psikologi, ada usaha atau ikhtiar spiritual, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah usaha ini, apa usaha lahiriah, usaha psikologi, usaha spiritual dilakukan, terakhirnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itulah dalam menyikapi rasa sakit dan penyakit itu, akal dan hati bekerja sebagai satu kesatuan. Akal bergerak di ranah ikhtiar lahiriah, miris, sedangkan hati bergerak di ranah ikhtiar batiniah, itu selalu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Profesor Dr. Haji Mahyudin Barni MAG sudah berbagi ilmu, memberikan pencerahan kepada kita semua bagaimana kita menyikapi penyakit dan sakit yang menjadi tema kita di kuliah subuh pada hari ini 17 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih Prof. Terima kasih pendengar dan pemirsa sudah bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Saya setuju sama Elo, Berry, Ipang, Lala Carmela. Kita harus membuka semangat baru ya, yang lebih baik lagi, yang penuh semangat lagi. Baik pendengar di Banjarmasin pagi ini, kami terus berbagi informasi untuk Anda dari RRI.co.id. Dan kali ini dari Tanah Laut, PT PLN Persero Unit Bisnis Pembangkitan UBP Asam-Asam mengundang langsung sejumlah awak media dan perwakilan organisasi masyarakat untuk melihat proses perbaikan generator di PLTU Asam-Asam pada Kamis 30 Juli 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk keterbukaan informasi sekaligus menjawab berbagai isu yang berkembang terkait pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, para peserta diajak melihat langsung area perbaikan generator unit 3 yang mengalami kerusakan. Manajemen PLN juga menjelaskan tahapan pekerjaan yang tengah berlangsung hingga alasan mengapa proses perbaikan membutuhkan waktu cukup lama. Senior Manager PT PLN Persero UBP Asam-Asam, Fajar Pamujianto mengatakan kerusakan terjadi pada dua sisi generator unit 3 dan ditargetkan selesai pada 25 Agustus 2026. Nah, Fajar menjelaskan proses perbaikan harus terus diupayakan bisa dipercepat karena setiap tahapan harus melalui pengujian untuk memastikan seluruh komponen bekerja sesuai standar. Pekerjaan pun dilakukan selama 24 jam dengan sistem 3 sip, namun hanya melibatkan personel sesuai kebutuhan karena pekerjaan di area generator memerlukan ketelitian dan presisi tinggi agar hasil maksimal. Melalui kunjungan tersebut, PLN berharap masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai kondisi pembangkit dan proses pemulihan sistem. PLTU Asam-Asam sendiri merupakan pembangkit listrik tenaga uap yang memiliki 6 unit pembangkit dan menjadi salah satu pemasok utama kebutuhan listrik di Kalimantan Selatan serta Kalimantan Tengah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi di Banjarmasin pagi ini. Pendengar, aksi unjuk rasa di depan kantor PLN UP3 Banjarmasin pada Rabu 29 Juli 2026 diwarnai kesaksian langsung dari warga terdampak pemadaman listrik. Nah, salah seorang warga, Alin Markani, mengungkapkan kesulitan yang harus dihadapinya bersama keluarga selama krisis kelistrikan terjadi. Dengan lantang, Alin menyampaikan keresahannya secara langsung di hadapan perwakilan PLN yang menemui massa. Sikap ini diambil karena sang anak yang sedang mengidap kanker darah atau leukemia sangat membutuhkan kenyamanan di rumah. Nah, selama pemadaman bergilir berlangsung, ia harus bekerja keras memastikan kondisi rumah tetap kondusif bagi pemulihan anaknya. Bagi Alin, situasi ini menjadi beban tambahan di tengah proses pengobatan medis yang sedang dijalani sang buah hati. Nah, kondisi tersebut rupanya tidak hanya dialami oleh keluarga Alin semata. Ia menyebutkan banyak anak penderita kanker di berbagai yayasan maupun rumah singgah yang turut merasakan dampak serupa akibat padamnya aliran listrik. Oleh karena itu, dengan tegas ia meminta PLN segera menyelesaikan gangguan sistem kelistrikan agar pasokan listrik kembali normal. Dan ia juga menuntut agar skema kompensasi yang dijanjikan PLN benar-benar direalisasikan kepada masyarakat. Nah, unjuk rasa ini menjadi aksi kedua yang menyuarakan keresahan warga atas krisis kelistrikan di Kalimantan Selatan. Sebelumnya, massa dari Aliansi Pemuda Banjarmasin juga telah menyampaikan tuntutan serupa di lokasi yang sama pada Selasa 28 Juli 2026. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id dan kami punya informasi lainnya. Pendengar, masyarakat Kota Banjarbaru kini tidak hanya dapat membayar pajak dan retribusi daerah dengan lebih mudah melalui QRIS, tetapi juga berkesempatan memperoleh beragam hadiah hingga paket umrah. Program tersebut dihadirkan pemerintah Kota Pemko Banjarbaru melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD bersama Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan dan Bank Kalsel melalui kompetisi QRIS Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru tahun 2026 yang diluncurkan Sabtu lalu di lapangan Taman Panderpit. Kompetisi ini berlangsung mulai 1 Juli hingga 30 November 2026. Masyarakat yang melakukan pembayaran pajak maupun retribusi menggunakan QRIS berkesempatan memperoleh hadiah bulanan berupa emas 1 gram. Kemudian grand prize untuk 4 kategori peserta yakni wajib pajak PBB, P2, juru parkir, merchant, dan aparatur sipil negara ASN Pemkot Banjarbaru hingga hadiah utama berupa satu paket umroh eksklusif yang akan diundi secara elektronik. Kompetisi ini menjadi salah satu upaya mempercepat digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Hal ini memperkuat kolaborasi antara pemerintah Kota Pemkot Banjarbaru, BI Perwakilan Kalsel, Bank Kalsel, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan layanan pembayaran yang lebih mudah, cepat, aman, dan transparan. Nah, ini juga menjadi bukti keberhasilan Kota Banjarbaru meraih penghargaan transformasi digital terbaik pada High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah TP2DD Kalsel tahun 2026.

0: dan resmi menetapkan.
1: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: Sektor unggulan yang paling depan di tombak adalah kriya sasirana.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. PT PLN jawab keresahan masyarakat dan berbagai isu yang mengakibatkan pemadaman listrik bergilir dengan mengajak perwakilan organisasi masyarakat, pemuda, mahasiswa, serta awak media melihat langsung proses perbaikan di PLTU Asam-Asam. Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Kalimantan Selatan siapkan sekitar 250 formasi calon pegawai negeri sipil CPNS untuk tahun 2027. Inilah Lintas Banua Pagi, selengkapnya bersama saya Faiza Hasan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Menjawab keresahan masyarakat terkait berbagai isu yang mengakibatkan pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, PT PLN mengajak perwakilan organisasi masyarakat, pemuda, mahasiswa, serta awak media melihat langsung proses perbaikan di PLTU Asam-Asam Kabupaten Tanah Laut. Dari peninjauan tersebut, PLN memastikan gangguan pasokan listrik bukan disebabkan kekurangan batu bara, melainkan kerusakan pada generator unit 3 pembangkit. Laporan Diki Munadi.
2: Kami berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah percepatan untuk bisa melakukan pekerjaan ini selesai di tanggal 25 Agustus.
3: PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkit Asam-Asam menegaskan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah murni disebabkan gangguan teknis pada stator generator unit 3 PLTU Asam-Asam, bukan karena pasokan maupun kualitas batu bara. Untuk menjawab tuntutan masyarakat yang sebelumnya menyampaikan aspirasi, PLN mengundang langsung perwakilan organisasi masyarakat dan sejumlah awak media melihat proses perbaikan lokasi pembangkit Kamis 30 Juli. Senior Manager PLN Indonesia Power UBP Asam-Asam, Pajar Pamujianto, menjelaskan stok batubara di PLTU Asam-Asam masih dalam kondisi aman dengan cadangan operasional sekitar 15 hari. Ia menegaskan kerusakan generator tidak memiliki kaitan dengan batubara, melainkan gangguan teknis yang tidak dapat diprediksi. Saat ini proses perbaikan dilakukan selama 24 jam dalam 3 sip. Meski jumlah pekerja terbatas karena ruang kerja yang sempit, setiap tahapan perbaikan menurutnya harus melalui proses pengujian secara bertahap untuk memastikan generator dapat kembali beroperasi dengan aman dan andal.
2: Dengan melalui kunjungan hari ini, rekan-rekan media, perwakilan masyarakat, LSM, ormas, dan mahasiswa bisa melihat secara langsung kondisi yang ada di unit 3 ini, apa-apa saja yang dikerjakan pada saat ini. Sesuai dengan informasi yang kami sampaikan secara audiensi di awal tadi, kondisi kami berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah percepatan untuk bisa melakukan pekerjaan ini selesai di tanggal 25 Agustus.
3: Sementara itu, Koordinator Lapangan Aksi menyampaikan aspirasi sebelumnya, Muhammad Ramadan Syarif mengaku telah melihat langsung proses perbaikan dan mengajak masyarakat bersabar karena PLN sedang mempercepat penyelesaian gangguan.
4: Untuk pada masyarakat, tolong bersabar. Dan hari ini pihak PLN sedang berusaha untuk melaksanakan perbaikan ini secara cepat di tanggal 25 Agustus. Itu yang tadi telah disampaikan oleh PLN, pihak PLN dan disini berjanji untuk tidak adanya terjadinya pemadaman lagi.
3: PLN menargetkan seluruh proses perbaikan selesai pada 25 Agustus 2026 di PLTU Asam-Asam, sehingga pasokan listrik di sistem interkoneksi Kalimantan dapat kembali normal dan pemadaman bergilir diharapkan bisa berakhir.
1: Pemadaman listrik bergilir di Banjarmasin berdampak banyak pada kelompok rentan. Dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu, seorang ibu dengan anak pengidap kanker menyuarakan keresahannya langsung di hadapan pihak PLN. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
5: Dengan suara lantang, Alin Markani menyuarakan keresahannya sebagai seorang ibu di hadapan perwakilan PLN dalam aksi unjuk rasa pada Rabu lalu. Alin yang memiliki anak pengidap kanker darah atau leukemia menyebut pemadaman listrik sangat berdampak pada kondisi kesehatan anaknya. Tak hanya dirasakan sang anak, menurutnya, kondisi serupa juga dirasakan puluhan anak pengidap kanker lainnya yang ada di rumah singgah atau yayasan kanker.
6: Kemudian juga kita kan kebetulan anak juga sakit ya, jadi kalau misalnya di rumah itu efek kemo itu kan panas di badan. Jadi karena dia mati lampu, kipas nggak hidup, itu bikin nggak nyaman dianya gitu loh. Kalau misalnya pemadaman bergilir pas di rumah ya, mereka dia ngerasa panas karena memang efek kemo itu panas di badannya. Jadi dia ngerasa gerah dan nggak nyaman di rumah.
7: Jadi apa yang pihak lakukan?
6: Pakai kipas portable sementara sama lampu emergensi.
5: Menyikapi banyaknya keluhan masyarakat, Asisten Manajer Transaksi Energi PLN UP3 Banjarmasin, Ahya Rifani, menyatakan durasi pemadaman listrik saat ini sudah mulai berkurang. Jika sebelumnya pemadaman berlangsung hingga 6 jam, kini dipangkas menjadi 3 hingga 4 jam.
8: Oke, dalam 2 hari ini, yang sebelumnya kita ketika padam itu 5-6 jam ya per durasinya, per hari ini, mungkin per nanti malam juga, itu bisa kita pangkas menjadi 3-4 jam. Jadi sudah ada perbaikan.

0: ating kota menjadi gelap. Yang paling menyakitkan bukanlah malamnya.
1: Baik, masih seputar pemadaman listrik, pendengar dan juga pemirsa, PLN UP3 Banjarmasin menjanjikan pelanggan yang terdampak pemadaman listrik bergilir akan memperoleh kompensasi. Pemberian ganti rugi tersebut dilakukan secara otomatis apabila durasi gangguan listrik melampaui standar pelayanan yang telah ditetapkan pemerintah. Laporan Jumah Muhammad.
2: Itu akan ada kompensasi itu pelanggan-pelanggan yang terdampak.
3: PLN UP3 Banjarmasin menjanjikan pelanggan yang terdampak pemadaman listrik bergilir dalam beberapa waktu terakhir akan memperoleh kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pemberian ganti rugi tersebut dilakukan secara otomatis apabila durasi gangguan listrik melampaui standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Manajer PLN UP3 Banjarmasin Yani Umar mengatakan, kompensasi kepada pelanggan mengacu pada Undang-Undang Ketenagalistrikan serta Peraturan Menteri ISDM Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tingkat Mutu Pelayanan atau TMP. Menurutnya pelanggan tidak perlu mengajukan permohonan karena setiap sistem PLN akan menghitung kompensasi secara otomatis. Ia menjelaskan kompensasi baru akan diberlakukan setelah kondisi kelistrikan kembali normal dan dilakukan evaluasi tingkat mutu pelayanan oleh pemerintah. Mengacu pada Permen ISDM Nomor 2 Tahun 2025, pelanggan berhak menerima kompensasi apabila durasi pemadaman melampaui batas standar pelayanan. Nilai kompensasi akan meningkat seiring bertambahnya lama gangguan yang dialami pelanggan.
2: Secara keseluruhan yang berdampak pada pelanggan padam, itu kan ada aturan di ISDM kita di Kemen Nomor 2 Tahun 2025, itu akan ada kompensasi itu pelanggan-pelanggan yang terdampak. Dan itu akan secara otomatis nanti akan penggantiannya dari sisi rekening bayar, bahkan dari token yang listrik prabayar.
3: Sebelumnya gelombang keluhan masyarakat Banjarmasin akibat pemadaman listrik bergilir akhirnya memaksa pemerintah kota membawa persoalan tersebut hingga ke kantor pusat PT PLN. Atas instruksi Wali Kota Banjarmasin, Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda bersama Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar bertandang ke Jakarta. Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda menyampaikan seluruh aspirasi masyarakat secara langsung kepada jajaran pimpinan PLN agar persoalan tersebut segera mendapat solusi. Ananda mengatakan dampak pemadaman listrik tidak lagi sekedar mengganggu aktivitas harian warga, tetapi telah menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial yang luas. Mulai dari dampaknya terhadap pelaku UMKM dan sektor usaha lainnya, hingga jaringan komunikasi karena sinyal yang mati.
4: Akan membaik, jadi insya Allah per tanggal 4 Agustus 00 tidak akan lagi terjadi ada pemadaman. Untuk masyarakat Kota Banjarmasin dan sekitarnya, seluruh keluhan yang disampaikan ke Pak Wali, ke saya, ke Pak Sekda sudah kami sampaikan, mulai dari semua sektor terdampak, UMKM, rumah tangga juga.
3: Mekanisme pemberian kompensasi akan berbeda sesuai jenis pelanggan. Untuk pelanggan token, kompensasi akan langsung ditambahkan saat pembelian. Sedangkan pelanggan pasca bayar akan mendapatkan pengurangan pada tagihan listrik yang diperkirakan mulai diberlakukan sekitar Oktober atau November nanti. Jumah Muhammad melaporkan.
5: Lintas Benua Pagi.
1: Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Kalimantan Selatan siapkan sekitar 250 formasi calon pegawai negeri sipil CPNS untuk tahun 2027. Pelaksanaan rekrutmen terus dimatangkan sembari menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Berikut laporan Fitriana.
6: Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan sekitar 250 formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS untuk pengadaan tahun depan. Namun pelaksanaan rekrutmen tersebut masih menunggu regulasi dan surat keputusan dari pemerintah pusat terkait jadwal resmi seleksi. Usai rapat bersama Komisi 1 DPRD Kalsel, Kepala BKD Kalsel Noriadi mengatakan persiapan pengadaan CPNS terus dilakukan sembari menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Menurutnya usulan penambahan anggaran juga telah diajukan untuk mendukung pembangunan unit pelaksana teknis atau UPT baru. UPT tersebut akan menjadi penunjang pelaksanaan sistem pengembangan kompetensi daerah, khususnya dalam menyiapkan pengembangan talenta aparatur sipil negara. Kebutuhan anggaran mencakup penyediaan sarana dan prasarana, pembayaran gaji pegawai, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang akan bertugas di UPT tersebut. Nuryadi menjelaskan pembahasan anggaran dilakukan secara bertahap agar seluruh kebutuhan dapat terpenuhi. Yang menegaskan bahwa pembangunan UPT menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pengembangan kompetensi ASN di Kalimantan Selatan.
7: Sebenarnya untuk anggaran ya, untuk anggaran gaji itu sebenarnya PKD yang berwenang untuk memberikan apa BKD yang bisa menjawab. Kenapa? Karena kami masih diberi banyak uang untuk penambahan ASN. Tahun ini sebanyak 250 orang untuk pengadaan JPNS. Jadi secara anggaran masih aman aja.
4: Artinya Pansel tidak seperti provinsi lain ya, Pak?
7: Insya Allah aman.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Habib Hamid Bahasyim, berharap rencana pengadaan CPNS dapat direalisasikan sesuai dengan target. Ia menilai keberhasilan pelaksanaan program tersebut akan berdampak positif terhadap kinerja BKD.
8: Nah, kita berharap dari apa yang sudah disampaikan tadi, program CPNS yang sudah diadakan 250 formasi itu bisa dilaksanakan, jangan sampai batal atau digagalkan oleh pusat misalnya gitu kan, dengan alasan apapun yang kita harapkan itu, sehingga anggaran yang sudah dianggarkan oleh BKD tadi tidak menjadi silpa.
6: Rencana pengadaan sekitar 250 formasi CPNS di Kalimantan Selatan diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat kualitas pelayanan publik. Selain memenuhi kebutuhan pegawai, program tersebut juga diharapkan mendukung pengembangan talenta ASN melalui sistem kompetensi yang lebih terarah. Fitriana Rahma melaporkan.
1: KPKNL Banjarmasin mendorong satuan kerja mengoptimalkan pengelolaan barang milik negara rusak berat dan penyelesaian piutang negara. Langkah ini dinilai memperkuat tata kelola aset serta pelayanan publik. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
9: BUMN rusak berat itu kalau sudah tidak kita gunakan, itu bisa kita jual.
10: Pengelolaan barang milik negara yang mengalami kerusakan berat menjadi salah satu perhatian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin dalam meningkatkan tata kelola aset pemerintah. Isu tersebut mengemuka dalam forum konsultasi publik yang juga dimanfaatkan untuk menyerap masukan dari para pemangku kepentingan terkait peningkatan kualitas pelayanan. Kepala KPKNL Banjarmasin, Faktur Berlianto, mengatakan salah satu pembahasan dalam forum tersebut adalah percepatan pengelolaan BUMN rusak berat yang masih tercatat pada sejumlah satuan kerja. Menurutnya, pembahasan mengenai tata kelola aset perlu terus diperkuat agar tidak menjadi beban administrasi maupun laporan keuangan.
9: Sebenarnya BUMN rusak berat itu kalau sudah tidak kita gunakan, itu bisa kita jual sehingga bisa menambah PNBP kita. Selain itu juga manfaatnya adalah memberikan dampak kepada laporan keuangan masing-masing satker. Jadi aset-aset rusak berat itu bisa hilang dari catatan mereka dan tidak menjadi perhatian dari auditor. Nah, itu kita coba galakkan di sesi kali ini supaya teman-teman di satker juga memahami bahwa ini juga penting untuk dikelola.
10: KPKNL Banjarmasin juga terus mendorong penyelesaian piutang negara yang masih berada di masing-masing satuan kerja. Piutang yang telah memenuhi ketentuan diharapkan dapat diserahkan kepada KPKNL agar proses penagihan dapat dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, Karyadi, menilai pengelolaan BUMN memiliki hubungan erat dengan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, aset negara yang dikelola secara baik akan mendukung penyelenggaraan layanan pemerintah kepada masyarakat secara lebih optimal.
11: Berkaitan erat sekali, karena apa? BUMN. BUMN itu untuk keperluan masyarakat ya, untuk pelayanan ke masyarakat. Ketika BUMN-nya bagus pemeliharaannya, BUMN persiapannya bagus, tentunya berkaitan dengan pelayanan publiknya. Ketika pelayanan publik udah bagus juga, itulah yang diharapkan oleh masyarakat. Dan itu yang harus dilaksanakan oleh negara, khususnya oleh pemerintah.
10: KPKNL Banjarmasin berharap sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat untuk mewujudkan tata kelola aset negara yang semakin akuntabel. Berbagai masukan yang diperoleh melalui forum konsultasi publik diharapkan menjadi dasar penyempurnaan layanan agar semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Warung Kaum di Kota Banjarmasin menghadirkan ketupat kandangan khas Kalimantan Selatan dengan cita rasa autentik yang menggugah selera. Perpaduan rempah, kuah santan kental, dan ikan haruan bakar menghadirkan kelezatan khas Banua. Kita simak liputannya bersama Fitriana Rahma.
12: Pendengar dan juga pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan Warung Kaum Ketupat Kandangan, di mana warung ini adalah menu khas Kota Banjarmasin ke juga Kalimantan Selatan yang menjadi favorit masyarakat Kota Banjarmasin. Lalu seperti apa rasanya? Lalu ikuti saya. Acil mau pesan 5 ketupat kandangan.
13: Ikannya apa, Ding?

0: Warung Kaum Ketupat Kandangan bersama dengan Mbak Nazwa. Dan kali ini kita ngobrol sedikit nih Mbak Nazwa. Mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan awal mula berdirinya Warung Kaum Ketupat Kandangan ini seperti apa?
1: Awal mula berdirinya dari tahun 2011 ya. Jadinya nama Warung Kaum itu diambil dari Bapak karena dulu dikenal sebagai Kaum. Ketupat Kandangan ini resepnya turun-temurun dari almarhum datuk saya, Kai, almarhum Bapak ke saya. Okay. Jadinya udah 4 generasi. Jualannya dari tahun 1890.
0: 4 generasi? Iya. Lalu apa yang membedakan ketupat di Warung Kaum ini dengan ketupat yang lainnya?
1: Karena rasanya lebih autentik ya, terus tidak ada yang dirubah dari zaman dulu sampai sekarang.
0: Oke, Mbak Nazwa, tapi tanya memang yang menjadi ciri khas adalah sambalnya nih.
1: Iya.
0: Sambal binjai katanya.
1: Seperti karena apa? Kami kan menggunakan sambal binjai ya Mbak, lebih kental. Warnanya juga cantik, tidak pucat ya. Okay. Terus kalonnya binjai itu buah yang difermentasi sekitar beberapa bulan, dikasih garam. Terus dicampur dengan cabai giling asli, kami tanpa campuran apapun kecuali binjai. Tidak pakai tomat, pure cabai semua, cuman dikasih binjai. Itu yang menjadi ciri khas, sama ditambah dengan kuah ketupat kandangannya ini. Jadinya kalau dipaduin sama ketupat kandangan enak banget.
0: Enak banget. Pas. Jadi gak sabar saya. Oke. Dengan sambal khas binjainya kita coba langsung ketupat kandangan. Luar biasa sekali rasanya pemirsa. Mungkin pendengar dan juga pemirsa, dimanapun Anda berada, kalau misalkan Anda lagi berkunjung di Kalimantan Selatan, harus coba makanan khas dari Kalimantan Selatan, yakni ketupat kandangan yang ada di Warung Kaum Kota Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Fitriana Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita olahraga.
3: Ajang bergengsi Gubernur Kapro Tupang Dam Cup 2026 resmi dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin di Stadion 17 Mei Banjarmasin kemarin. Total sebanyak 27 klub terdiri dari 13 klub dari Kalsel dan 14 klub dari Kalimantan Tengah ambil bagian dan akan berebut tiket di babak penentuan Pangdam Cup 2026. Laporan disampaikan Robi Angga.
4: Sebanyak 13 klub dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan ambil bagian dalam turnamen sepak bola Gubernur Cup Rotupang Dam Cup tahun 2026. Turnamen ini dibuka secara langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin di Stadion 17 Mei Banjarmasin kemarin. Kompetisi ini merupakan rangkaian turnamen menuju Pangdam Cup yang mempertemukan klub terbaik dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Selain menjadi ajang persaingan, kegiatan ini juga menjadi ruang untuk mencari dan mengembangkan bibit pesepak bola muda. Dalam kesempatan tersebut, Pangdam 22 Tambun Bungai, Mejen TNI Zainul Arifin, mengatakan bahwa turnamen yang digelar ini merupakan rangkaian dalam memperingati HUT pertama Kodam 22 Tambun Bungai. Kompetisi ini juga sekaligus untuk mendukung dalam menjaring pemain muda potensial dari kedua provinsi.
5: Ya, yang pertama ini dalam rangka HUT Kodam. Yang pertama Kodam 22 Tambun Bungai, karena kita baru usia pertama setahun dan kita punya dua wilayah, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kita buat turnamen sepak bola ini untuk mencari bibit-bibit anak-anak muda Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan ini yang terbaik, sehingga nantinya akan membawa nama harum Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan ini ke kancah nasional maupun internasional.
4: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan turnamen yang mempertemukan dua provinsi. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sebagai sarana dalam mempererat persaudaraan sekaligus mencetak generasi sepak bola yang mampu bersaing di kancah yang lebih tinggi.
6: Pertama-tama kami dapat terima kasih kepada Pangdam, Panglima, Kodam Tambun Bungai 22 bahwa acara ini memperingati ulang tahun yang pertama. Jadi kita adakan Gubernur Cup, mudah-mudahan ini untuk memperingati menjadikan satu antara Kalting dan Kalsel. Dan ini mudah-mudahan jangan sampai sini. Jadi walaupun nanti Kodamnya ada di Kalimantan Selatan, nanti kita lanjutkan kembali. Jadi mudah-mudahan ini berlanjut.
4: Secara keseluruhan, sebanyak 27 klub berpartisipasi dalam ajang ini, yang terdiri dari 14 klub asal Kalteng dan 13 klub dari Kalsel. Dua tim terbaik dari masing-masing provinsi selanjutnya akan bertemu dalam turnamen Pangdam Cup yang akan digelar pada 6 hingga 8 Agustus 2026 di Palangkaraya. Robi Angga melaporkan.
2: Lintas Banua Maju.
3: Demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin edisi Jumat 31 Juli 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Faiza Hasan, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi.
2: Lintas Banua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini dan kita sudah di Info Traffic. Bagaimana suasana arus lalu lintas di seputaran Banjarbaru dan juga Banjarmasin dari beberapa titik. Pagi ini kita sudah bergabung dengan kita ada Brigpol Jennifer dari RTMC di Ditlantas Polda Kalsel. Halo, selamat pagi Brigpol Jenny.
3: Halo, selamat pagi rekan di studio.
2: Ya, silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi Sobat Banua, dengan saya Brigpol Jenny dari Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Pada pagi hari ini akan melaporkan situasi arus lalu lintas di wilayah Kota Banjarmasin. Langsung saja kita ke Simpang 4 Gatot Subroto. Simpang 4 Gatot Dalam terpantau situasi arus lalu lintas dari arah Kayu Tangi menuju Sungai Lulut dan maupun ke dalam Gatot Dalam terpantau sangat ramai namun tetap masih lancar, didominasi kendaraan roda 2 dan roda 4 di pagi hari ini. Kita bisa lihat di layar monitor RTMC di Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Kami himbau kepada masyarakat Banua agar tetap menaati peraturan berlalu lintas. Untuk kendaraan roda 2 agar tetap memakai helm SNI dalam keadaan diklik baik pengemudi maupun penumpang. Kami ingatkan juga kepada pengguna roda 4 agar tetap memakai safety belt dan melengkapi surat-surat kendaraan Anda. Demikian informasi dari kami. Demikian laporan dari RTMC Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Dengan saya Brigpol Jennifer, kembali ke studio.
2: Terima kasih Brigpol Jennifer dari RTMC Ditlantas Polda Kalsel, selamat bertugas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang pancasilais.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Satu FM kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Banjarmasin pagi ini dan di Info Traffic sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Oke, dan kita sudah tersambung dengan reporter Diki Munadi yang saat ini sedang berada di perbatasan Banjarmasin dan Batola. Halo Diki, selamat pagi. Ya, silakan informasinya.
1: Baik, pendengar Pro 1 RI Banjarmasin. Saat ini saya berada di kawasan perbatasan Banjarmasin dan Kabupaten Baritokuala, atau tepatnya di wilayah Jembatan Sungai Alak atau Jembatan Basit. Untuk pantauan arus lintas pagi hari ini jelang pukul 8 cukup padat di kawasan ini. Ini terpantau baik itu dari masyarakat atau pengguna jalan yang akan memasuki kota Banjarmasin dan sebaliknya dari Banjarmasin memasuki Kabupaten Baritokuala. Ini terpantau dari jalan Trans Kalimantan, lebih banyak dominasi kendaraan roda 2 yang mengarah ke dalam kota Banjarmasin. Masyarakat dan sebaliknya untuk pengguna jalan yang melewati perbatasan untuk menuju Kabupaten Baritokuala terpantau lebih banyak kendaraan roda 4 pagi hari ini karena berbarengan aktivitas masyarakat untuk baik kantor maupun mengantar sekolah. Untuk aktivitas pengguna jalan ini tetap aman dan juga lancar di kawasan jalan Trans Kalimantan ini sampai terpantau tadi di dekat perempatan menuju Parabahan dan juga menuju Jembatan Barito juga terpantau aman dan lancar, ada petugas tersebut. Antara untuk aktivitas masyarakat di kawasan ini sudah beraktivitas dan pantauan arus lintas sejak pukul 7 hingga saat ini tetap aman dan juga lancar. Untuk cuaca di kawasan ini sangat cerah pagi hari ini dan masyarakat pengguna jalan tetap aman dan juga lancar. Demikian dari kawasan perbatasan Banjarmasin Baritokuala, Diki Munadi melaporkan.
0: Terima kasih Diki Munadi yang melaporkan langsung dari Jembatan Sungai Alalak atau yang biasa disebut dengan Jembatan Basit untuk Info

0: 1968 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Informasi perkiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
2: Pendengar, pagi ini kita sudah bersama dengan perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin, Rianita. Halo, selamat pagi Rianita.
3: Iya, selamat pagi.
2: Silakan informasinya.
3: Terima kasih. Saya akan menyampaikan untuk perakiraan cuaca Jumat 31 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini kondisi di wilayah Kalimantan secara umum cerah berawan dan di sekitar Bandara Samsudinur terpantau kabut asap. Selanjutnya untuk perakiraan arah angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 49 hingga 98%. Untuk kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan secara umum perakiraan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan lokal pada siang atau sore hari khususnya di Kabupaten Kota Baru dan Tanah Bumbu. Untuk informasi perakiran tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, serta Kota Baru berkisar 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan Tanah Laut berkisar 1,25 hingga 2,5 meter, sehingga perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang, serta feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Tanah Laut. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Rianita, perkiraan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Sekian dan terima kasih.
1: Demikian informasi perkiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
4: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Selamat pagi pendengar, senang sekali menemani suasana aktivitas pagi Anda yang dari tadi sudah bermulai ya, atau yang baru saja bermula hari ini. Semoga semuanya rencana Anda hari ini berjalan lancar sesuai apa yang sudah Anda susun ya. Baik pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang di jalan, pastikan kalau Anda lagi bersama kami di 97,6 FM, jangan pindah-pindah channelnya. Oke, karena kami terus berbagi informasi untuk Anda. Dan kali ini saya hadirkan informasi dari CCTV di Sub Kota Banjar Banjarmasin ya, dari U-turn RSUD Ulin. Saat ini ada 3 petugas yang melaksanakan tugasnya di sana, dan di untuk putaran U-turn-nya persis saat ini sedang ramai sekali ya, dan lebih didominasi oleh kendaraan roda 2. Baik pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang ada di jalan, jangan lupa juga segala surat-menyurat harus Anda siapkan. Mungkin Anda juga punya penyakit tertentu yang mengkondisikan Anda harus membawa selalu obat Anda, juga jangan sampai ketinggalan ya. Pastikan Anda sudah aman dulu, kendaraan Anda juga aman, laik jalan. Dan jangan lupa berdoa, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Semoga Anda selamat sampai tujuan. Saya pamit dulu dari Info Traffic. Setelah ini saya terus menemani Anda sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin pagi ini.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

0: penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang untuk meningkatkan konektivitas.